0: 1 km 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama Ngopi Sai. Selamat pagi semuanya, rekan Prima dimanapun berada di pagi hari ini, dan juga Wong Reang sekabehane, apa kabarnya pagi hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat paripurna semuanya di hari Jumat yang penuh berkah di tanggal berapa nih ya hari ini? Wow, sudah tanggal 14 Agustus 2026, hari ke-14 di bulan Agustus ini, rekan Prima semuanya. Udah sejauh mana nih pencapaian-pencapaian atau target-target dari rekan Prima semuanya? Bekerjanya lancar ya. Mudah-mudahan dalam hari ini kegiatan atau aktivitas rekan Prima semuanya berjalan dengan lancar. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Putri Ayu hadir di pagi hari ini di acara Ngopi Say dengan tagline-nya kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Yang hadir setiap hari dari mulai pukul 7 sampai pukul 10 di Radio Prima 95,8 FM Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Dan untuk semangat paginya di Ngopi saya, rekan Prima seperti biasa ya, dengan lagu-lagu dangdut remix, dangdut terbaru, popdut yang asik-asik-asik pastinya. Dan informasi menarik bakal Putri Ayu berikan di Ngopi saya di pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk join juga di live TikTok kita di Prima 958 FM Indramayu. Oke, selamat pagi hari Jumat yang penuh berkah ini. Bismillah, segala kemudahan, kelancaran juga menyertai kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang pagi hari ini seperti biasa agenda senam sehat bersama rekan Prima FM. Yuk, ditunggu nih, karena tadi baru terlihat ada siapa ya, terus Soleha ada, terus siapa lagi tuh tadi yang sudah melambai-lambai. Pagi hari ini senam sehat bersama rekan Prima di halaman parkir Radio Prima FM di Jumat di tanggal 14 Agustus 2026. Dress code-nya warna apa nih? Wah, warna merah putih. Ya, semarak kemerdekaan. Sebentar lagi HUT RI ke-81 tahun Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Yuk, merapat ya, untuk senam sehat bersama pagi hari ini. Wah, sudah kangen nih rekan Prima ya, Putri dengan rekan Prima semuanya. Makanya ada Wulan merindu. Kangen gak sih rekan Prima juga dengan Putri Ayu di sini? Putri Ayu sing paling ayu dewek seruang siaran.

Aho, aho, asik. Ya. Oke, selamat pagi asik ngopi saya di Prima FM ya, yang masih dipantengin rekan Prima semuanya di pagi hari ini. Semangat, semangat. Semangat menjalani hari ini. Dan terima kasih yang sudah komen-komen di live TikTok kita ya, Prima 958 FM Indramayu. Terima kasih. Thank you. Ada Kak Abdul Munir, selamat pagi. Assalamualaikum Merdeka. Waalaikumsalam Merdeka. Juga ada Aan Subarja juga yang ingin diputarkan lagu nih. Ya, spesial, spesial lagunya buat siapa nih? Yang sedang ulang tahun ya, sedang ulang tahun hari ini. Yang ke-28, mudah-mudahan dapat jodoh yang terbaik. Oke, Aan Subarja RA, selamat pagi Aan Subarja RA. Request lagunya selamat ulang tahun ya buat anaknya yang namanya Sasa. Iya, anaknya yang namanya Sasa ya. Oke, thank you. Terima kasih. Nanti-nanti Dedi siapin dulu ya lagunya. Seruput-seruput kopi pahit hari Jumat berkah hari ini ya, Sai. Oke. Ya, Kak Abdul Munir, selamat pagi. Dan yang pagi hari ini sedang menikmati secangkir kopi, secangkir teh, dan juga sarapan pagi. Mau sarapan pagi semuanya pagi hari ini. Mudah-mudahan sarapannya asik ya kan. Sarapan dengan apa nih di pagi hari ini? Dan juga boleh dong kirim-kirim pantunnya juga, boleh banget kirim-kirim pantunnya di 0853-2189-9582 atau nanti telepon interaktifnya Putri Ayu tunggu ya di 0853-2189-9582. Tapi nanti di sesi jam yang kedua, sekira pukul 8 sampai pukul 10, rekan Prima boleh gabung banget untuk kita ngobrol-ngobrol di pagi hari ini. Ngobrol pagi penuh inspiratif dan juga santai tentunya di Ngopi Say. Ada pantun spesial buat rekan Prima semuanya di pagi hari ini, di Jumat yang pastinya hari yang ditunggu-tunggu rekan Prima semuanya ya kan. Buah mangga, buah durian, cakep, enak dimakan di siang hari. Mari kita mulai siaran ditemani musik yang asik di pagi hari ini. Oke, masih yang merindu-rindu di pagi hari ini, yang rindu dengan kampung halaman, mungkin besok akan mengunjungi ya. Yang ingin pulang kampung, aduh pastinya rindu nih.

0: Waalaikumsalam.
1: Teh, apa kabar Teh?
0: Ya, orang lagi ngopi juga nih.
1: Waduh. Apa kalau di ngopi say Teh?
0: Ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
1: Lanjut. Teh, kita udah lama ya gak main tebak-tebakan ya Teh?
0: Betul sekali, sudah ngopi?
1: Belum lah Teh lah. Aduh, pagi hari ini tumben-tumbenan nih Teh, aku bangun tepat waktu.
0: Mm-mm.
1: Karena ayam berkokoknya juga pas banget tepat waktu nih Teh.
0: Rajin banget pagi-pagi ngeliatin ayam.
1: Tepat waktunya jam 9 pagi ayam berkokoknya kalau di tempat aku Teh. Eh, ngomongin ayam Teh, ada tebak-tebakan soal ayam nih Teh.
0: Ada nih, ada penemuan.
1: Penemuan?
0: Iya, Teh nemu ayam. Ada, Teh nemu ayam kecil banget.
1: Ayam kecil banget.
0: Kecil banget.
1: Iyalah, ada ayam kate.
0: Tapi lebih dari endoge. Endo kan kecil. Tapi lebih kecil lagi nih, tahu enggak ayam apa?
1: Enggak tahu.
0: Ayo tebak dulu loh ya. Tebak-tebak.
1: Ayam kate tadi kan
0: udah. Nah, lebih cilik maning anak.
1: Ya enggak ada lah selain ayam kate.
0: Anak maning, ngerti jawabannya?
1: Apaan?
0: Ayam suwir. Cilik.
1: Terus ayam apa yang paling besar? Kalau tadi
0: ayam besar cilik. Ada lagi.
1: Apaan?
0: Enggak tahu tuh ayam besar.
1: Ayam semesta.
0: Waduh, ayam semesta. Ada lagi ayam yang bisa joget.
1: Apaan?
0: Ayam den lape. Oi oi.
1: Kalau ayam yang selalu minta maaf?
0: Anak maning.
1: Ayam sorry.
0: Ayam sorry.

menari-menari di pagi hari ini. Kalau gerakan senam kreasi ya, yang di halaman parkir Radio Prima FM pagi hari ini juga sedang berolahraga. Tapi ada yang bilang juga gerakan senam itu seperti gerakan tari ya.

81 tahun. Ya, Star Z, seni tari Azzaitun ini sebuah nama yang bukan hanya sekedar singkatan ya. Star itu dalam bahasa Inggris artinya bintang. Ini simbol tentang semangat ya, untuk selalu bersinar, memberikan yang terbaik, dan juga menghadirkan karya yang membanggakan. Dan semangat itulah yang sedang dipersiapkan untuk menyambut rangkaian upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Azzaitun, Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan juga Perdamaian. Dan nanti ada sebuah tarian kolosal ya yang akan dipersembahkan oleh 210 pelajar yang gabungan dari pelajar Tunas PAUD, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, lalu hingga Madrasah Aliyah. Wah, bagaimana ya nanti penampilannya, pastinya asik. Dan juga ratusan pelajar tersebut setiap hari berlatih. Berapa hari lagi nih akan tampil ya, rekan prima? Wih, semangat-semangat semua untuk pelajar yang ada di Amalat Azzaitun yang tergabung dalam Star Z, seni tari Azzaitun. Rekan prima atau orang yang suka nari gak sih? Suka nari gak, rekan prima? Ya, kalau nari kita akan juga bahagia ya, karena musik juga memperdalam rasa, memperhalus budi pekerti juga ya, rekan prima. Haryanto, selamat pagi. Yang ada di mana nih Kak Haryanto yang sudah gabung di live TikTok Prima FM? Dari Pemalang, Kabupaten Pemalang di TikTok juga, selamat pagi Pemalang. Halo, yang sudah follow akun TikTok Prima FM juga terima kasih. Raja yang udah posting ulang juga terima kasih. Aang, selamat pagi Aang, udah follow akun TikTok Prima FM ya Aang. Salam kenal host, selamat pagi, sehat selalu, semangat selalu dari Klaten, Merdeka. Oke, Merdeka, ada Dudu Sultan dari Klaten ya, menyapa di pagi hari ini. Oke, dari Lombok sana juga sedang persiapan nih untuk lomba 17 Agustusan. Wow, lomba apa aja nih yang sudah dipersiapkan rekan prima semuanya di daerah masing-masing. Dari Lombok, selamat pagi, ada siapa nih, Zen Bikas ya. Juga ada Kang Agus Suryana, selamat pagi Kang Agus Suryana, Samarinda. Sudah persiapan juga ya untuk 17-an, apa nih Kang Agus? Tapi sekarang sedang di hutan Mbak. Wow, di hutan lagi ngambil kayu ya, ada yang pesen. Iya. Oke. Jangan tunggu lama-lama ya rekan prima semuanya. Jangan tunggu lama-lama, bagi nanti rekan prima kirim pantun juga, nanti Putri Ayu bacakan pantunnya di pagi hari ini di Ngopi Say.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Okay, yang request lagu Happy Birthday to You pagi hari ini ada Aan Subarja. Aan Subarja RA di Jakarta Timur ya, request lagunya Happy Birthday to You untuk anaknya spesial namanya Sasa yang usia ke-28. Mudah-mudahan mendapatkan jodoh yang terbaik. Ih, ya okelah. Kita sama-sama mendoakan ya yang sedang berulang tahun hari ini, hari yang berbahagia pastinya. Mungkin hari ini juga merupakan hari yang sangat spesial, anniversary pernikahan. Ada gak sih yang hari ini sedang merayakan anniversary pernikahan? Boleh untuk info-infonya ya Rekan Prima di pagi hari ini di Ngopi Saya. Karena kita sama-sama nanti mengucapkan selamat ulang tahun dan sebagainya. Oke, pokoknya Putri Ayu tunggu nanti di 0853-2189-9582. Nah, Rekan Prima, pagi hari ini sarapannya ada yang sarapan dengan buah atau sarapan dengan langsung makanan berat nih, nasi ya. Biasanya apa nih? Dengan buah terlebih dahulu di pagi hari atau langsung dengan makanan berat, makanan pokok ya, nasi. Buah apa nih Rekan Prima yang disuka banget Rekan Prima di pagi hari untuk sarapan paginya dengan buah? Tapi ada yang dengan ini nih sarapan paginya kopi, lontong sayur, buah naga. Oh, suka buah naga ya. Hei. Dengan buah naga yang warnanya apa? Naga merah, naga putih nih. Soalnya kan buah naga itu ada, kalau Putri Ayu tahu ya, itu ada dua jenis ya, yang daging buahnya berwarna merah, ada juga yang daging buahnya berwarna putih. Ya enggak? Apa tuh bedanya? Ada yang tahu enggak perbedaannya? Kok ada yang buah naga warna merah, terus ada yang berwarna putih ya. Raja lebih suka yang buah naga berwarna merah atau berwarna putih tuh? Atau Rekan Prima Wong Reang juga pernah makan buah naga yang dagingnya berwarna merah atau yang dagingnya berwarna putih? Sebagian banyak sih ya, itu kita jumpai yang berwarna merah ya kan, karena warnanya juga sangat menarik banget kalau daging buahnya berwarna merah. Tapi yang mencolok selain warna juga rasanya juga seger ya, itu buah naga yang bukan cantik di luar tapi juga punya segudang manfaat loh bagi tubuh kita. Iya enggak ya, buah ini manfaatnya ya, buah naga apa sih manfaatnya kalau kita makan buah naga seperti yang Raja makan nih, buah yang disuka yaitu buah naga, yaitu manfaat buah naga untuk menurunkan resiko namanya penyakit jantung, terus juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Juga manfaat buah naga yang lainnya itu melancarkan pencernaan, terus menjaga kesehatan kulit. Wih, yang bikin glowing. Bisa untuk menjaga kesehatan kulit dan bikin glowing nih Rekan Prima semuanya ya. Oke, buah naga dari mana sih asalnya? Ada yang tahu gak Rekan Prima? Buah naga yang juga dikenal dengan nama pitaya ini ternyata berasal dari tanaman kaktus dari genus Hyloscereus. Dan meski sering dikira dari Asia, ternyata tanaman buah naga ini pertama kali tuh ditemukan di Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Setelah itu dibawa ke Asia termasuk Vietnam, Thailand, Indonesia. Dan ini menjadi populer banget buah naga di Indonesia. Terus kenapa disebut buah naga? Karena kulitnya yang bersisik ya dan menjuntai mirip naga. Nah itu ternyata disebut buah naga karena kulitnya bersisik ya. Buah naga merah dan buah naga putih. Kalau buah naga merah, daging buahnya merah keunguan, rasanya lebih manis dan sedikit lebih lembut. Nah
kandungan antosianin dan likopen ini lebih tinggi, dan dua senyawa antioksidan yang bagus banget untuk jantung dan juga kulit. Kalau buah naga putih yang daging buahnya itu berwarna putih dengan biji hitam kecil, ini teksturnya lebih renyah, rasanya ringan, dan juga kandungan seratnya tinggi, bagus buat pencernaan. Wah, berarti bedanya nih buah naga merah dan buah naga putih, itu dari kandungan seratnya. Kalau untuk buah naga putih, buah naga merah kandungan dari senyawa antioksidan yang bagus untuk jantung dan kulit. Oke, seputar buah naga yang disuka rekan prima untuk dimakan di pagi hari boleh ya, tapi tetap harus dalam jumlah juga yang wajar. Buah apa lagi rekan prima yang disuka pagi hari ini, atau disuka setiap hari, atau yang memang ada di kebun, di kebun rekan prima semuanya? Buah pisang, buah pepaya, buah apa lagi nih yang gampang dijumpai atau gampang ditanam di sekitar rumah ya, di kebun, atau buah tropis yang memang gampang banget kita dapatkan? Kalau di halaman parkir Radio Prima FM, Putri Ayu lihat sih ada pohon buah pepaya. Wih, tadi Putri Ayu sampai hitung tuh buah pepayanya ada berapa? Ada 5. Terus satu pohon lagi ada 2. Wah, bentar lagi panen nih ya. Bentar lagi panen buah pepaya nih di Radio Prima FM. Terus kalau kita makan buah pepaya apa sih manfaatnya? Kandungan dari buah pepaya itu apa? Ada yang tahu gak sih? Boleh dong komen-komennya ya. Oke. Yang request lagu Mojang Priangan ditunggu ya. Yang request lagu Mojang Priangan. Terus yang ini Revalina ada Zahra, aku tim telur rebus plus pepaya. Nah, ini dia nih, Revalina suka pepaya ya. Kak Reva, tahu manfaatnya untuk kesehatan pepaya itu apa aja? Boleh ya komen-komennya di 0853-2189-9582 atau langsung komen di live TikTok Prima FM. Oke, Mojang Priangan, Runtah, dan juga apa nih, Mawar Bodas. Wah, ada 3 lagu yang di request nih. Oke, ditunggu aja request lagunya. Dan masih di Ngopi Say, kopinya diseribu. Semangat ya, lanjut bareng Putri Ayu hingga jam 10 pagi nanti di Jumat 14 Agustus 2026. Oke, sebelumnya ada lagu berikut ini dari Fira Cantika dan Nabila. Yang request lagu Mojang Priangan ditunggu ya. Asik, ngamen.

Aduh, orang mangan sambal tiap bulan ya. Waduh, aduh. Oke, oke, layar rekam Prima semuanya. Asik, asik, gimana nih, asik. Oke ya, udah siap goyang lagi rekam Prima. Kalau gitu nanti Putri Ayu tunggu di sesi jam yang kedua ya. Di nomor teleponnya 0853218999582. Tentunya di Ngopi Say bareng Putri Ayu di Jumat pagi yang penuh berkah ini. Ya, hari goyang nanti. Dan juga hari berganti hari, tanggal berganti tanggal, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun juga ya. Tapi apa sih yang gak ganti-ganti rekan Prima semuanya? Yang ganti, gak ganti-ganti yaitu tetap setia selalu dengan Radio Prima 958 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Saya seperti Mama Odang nih ya. Mama Odang, selamat pagi Mama. Mama Odang kan kemarin sempet apa tuh, radionya rusak ya. Wah, langsung deh beli lagi yang baru. Mantap pokoknya mah ya rekan Prima mah. Keren. Keren abis deh ah ya. Gak cuma ganti beli lagi radio yang baru, terus ada juga yang beli handphone baru juga biar gampang teleponnya ke Prima FM. Pokoknya mah is the best ya buat rekan Prima semuanya, wong reang yang setia banget dengan Radio Prima 958 FM Indramayu Barat. Juga selamat pagi untuk yang amat berhormat si Azaitun berserta Umi dan juga keluarga. Setia selalu juga monitor Radio Prima FM. Terima kasih, sehat selalu, sehat paripurna dan juga lancar urusannya. Yang berhormat juga Datuk Sir Imam Prawoto selaku Rektor Institut Agama Islam Azaitun Indonesia. Selamat pagi, lancar-lancar urusannya dan juga sehat paripurna selalu. Dan di sekarang nih jam 7.55 menit ya rekan Prima semuanya. Hei, tadi kan ngomongin tentang ada yang suka makan pepaya nih ya. Tim apa tuh tadi? Tim telur rebus plus pepaya ya untuk pagi hari. Apa sih manfaatnya kalau kita makan pepaya? Hei, ada yang punya berapa pohon pepaya rekan Prima yang ada di rumah? Hei, ya. Oke, ternyata kalau kita nih rekan Prima makan pepaya itu tidak hanya membantu kesehatan pencernaan rekan Prima, tapi juga mendukung imunitas dan juga menjaga kesehatan jantung. Konsumsi pepaya secara teratur ini dapat membantu tubuh mendapatkan perlindungan alami dan dari radikal bebas dan menjaga fungsi organ ini tetap optimal, organ-organ tubuh tetap optimal. Dan kandungan gizi pepaya beserta manfaat buah pepaya itu juga ya, kalau warna buah yang orange itu apa tuh? Melindungi penglihatan dan juga kesehatan mata, terus mendukung fungsi paru-paru dan mengurangi resiko asma. Bisa untuk melindungi dari resiko kanker, juga menjaga kesehatan tulang dan juga mengontrol gula darah, menyehatkan rambut kulit dan juga wajah. Wah, segudang manfaat ya dari buah pepaya yang gampang banget kita dapatkan nih rekan Prima. Oke, kembali nanti Putri Ayu dengan informasi menarik lainnya di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Yang request lagu Mojang Priangan, ini dia.

0: Hai Kiki, Rekam Prima semuanya. Wah. No komen ya. Tapi harus komen di acara Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut ya kan. Yang hadir di Live Tito Prima juga harus komen di pagi hari ini. Meskipun judul lagunya dari Tuti Wibowo, No komen, harus komen. Oke, sesi jam yang kedua Rekam Prima boleh banget untuk gabung telepon interaktifnya 0853-2189-9582. Halo, assalamualaikum.
1: Merdeka.
0: Nah, ini Uni Santi nih. Wih.
1: No comment.
0: Asik.
1: Halo Mbak Putri, apa kabarnya nih?
0: Alhamdulillah sehat ya, Uni Santi.
1: Biar kebagian nih.
0: Iya, Uni Santi kan biasanya jadi apa tuh kalau penumpang terakhir, apa Uni namanya?
1: Penutup ya.
0: Tapi sekarang Uni Santi jadi supir nih. Wow.
1: Iya, ada cerita nih Mbak Putri.
0: Iya, ada cerita apa nih Uni?
1: Nih pagi-pagi nih ke pasar. Ini damaskan sama pelanggan Uni nih. Masa dikasih sama tomat apa-apa yang hijau ya.
0: Iya.
1: Ternyata yang beli pasar barangnya gak ada.
0: Oh gitu.
1: Uni nanya. Kanan Uni mana? Aduh nih, malam ada yang ngambil teh.
0: Oh gitu.
1: Nah, dicuri
0: pesenannya.
1: Bukan pesanan Uni.
0: Pesanan Uni.
1: Pesanan Uni itu. Belum ini. Kejual amat kali teh, baru datang diantarin itu tuh. Apa tuh agennya itu?
0: Oh iya iya iya.
1: Kasihan. Bawa semuanya.
0: Ya Allah, ya Allah. Ternyata
1: parah banget. Lebih hati-hati nih Mbak Putri, harus waspada.
0: Ya, kejahatan itu karena ada kesempatan.
1: Apapun bisa terjadi.
0: Iya. Oke. Terus
1: Mbak Putri, dulu nih.
0: Lagunya apa Uni?
1: Aduh, putar sembalado Mbak Putri.
0: Sembalado. Mantap sambaladonya Uni Santi pastinya ya.
1: Sambalado tuh enggak enak Mbak Putri.
0: Aduh, pastinya cabe nih yang butuh ya. Sambalado ya, cabe berapa nih sekarang harganya ya? Sedang oke enggak di kantong?
1: Oh, dah ini Mbak Putri, kalau cabe tidak keriting Mbak Putri lagi 25.
0: Dua lima. Oke.
1: Naik kemarin 20 sekarang 25. Kalau tomat tuh mahalan yang hijau sekarang daripada yang merah.
0: Iya, mahalan yang hijau ketimbang yang merah. Berarti nggak perlu nunggu sampai merah ya Uni, biar harganya lebih oke. Iya.
1: Ya, kalau ikan ini Mbak Putri, nila yang ukuran 1 kilo 40. Yang ukuran 1 kilo 2-3 atau 4-5. Beda harga Mbak Putri. Lah tembung lagi 40 yang 6 kilonya. Kalau yang ada gedenya lebih mahal.
0: Oke.
1: Bawang yang masih stabil saat ini Mbak Putri. Ayam lagi 40.
0: Nah itu dia.
1: 41, 42.
0: Banyak ini nih pedagang ayam yang menjerit juga karena harganya juga melambung, akhirnya omsetnya juga turun ya.
1: Turun ya.
0: Iya.
1: Kalau pedagang sekarang nih Mbak Putri, kalau sekarang lagi masak bedah banyak tuh musim panas tuh kering Mbak Putri. Otaknya tuh kering. Apalagi daun singkongnya tuh keluarnya dikit-dikit sekarang Mbak Putri.
0: Iya, terus kalau
1: banyak-banyak
0: kalau daun singkong misalkan gak ada, penggantinya apa Uni? Karena
1: Uni, kalau Uni ada kangkung, ada kebun.
0: Oh iya, kalau alhamdulillah Uni ada kebun ya.
1: Ya, ini kalau nggak ada pasar, Uni kan ada kebunnya.
0: Oh iya, punya ya, kebun sendiri ya Uni ya.
1: Iya. Kalau nggak di pasar ketemetik ke pohonnya, itu bukannya kita tuh bisa apapun, mesti serentak ya kan.
0: Oke.
1: Makasihnya mau lanjut kerja deh.
0: Iya Uni, Uni ulang tahunnya kapan Uni? Tadi udah ada yang request lagu ulang tahun juga, yang ulang tahun hari ini.
1: Udah kelewat Mbak Putri.
0: Udah kelewat ya.
1: Nah, ketemunya sama Pak RT yang sekarang. Yang tahun kemarin ketemu juga Pak RT.
0: Oh gitu ya. Oke. Siap.
1: Kentangnya belum matang nih.
0: Ih, ayo dilanjut Uni. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka. Oke, Uni Santi. Ya oke. Ya, Uni Santi ternyata sekarang hari ini menjadi supir ya. Mantap nih yang sedang sibuk-sibuk di dapur, di dapur. Ah, kalau kesibukan di dapur udah mulai satu persatu selesai, pastinya ya lanjut di kesibukan yang lain ya enggak Rekan Prima. Ya enggak Mama Aldin. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Ngopi say.
2: Kopinya diseruput semangatnya lanjut.
0: Asik.
2: Mama Mbak Putri.
0: Ya.
2: Ketinggalan mulu.
0: Ketinggalan mulu. Oh iya. Iya biasanya kalau udah di akhir-akhir ya itu iya. Udah ketinggalan nih Mama Aldin.
2: Ntar tahunnya udah jam 10
0: Ya, ntar gabungnya. Udah nggak kebagian waktu ya.
2: Iya.
0: Sehat Mama.
2: Alhamdulillah Mbak sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Gimana udah selesai tuh orderannya sudah?
2: Belum
0: ya. Oke. Semangat dan juga tetap jaga kesehatan karena banyak orderan juga kondisi kesehatan kita juga harus prima ya.
2: Iya Mbak Putri. Ikut lagunya Mbak Putri.
0: Apa tuh?
2: Gerimis mengundang.
0: Wih,
2: ya cepet hujan.
0: Oh gitu. Biar cepet hujan. Tapi ada judul lagu juga mendung tanpa hujan. Mendung-mendung tapi gak hujan juga ini.
2: Iya. Salam-salamnya Mbak Putri.
0: Iya boleh.
2: Uni Santi. Sehat-sehat Uni Santi.
0: Iya.
2: Nang Rasti. Mama setia sama Lenungnya. Ibu Sukina yang lagi sibuk.
0: Ih, pastinya
2: Mama
0: Billy, ya.
2: Bapak Lebih, Kang Rian sama akhirnya Mama Kang Ibeng sama Mama Sananya, Mister Bono, Capur,
0: okay.
2: Bapak Salim, Ibu Tuti, Mam Sara, Kang Wanta, Kang Aman, Kang Asep Rolan, Uyut, Mama Indah, Mama Fauzan, Mama Soleh, Mama Soleleha, Mama Tita, Nok Bintang Unyu Unyu, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Bunda Jameri, terus Bunda Yuniasari, Mama Indah, Mama Oda, Mimi Epi, Teh Nunung, Mama Ranti, Teh Isa sama Bapak Tasmonya, Bunda Rita sama Papa Angganya, Mama Pepi, Kang Rojaya, Mama Papa Pamungkas, Kang Andre Sate, Kang Eges, Wak Kisut, Mama Papa Yuni, Kang Sondo, Mimi Samina, Uh-huh. Nani sama Kang Faninya, Kang Gofar Kofur, Kang Pancawala, Kang Suryanto, terus Mama Meni, Wak Gaden, Mama Iip, Teh Upet, Mama Mega, terus Bunda Emma di Banjarnegara. Untuk semuanya aja. Okay.
0: Padahal Putri Ayu tungguin loh.
2: Iya, Putri,
0: Mama Aldin
2: mau semoga selalu sehat.
0: Membacainnya sampai sampai jilid berapa gitu ya.
2: Terima kasih banyak.
0: Oke, sama-sama, terima kasih doanya ya.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Mama Aldin. Terima kasih Mama. Yang merindukan tentang hujan, merindukan tentang air hujan yang turun dari langit. Dengan judul lagu Gerimis mengundang ya, kita undang gerimisnya. Oke, satu penelpon lagi ya rekan Prima. Nanti kita putarkan lagu dan juga ada informasi menarik di Ngopi Say pagi hari ini. Pastinya bareng Putri Ayu sing paling ayu dewek seruan siaran. Halo, assalamualaikum. Halo. Hey, belum masuk ini ta Mama Odang teleponnya. Hey, halo.
3: Halo.
0: Iya, udah nih Mama, sinyalnya kah yang enggak mendukung di sana?
3: Itu lagi lihat yang apa? Yang kemah menirame pisan.
0: Oh iya. Hari ini kan 14 Agustus ya, 2026.
3: Wah, pada yang kemah
0: ya. Betul, Hari Pramuka.
3: Dekat Regasi deh, dekat Selasak.
0: Iya, Mama Odang, apa aja yang bisa dilihat tuh di perkemahan saat ini, Mama?
3: Lihat baik lah,
0: rame ya.
3: Dagangnya udah sih tadi.
0: Oh, berapa tenda-tenda perkemahan
3: banyak
0: tuh?
3: Banyak.
0: Banyak.
3: Banyak ribuan.
0: Di daerah mana, Mama itu kemahnya?
3: Dekat itu Buyut, dekat Buyut.
0: Oh
3: pojok.
0: Iya, pojok.
3: Dekat Sasak teh Pak.
0: Oh Sasak, Sasak.
3: Sasak Tabe Kaler Pak ya, lapangan Kaler. Lapangan Maur Kolot.
0: Iya. Oke.
3: Rame.
0: Rame ya. Oke. Mama Aldang pernah ikut kemah enggak dulu?
3: Enggak lah, enggak sekolah.
0: Enggak ya? Iya. Iya betul.
3: Enggak sekolah.
0: Jadi enggak ikut.
3: Ikutnya ngangon kebo.
0: Ikutnya ngangon kebo.
3: Lagi
0: iya,
3: kecilnya.
0: Enggak
3: sekolahin. Tapi kaduhu. Dakal dari sekolahkan.
0: Oh iya. Oke.
3: Okay.
0: Mama udah pengen sekolah sekarang.
3: Ya iyalah, pengen sekolah udah tua mah ya hese
0: tuh. Gak apa-apa, di Mata Zaitun ada PKBM.
3: Orang tua-tua.
0: Iya, bisa kegiatan belajar mengajar yang siswanya itu namanya warga belajar. Usianya juga enggak muda lagi Mama Odang yang memang dulu
3: malu lemah.
0: Sama.
3: Malu ini tuh bisaun.
0: Bisa Mama.
3: Enggak bisa. Udah anak cucu aja yang pinter.
0: Oh gitu. Ya oke.
3: Cuma SMA, SMP tuh.
0: Iya. Oke, Mama Odang, dagangannya udah laris manis udah. Tanjung Kimpul.
3: Ya. Alhamdulillah. Kecil sih sedikit. Empat liter.
0: Iya. Oke. Okay.
3: Lumayan buat makan sendiri, makan sendiri.
0: Iya, sehat-sehat
3: sendiri.
0: Iya. 4 liter ya tiap hari. Iya. Yang penting tiap hari terus lanjut ya dagangannya.
3: Alhamdulillah.
0: Oke, Mama udah.
3: Cucu-cucu pada sarapan, iya. Cucu sekolah, cucu.

0: request lagu Mawar Bodas. Berarti ngikut Mawar Bodas aja ya.
1: Iya. Salam-salam.
0: Punya kembang mawar enggak, bunga mawar di rumah?
1: Punya tuh.
0: Apa warnanya?
1: Tapi tuh.
0: Warnanya apa? Merah, putih?
1: Mawar merah.
0: Iya. Oke.
1: Pada mati.
0: Enggak cocok apa gimana ya?
1: Iya. Di sini depan rumah tuh.
0: Oke. Ya oke, Mama Odang, nanti Mawar Bodas ya.
1: Mawar Bodas ya. Salam-salamnya.
0: Boleh. Buat siapa tuh?
1: Nang Rasti, udah bangun. Nang Rasti.
0: Ih, itu udah ngebel-ngebel
1: Ibu
0: tuh.
1: Ibu Sukina lagi sibuk tuh, lagi sibuk.
0: Iya, pastinya ya, dong.
1: Iya, itu. Iya, lagi sibuk tuh. Bu, padingin Mama Odang nih, Mama Odang udah selesai. Dagangnya sedikit.
0: Iya.
1: Mama Sukina mah banyak. Mama Ratmina.
0: Oke.
1: Mama Epi, ini Ratmina, ayo. Mau dengar ya radionya. Itu mah radionya ada mah pengennya ngebel terus.
0: Iya dong. Radionya baru. Asik.
1: Radio kecil tapi.
0: Iya.
1: Buat sendiri lah. Daripada jenuh.
0: Iya, pastinya ada Prima FM ya yang nemenin.
1: Dari ngacaprak wae gitu radio.
0: Iya, Mama.
1: Karena orang mah itu mah Odang kayak orang gila sih nyaprak wae sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Lagi senang ya, Bu ya. Lagi senang sama radio Prima FM.
0: Iya.
1: Iya lah.
0: Terus
1: ada yang ngomong ke, enggak, biarin aja. Seneng kasuk-kasukan sendiri. Udah.
0: Oke. Oke. Iya, Mama Indah, Bapak Amir.
1: Bapak Amir.
0: Oke, siap. Sehat Sunda, ya.
1: Cager.
0: Bager.
1: Bapak Amir. Yang sehat deh.
0: Iya. Oke.
1: Iya, Bapak Amir kan lengok.
0: Oke, Mama Odang. Terima kasih.
1: Iya, udah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam Mbak Putri aja.
0: Oke, terima kasih. Spesial pakai.
1: Iya.
0: Terima kasih Mama Odang. Sehat paripurna selalu juga ya. Buat Mama Odang.
1: Teteh Isa.
0: Oke.
1: Teteh Isa, ya. Iya.
0: Suka nang daun jiris. Oke. Makasih ya Mama Odang ya. Hadih, ada yang kirim kopi nih. Kopi, ada yang ngirim kopi. Teh Putri, kopi hela atuh. Kopi hela. Oke, tara thank you ya. Hatur nuhun nih Raja yang sudah ngirim kopi. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Itulah tagline-nya ngopi saya pas banget sih. Ada yang prima semuanya. Ada yang merindukan hujan seperti Mama Aldin. Terus memang musim kemarau saat ini, sana sini banyak yang menjerit juga. Ada kekurangan air bersih, terus lahan pertanian juga kekeringan, ya kan. Yang ada di Cibeber sana, Cibeber, ternyata ada berita bahagia nih. Di Cibeber kini punya sumber air bersih nih. Di tengah musim kemarau saat ini, masyarakat desa Cibeber, Kecamatan Sukagumiwang, Indramayu, kini memiliki akses air bersih melalui pembangunan sumur bor. Dan kehadiran fasilitas ini menjadi harapan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama apa di tengah musim kemarau saat ini. Sumur bor tersebut merupakan bagian dari program TNI Angkatan Darat Manunggal Air yang dilaksanakan Kodim

0616 Indramayu. Dan Bupati Indramayu Luki Hakim sendiri ya mengapresiasi program tersebut karena apa? Membantu masyarakat mendapatkan sumber air bersih dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini bagaimana rekan Prima semuanya, Wong Reang, mendengar kabar baik ini, kabar gembira bahwa di Kecamatan Sukakumi Wang Indramayu ada pembangunan sumur bor untuk air bersih di tengah musim kemarau. Adakah di kawasan rekan Prima Wong Reang yang sama halnya dengan yang ada di masyarakat Desa Cibeber Kecamatan Sukakumi Wang? Ada pembangunan untuk sumber air bersih? Boleh ya, info-info di 0853 2189 9582. Oke, ada yang komentar juga di Pemalang. Alhamdulillah Kabupaten Pemalang masih lancar air bersih dari lereng Gunung Slamet. Oke, alhamdulillah Kabupaten Pemalang nih lancar untuk air bersihnya dari lereng Gunung Slamet. Oke, salam kenal dari Banyuwangi, request lagunya Tergoda dari Rita Sugiarto. Oke, kalau lagu dangdut lawas, dangdut klasik nanti di sesi jam 10 ya di Halo Prima. Ya, jam 10 sampai jam 11 ya, dangdut lawas, dangdut klasiknya yang sedang nyambel-nyambel pagi hari ini. Mat nyambel-nyambel aja ya rekan Prima, terutama yang punya warung-warung nih selama pagi. Pastinya kerja juga harus kondisi kita prima. Para petani dan juga nelayan di pagi hari ini juga kondisinya juga harus fit, harus sehat, harus prima. Begitu juga driver, pengemudi, para sopir, bapak-bapak sopir juga kondisinya juga harus sehat dan prima ya kan. Jangan sampai di tengah-tengah kesibukan rekan prima semuanya pusing, bingung kalau terkena yang namanya flu. Kalau flu ya bingung, pilek, tambah bingung ya, sakit kepala, wih lebih bingung lagi. Nah, kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultraflu ya biar enggak bingung. Ini bukti nyata. Kalau flu ya mesti minum Ultraflu, sakit flu-nya langsung hilang. Flu memang mengganggu, hilangkan segera dengan minum Ultraflu, tablet obat flu dengan komposisi yang lengkap. Sakit kepala, demam, pegal-pegal badannya, minum Ultraflu pastinya cepat hilang. Minum Ultraflu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultraflu ada kemasan baru yaitu blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat, di apotek, toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultraflu, produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Iya, kita nyambel-nyambel pagi hari ini. Aduh.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: kesehatan ya Teh ya.
1: Betul banget, benar.
0: Iya. Mm-hmm. Apalagi di musim-musim yang seperti ini nih Teh ya.
1: Baru mau nyanyi tadi loh.
0: Emang?
1: Padang bulan, Mas. Waduh.
0: Itu padang rembulan.
1: Oh, bukan padang si ini ya, si Dempuan ya.
0: Bukan. Bukan. Aduh, kalau ketemu RT tuh bawaannya mau main tebak-tebakan mulu nih Teh.
1: Enggak meriang kan?
0: Hah?
1: Enggak meriang bawaannya ya.
0: Maksudnya merindukan kasih sayang.
1: Merindukan nasi padang.
0: Aduh. Apa Teh? Tebak ada Teh.
1: Ada bulan. Bulan tapi ini bisa, kalau orang kan bisa ngomong nih. Nah, ini bisa bunyi.
0: Bulan bisa bunyi.
1: Ada.
0: Bulan bisa bunyi.
1: Entar
0: dulu. Bulan apa ya?
1: Nah, kalau lewat suka bunyi. Ada bulan. Jarang kemana-mana sih.
0: Oh gitu.
1: Ada.
0: Ini kaitannya sama sakit enggak?
1: Oh iya, sama sakit.
0: Enggak, maksudnya sama orang yang lagi pada sakit.
1: Iya, bukan datang bulan ya.
0: Bukan.
1: Sakit juga
0: kan?
1: Sih.
0: Bukan. Okay.
1: Bukan.
0: Apaan tuh Teh? Bulan yang bisa apa namanya? Bunyi.
1: Itu wiu-wiu ambulan.
0: Ambulan. Wiu-wiu. Ambulan. Oh iya, betul.
1: Aku enggak pernah nyanyi sih. Ambilkan bulan.
0: Masalah bulan. Mm-mm. Nah, bulan itu kan adanya di kalender ya, Teh?
1: Ada.
0: Kalau pertanyaannya gini nih, Teh, nih.
1: Ada nyanyinya itu.
0: Apaan?
1: Bulan tok, ada bulan segede batok.
0: Nih. Kenapa ya? Kenapa bulan yang ada di kalender itu selalu sedih, Teh?
1: Selalu sedih ya bulan di kalender ya?
0: Kenapa ayo, Teh?
1: Ya karena gambarnya dompet mungkin, bukan model. Iya, benar ya? Benar ya?
0: Karena mm-hmm. karena di kalender ya kan yang mm-hmm. ada bulannya itu mm-hmm. banyak tanggal merah, Teh.
1: Oh, merah.
0: Nah, iya, kalau banyak tanggal merah kan gajinya kurang.
1: Iya, benar. Aduh.
0: Dipotong uang makannya sama transportnya, Teh.
1: Iya, benar. Awas pinjol ya.

Sebelum aku tahu apa artinya cinta. Hai, apa sih artinya cinta ya? Ada yang tahu gak definisi cinta? Soalnya banyak nih, aku cinta padamu. Tapi tahu gak sih apa maknanya cinta itu? Boleh dong ya, komen-komennya. Apa artinya cinta? Oke. Jam 8.50 ya rekan Prima. Untuk saat ini, waktu Indonesia bagian Barat. Dan sudah sampai mana kesibukan rekan Prima di hari Jumat ini? Mudah-mudahan segala aktivitasnya lancar. Yang sedang dalam perjalanan, tetap hati-hati di jalan. Dan semoga selamat sampai tujuan. Dan taati rambu-rambu lalu lintas yang berlaku di jalan pastinya. Nah, biasanya ya ada yang gak sabar nih kalau ingin melewati perlintasan kereta api. Masih ada gak sih rekan Prima semuanya woreang? Perlintasan sebidang kereta api yang gak ada palang pintunya. Masih ada gak nih di daerah rekan Prima semuanya ya, yang sedang nonton Radio Prima FM? Boleh komen-komen ya. Lalu kita sedang melewati ya yang ada perlintasan kereta api, terus palang pintunya sedang menutup. Kita tunggu sebentar, meskipun terasa apa ya, terasa menjengkelkan juga, atau terasa wih lama banget nih, mana sih keretanya ya, malah lewat-lewat. Tapi tetap harus bersabar sampai nunggu kereta api lewat. Jangan sampai menerabas palang pintu kereta ya, karena keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan mempertaruhkan nyawa ya demi alasan lah dikejar-kejar waktu nih. Dan juga tetap jaga keselamatan yang lainnya juga, para pengguna jalan yang lain. Karena keluarga kita menanti di rumah ya kan. Terus sayangi diri kita juga, dan juga utamakan keselamatan saat di jalan. Oke, posisi Radio Prima di daerah mana? Posisi Radio Prima FM. Oke, Kak Rudi yang ada di Bogor, Lewiliang yang Bogor sana. Radio Prima FM tepatnya di Jalan Raya Siliwangi kilometer 2 Kolot Hargelis Indramayu Jawa Barat ya. Kalau mau cari ada, tinggal search aja di Maps-nya ada ya. Di Google Maps juga ada. Tinggal cari Radio Prima FM pastinya ketemu deh ya. Yang di luar kota sana juga selamat pagi, luar kota hai hai hai rekan Prima. Yang ada di luar kota juga bisa mendengarkan Radio Prima FM, Prima 958 FM Hargelis Indramayu Barat ini melalui streamingnya di mana? Di primafmindramayu.com dan juga di aplikasi Noise dan juga aplikasi Radio Garden. Silahkan di-download ya, sudah tersedia nih di App Store atau Play Store pastinya. Iya, oke. Cibinong Bogor juga hadir. Assalamualaikum Prima FM. Ini dari Cibinong Bogor dari Serang Banten juga hadir di pagi hari ini. Oke, nanti Putri Ayu terima telepon di sesi jam ketiga. Tentunya di 0853-2189-9582. Nah, untuk informasi di pagi hari ini rekan Prima semuanya tadi mengenai sumber air bersih ya. Di tengah musim kemarau yang di Desa Cibeber, Kecamatan Sukigumiwang sudah ada pembangunan sumur bor. Nah, untuk informasi selanjutnya di Ngopi Say, kopinya diseruput semangatnya lanjut. Masih seputar untuk menghadapi kemarau. Bagaimana untuk menghadapi musim kemarau? Pemerintah Kabupaten Indramayu ini perkuat namanya kesiapsiagaan, yaitu Karhutla, yaitu kebakaran hutan dan juga lahan. Pemerintah Kabupaten Indramayu memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan juga lahan atau Karhutla selama musim kemarau. Dan Bupati Indramayu Luki Hakim meminta seluruh jajarannya untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat koordinasi lintas sektor. Dan pemerintah Kabupaten Indramayu juga telah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan karhutla yang berlaku sejak 11 Juni hingga 30 September 2026.
dan langkah pencegahan dilakukan melalui apa? Pemetaan wilayah rawan, juga patroli, juga monitoring, dan juga deteksi dini. Kapolres Indramayu AKBP Prianggo menegaskan kalau penanganan karhutla merupakan tanggung jawab apa? Tanggung jawab bersama, karena dampaknya bisa mengganggu kesehatan, lingkungan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat. Dan pemerintah juga berharap nih, kesiapsiagaan ini tidak hanya menjadi seremonial belaka ya, tapi juga benar-benar siap diterapkan saat terjadi kondisi yang darurat. Bagaimana rekan prima semuanya Wong Reang? Ya, untuk kesiapsiagaan dari rekan prima semuanya menghadapi kebakaran hutan dan juga lahan di musim kemarau saat ini di Indramayu terkhususnya. Oke, tentunya ya, para warga juga dihimbau untuk jangan sampai bakar sampah sembarangan, membuang sepuntung rokok yang masih bisa menyebabkan kebakaran juga. Nah, pastinya rekan prima semuanya bisa ya menjaga keselamatan demi keamanan bersama juga tidak terjadi kebakaran. Oke, okay. Yang ada di Labita Prima semuanya selamat pagi. Mat kerja buat Bang Rohman di GSL. Wong Tangki Lama Agus juga selamat pagi. Assalamualaikum ini. Waalaikumsalam. Terus ada dari Serang. Kalau di Serang nih aman untuk Serang Banten ya. Aman nih untuk kondisi air bersihnya. Untuk MCK-nya aman. Oke, aman ya di daerah Serang Banten. Nah, bagaimana di daerah yang lain? Boleh komen-komennya ya. Kalau di Bogor juga aman. Wah, aman-aman semua nih. Oke, Putri kembali di yang habis setelah sesi jam yang ketiga. Boleh rekan prima gabung untuk telepon interaktifnya nanti. Ya, request lagu cita-cita tak. Nanti ada lagu pernikahan dini atau sakitnya tuh di sini ya. Bagaimana? Gak boleh kan ya pernikahan dini ya, apalagi nih yang masih sekolah. Ya kan Ibu Tuti, Mbak Nisanya pasti meraih cita-citanya lebih dahulu.

0: Semangat, semangat semuanya Rega Prima. Oke ya. Tatu dari miliknya Happy Asmara yang di request yang nonton Radio Prima 958 FM ya. Ada Bokit 292 yang request lagu Tatu. Ya, lagu-lagu dangdut koplo juga boleh banget Rekan Prima request di acara ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut sampai jam 10 pagi nanti bareng Putri Ayu sing paling ayu dewek seruang siaran. Ayo sesi jam yang ketiga di pukul 9.7 menit saat ini. Apa kabarnya nih di Bugis Sukatani Laban? Soalnya banyak nih yang nanya ini Radio Prima FM ada di mana. Mungkin bisa bantu jawab nih ya. Halo.
1: Halo, Waalaikumsalam.
0: Oke, okay. Waalaikumsalam Merdeka.
1: Merdeka.
0: Ngopi say.
1: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Asik.
1: Ditenggak.
0: Seruput aja seruput. Mantap.
1: Aduh,
0: iya.
1: Minum deh kopi, jaburane. Bakwan.
0: Terus
1: kok nate teh putri sing paling ayu.
0: Ih, iya dong. Jerene putri dewek ya. Nek orang ngalem dewek siapa sing arep ngalem nang?
1: Karena asin
0: ke siapa
1: sih meyai? Ya
0: iya siapa?
1: Siapa?
0: Siapa kah?
1: Karena asin kah? Tebu manis ke siapa? Tebu manis ke siapa?
0: Iya, siapa nang?
1: Tebu manis ke siapa? Kedewek
0: gak tuh
1: ya?
0: Iya, oke.
1: Karena asin dewek. Tebu manis-manis dewek. Kejadian manisnya es kelapa. Kejadian manisnya pol. Kalau singgulan lihat ya. Apa sih takon prima?
0: Ini ada radio mana neng? Ini di mana alamatnya?
1: Ya, bukan di kunde, bukan di orang mana?
0: Kak Waji, daerah mana nih Kak Waji?
1: Nah, mas, kamu di Indramayu orang prima, orang mana tuh?
0: Ya, Kak Waji dari daerah mana Kak?
1: Apa dari Kalimantan? Apa dari Lampung?
0: Kak Rudi juga posisi Radio Prima di daerah mana ya Kak
1: ya,
0: Rudi? Iya di.
1: Ya ada duanya, cuma satu-satunya.
0: Kak Rudi itu di Bogor, di Lewiliang Bogor.
1: Bogor, Jakarta.
0: Menanyakan ya alamatnya.
1: Oke. Alamat dari Indramayu, tempat dari Hargulis.
0: Ya.
1: Oh. Indramayu bagian Hargulis bagian barat.
0: Tuh.
1: Nyerana, barat, benar. Timur dulu ya.
0: Indramayu bagian barat.
1: Barat, Bakamene ya. Katanya timur itu apa teh? Ambogis teh.
0: Siapa kok?
1: Di Bakamene bagian apa? Timur apa? Barat atau selatan? Ambogis
0: teh. Bugis Katani, barat ya.
1: Selamat pagi semuanya.
0: Pagi-pagi. Pagi.
1: Pada petangnya tapi Bu Cukina.
0: Ih, sibuk kayaknya emang ya.
1: Dudumoni, dendurung. Apa-apa karena ibu-ibunya di luar sempat.
0: Iya, belum sempat ya.
1: Gimana waktu? Wah, ini pelanggannya lu ngatakan nyambung tuh. Jadi ini di luar sempat. Wah, ini Tete Putri, tenang. Ibu Sukina, masih ada waktu.
0: Iya.
1: Namun kebagian, lagunya emang terserah baik deh, Kone.
0: Oh gitu.
1: Enggak.
0: Terserah baik lagunya.
1: Ini lagunya langganan. Suara hati.
0: Oh iya biasanya apa, ya.
1: Kalau pun lagu naik top dari narasi mas ya.
0: Aja, kok nangis. Narasi mal. Iya, narasi maliane baik lah.
1: Dia bisa jadi bela melat lah. Aja merebut dia kebang kue apa ya?
0: Oh iya, aja.
1: Malu dia kak.
0: Iya.
1: Lagu
0: naik
1: jahe wis nyuan. Jadi
0: naik kira. Apa tuh?
1: Apa sih ya?
0: Bagai ranting-ranting. Bagai ranting yang kering.
1: Iya.
0: Maksudnya itu lagunya gimana ya, Nang? Kalau
1: ya, di ada remiknya, Teh.
0: Iya. Kalau dianggap sebagai bagai ranting yang kering.
1: Iya.
0: Itu maksudnya seseorang dianggap gimana? Gak ada gunanya ya. apa
1: gunanya bagaikan nggak dianggap sepele lah cara lagu Jawa mah diabaikan macam kayu kering taring lah gunanya tuh ya.
0: Padahal kan ranting kering juga bisa dijadikan ini ya, nah, apa buat
1: ada iya
0: buat yang masak ya dengan kayu bakar,
1: kayu bakar lembut pasti ada gunanya. Kalau itu akan amuk teman, bila mudah kalau amuk berjenakan gini, jadi apa? Tiba-tiba dia akan pakai obat ke pabrik lamuk, kena lamuk gitu ya. Ada semut, ya aduh, ada semut. Itu lagunya
0: kuan. Oke, siap.
1: Alhamdulillah.
0: Anggol siapa, Nang?
1: Anggol mau supir Unisanti.
0: Iya, supir ya loh. Spesial Unisanti, ya. Hari ini Unisanti yang jadi Unisanti. Supir.
1: Karena kesempatan, karena waktu nih kan, mancing dari supir biasanya mah terakhiran. Saya Mama Aldin, kumau mancing. Jangan selamat sebenarnya.
0: Iya.
1: Ada kesempatan, tenang Mama Aldin ada bantalan, ada bantalan.
0: Spesial nih.
1: Kan Mama Aldin, lagi beres-beres lagi. Nah, Mama Titan, Mama Indah, Mama Billy, terus yang Ibu Tuti, ini Ibu Tuti senam.
0: Iya. Tadi ada itu. Tadi ada Teh Soleha juga.
1: Oh, ada Mama Leha, Mama Billy. Oh, Mama Billy, terus yang Mama Indah, Ibu Tuti. Mau libur kan, Ibu Tuti kan mau libur. Apa liburnya kok 17
0: dan apa? Bukan, justru Ibu Tuti kalau nanti 17-an
1: kalau liburan.
0: Iya, justru dagang nang, karena kan kalau 17-an rame.
1: Jadi liburnya kayaknya lakiin kayaknya mah.
0: Dinakiin cuman.
1: Buat kerbo. Iya, orang-orang libur, orang-orang.
0: Iya, saya ke Jumat.
1: Iya, liburnya lagi wingi kan merbo. Ya, enak. Bakal liburan pasti apa pendatang ya? Mama Odang ada Mama Odang, mau ayah Mama Odang.
0: Ayah atuh.
1: Mama Odang.
0: Dagang
1: Mama Odang.
0: Nasi.
1: Mama nasi kurus nawas Mama Odang. Hai. Balas buntel buat Teteh, Putri.
0: Cuma berkah. Iya ya, berbagi ya, berbagi itu ya, indah ya.
1: Berkah, balas buntel. Mama Odang. Mimina, Mina, Mimiati, Kang Salim, Teteh Ida, Kang Dasmo, Teteh Monopo, Teteh Reha, Mama Nenen, Bunda Mary, Bapak Jali. Semangat tenang kan. Jam Bangun, saya upat. Kang Lili Kenong, Panah Akit, Mama Ketia, Nenok Mega, Nenok Wina, Nenok Desi.
0: Peribahasa
1: aneh deh. Dari Mama Aldin emang kanan aja teh.
0: Spesial nih buat Mama Aldin.
1: Itu orang Mama Aldin. Langan ketupat singgit bantar waru.
0: Cakep.
1: Nandur delima. Nandur sagu.
0: Cakep.
1: Mumpung sempat, mumpung lagi ada waktu
0: deh.
1: On earning prima, jaluk ke lagu.
0: Iya. Tapi ini gerimisnya kok ini ya. Mana nih gak gerimis mengundangnya nih?
1: Gerimisnya apa tuh? Gerimisnya.
0: Mama Aldin Rikos lagu gerimis mengundang jaran ini
1: mengundang.
0: Iya gerimisnya nih ini nih belum nyampe sih ini nih gerimisnya ya.
1: Gerimisnya buka apa sekalanya teh. Padahal cedong awal begini gerimis yang belum nyampe
0: ya teh. Mama sabar Mama Aldin.
1: Sabar sabar Den. Ya bener. Ya bener mau ikan terbantu deh.
0: Iya.
1: Tuku ke tempat yang bantar baru.
0: Cakep.
1: Nandur kelima nandur sagu. Mau tempat memulai gana waktu. Mau yang prima penjaluk lagu. Tapi sabar lagunya ditunggu.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum Merdeka.
0: Waalaikumsalam Merdeka. Matur suwun narastim. Ya. Dengan ciri khasnya ya narastim itu ada bunyi-bunyi ding ding ding ding ding ding. Kalau pagi hari di ngopi say, kopinya di seribu semangatnya lanjut. Jam 9.16 menit untuk saat ini Rekan Prima. Ngomongin tanggal 14 Agustus tadi Mama Odang lihat ada yang kemah-kemah ya kan. Terus tanggal 14 Agustus ini diperingati sebagai Hari Pramuka di Indonesia. Nah, tanggal ini menandai peristiwa penting ketika gerakan pramuka diperkenalkan secara resmi pada masyarakat luas, yaitu tahun 1961, Hari Pramuka Nasional. Hari ini 14 Agustus. Dan juga tokoh pentingnya itu ada Presiden Soekarno yang melantik gerakan pramuka, serta Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Aiki Taisa, selamat pagi Taisa. Nanti Putri Ayu kembali di Ngopi Say setelah yang berikut ini ya. Bagi ranting yang kering dari miliknya Kalia Siska.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Praflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: Aduh, kalau kita ke Malaysia enak banget tuh, pasti mandangin Menara Patronas. Waduh.
1: Ngapain jauh-jauh ke Malaysia? Di sini juga ada menara yang paling tinggi.
0: Jalan-jalan, jalan-jalan.
1: Tapi kayaknya kita harus jalan-jalan juga, Teh.
0: Bener, bener.
1: Ke menara yang satu ini.
0: Menara apa tuh?
1: Menara Pemuda Perdamaian yang ada di Mata Zaitun.
0: Tapi ngomongin jalan-jalan.
1: Hah?
0: Ini biasanya kan pakai kapal. Ada tebak-tebakan. Kapal apa yang muternya gak karuan?
1: Oh, tahu-tahu. Kapal yang suka di abang-abang mainan. Otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok.
0: Iya, benar, muter-muter ya. Itu kapal otok-otok ya.
1: Iya, kapal otok-otok.
0: Tapi gak karuan ini kapalnya.
1: Oh iya?
0: Aduh, gak karuan deh muternya.
1: Emang ada?
0: Aduh, ada itu.
1: Oh, tahu-tahu-tahu.
0: Apa tuh?
1: Kapal Lapuyeng.
0: Dudukun. Kapal aku mau mati. Ya kuen.
1: Jawabannya apa?
0: Kapal aku mau mati.
1: Apa bedanya sama kapal aku puyeng?
0: Pada sih ya, pada puyengnya.

0: Kita udah goyang-goyang, senggol-senggol. Udah senggol-senggol juga, udah salam-salam, goyang juga ya. Tahu judul lagunya Goyang Senggol dari miliknya Duo Ireng. Oke, okay, selamat pagi, hari Jumat yang penuh berkah ya. Jangan sampai nanti dilewatkan juga rekan prima semuanya Wong Reyang. Hari Jumat untuk membersamai kegiatan ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Rahmatan Lil Alamin Mahat Azaitun, Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas dan manusiawi. Untuk kegiatan zikir dan juga khutbah di hari Jumat di 14 Agustus 2026 tentunya hanya di Radio Prima 95,8 FM Hourglass, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, okay. Apa kabarnya yang ada di Cadas Ngampar sana? Halo Teisa, sehat?
1: Waalaikumsalam Merdeka.
0: Waalaikumsalam Merdeka. Ngopi say?
1: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Oke, okay.
1: Sehat Teh Putri sayang.
0: Alhamdulillah sehat, sehat, sehat. Berkat doanya dari rekan prima semuanya.
1: Iya. Berkat doa dari rekan prima semuanya.
0: Betul, betul. Doa-doa terbaik.
1: Iya.
0: Yang selalu
1: pada sehat selalu,
0: yang sedang
1: selalu pada semangat gitu ya.
0: Yang saat ini kondisinya memang sedang tidak sehat ya. Mudah-mudahan segera disehatkan paripurna dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin amin ya rabbal alamin. Betul. Teisa, masih aman ya? Masih aman ya, nggak ada ini menjerit-menjerit mengenai air bersih ya?
1: Enggak, di sini mah
0: Teteh tetap aman. Oke,
1: sumur pantek pada bagus. Sama kali kan meskipun agaran dekat Teteh. Jadi yang nyedot enggak ribut-ribut air pada enggak ada. Enggak, di sini mah.
0: Iya.
1: Okay. Apalagi sumur buat masak itu, buat mandi itu enggak pada teriak-teriak.
0: Iya.
1: Aman.
0: Aman cuman. Ya, aman wasalam.
1: Oh, airnya tuh deet, kata orang Sunda mah deet airnya.
0: Apa tuh deet?
1: Yang ngebornya jerom ya komo, gede banget. Walaupun musim kemarau juga. Iya. Coba ngebor musim kemarau ya.
0: Iya.
1: Baru 2 pipa aja udah gede airnya teh di sini mah.
0: Mantap ya.
1: Kemarin juga ada yang ngebor di pinggir rumah saya tuh di tetangga. Iya. Baru 2 pipa juga udah gede. Tapi kepaksa sih dijeroin. Jadi busing, ya mungkin busing saat gitu. Sementara orang Sunda mah busing saat gitu. Jadi pada bagus-bagus air itu.
0: Alhamdulillah.
1: Air. Sekarang mah gak ada sumur pompa di sini mah.
0: Gak ada ya.
1: Ditarik ke salnya semuanya. Jadi teras ngambar mah gak ada teriak-teriak air buat minum, buat mandi,
0: iya aman-aman. Tiap tahun tidak pernah mengalami namanya krisis air bersih.
1: Iya. Yang nyedot juga kan kalau enggak Cipunagara ke air itu dapat itu dari pantai. Sumur pantai juga pada bagus Teteh.
0: Iya.
1: Yang bikin pantai di sawah-sawah tuh.
0: Wah, mantap.
1: Yang nggak punya pantai ke kali Cipunagara, soalnya dekat sih, ke kali juga dekat.
0: Oke.
1: Lagunya Teteh.
0: Apa tuh?
1: Aku tak biasa aja.
0: Aku tak biasa kalau nggak mendengarkan Prima FM.
1: Hey.
0: Aku tak biasa kalau enggak melihat TikTok Prima ya. Waduh.
1: Aku tak biasa kalau enggak mencet HP.
0: Kalau enggak mencet nomor telepon interaktif Prima ya.
1: Prima, iya.
0: Aduh.
1: penting mah tak mau ketinggalan sama Prima ya. FM.
0: Betul, saking cintanya ya.
1: Ya.
0: Oke, oke, oke.
1: Kata orang Sunda mah jadi resep tete, loba batur.
0: Loba batur,
1: loba kawawuhan,
0: loba.
1: Iya, kata orang Sunda mah loba kawawuhan, loba. Anu wawu,
0: nandai
1: berjenggi udara gitu.
0: Aduh mantap ya. Resep atuh. Nambah saudara ya.
1: Salam-salam ya Tete.
0: Tangge.
1: Buat ibuku sayang ya, Ibu Sukinah ya, udah masuk belum Bu?
0: Sibuk.
1: Sibuk lagi sibuk ya.
0: Kopi bubuk pokok kemah ya.
1: Kopi bubuk di atas meja kayaknya mah.
0: Ibu segini sibuk, ake uang belanja,
1: belanja.
0: Sampai hafal kita ya. Tessa juga boleh nih berpantun juga.
1: Enggak bisa berpantun ya.
0: Oke, Bu, iya, bunga mawar, bunga melati.
1: Lalu apa?
0: Terus apa? Aduh.
1: Lagu ini. Buat Mama Indah,
0: okay,
1: ya.
0: Mama Indah.
1: Moga-moga diberikan ketabahan ya. Bapak Amirnya cepat sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Cepat-cepat sehat. Terus buat bapakku sayang, Bapak Salim, moga-moga sehat, Pak. Moga sehat selalu. Suka dengar-dengaran suaranya tuh, Pak Salim.
0: Iya. Yes. Ini banyak orderan bendera kayaknya Pak Salim ya.
1: Iya kayaknya mah iya. Telepon dia enggak diangkat-angkat. Kenapa lagi dagang bendera kayaknya mah. Iya. Buat Mama Odang mah. Radionya baru ya mah, ngontrang ya mah.
0: Mantap.
1: Radio baru buat dengerin daun hiris katanya.
0: Iya.
1: Ngontrang terus sama Mama Odang mah. Buat Mama Faujan walaupun jauh. Moga-moga sehat selalu.
0: Jauh di mata, dekat di hati.
1: Iya. Ya di hati mah kangen sama Mama Faujan tuh. Kangen pisan. Enggak kedengar-dengaran suaranya. Buat Mama Hara. Mimi Ratmina, Mama Ratmina sayang. Buat Mimi Epi, Mama Rati sayang. Buat Ibu Billy, buat Mama Samina juga, buat Mama Arin sayang, buat Bi Rini, Bunda Rini, Mama Meni, buat Bunda Yunia Sari kemana aja tuh nggak kedengar-dengaran suaranya.
0: Ay, kemana ya Bunda ya?
1: Buat Kang Agus Suryana sayang. Buat Mimi Ratmina, buat Kang Wanta Kang, buat Nang Rasim, buat Pak Ganden, buat Mama Iitnya juga ya sama Bapak Kumisnya, buat Ayah Pamungkas sama mamanya, buat Abah Adik Kucil sama uminya. Buat semua muanya aja Tete.
0: Oke, okay, siap Tessa.
1: Kepesiannya buat Tete aja.
0: Oke.
1: Ucapannya Teh.
0: Ucapannya apa?
1: Assalamualaikum merdeka.
0: Waalaikumsalam merdeka. Oke Tessa, thank you. Terima kasih matursuwun. Yang dipanggil-panggil ini langsung menyahut ya. Waganden nih. Hai, apa kabarnya Wak? Waganden sehat nih, Waganden. Halo, assalamualaikum.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Wak. Ngopi say.
2: Iya, ngopinya diseruput. Terus apa kan?
0: Semangatnya lanjut.
2: Semangatnya lanjut. Terima kasih Teisa atas senggolannya ya.
0: Iya. Waganden, sedang berada di mana saat ini?
2: Saya ada di rumah, barusan pulang habis mencari rumput.
0: Oke. Masih banyak rumput hijau di musim kemarau?
2: Masih banyak tuh di sawah-sawah. Di galengan-galengan. Iya, suketnya masih banyak tuh di daerah kandang haur.
0: Oke, di kandang haur nih nyari suketnya nih.
2: Iya, nyari rumputnya. Rumputnya di kandang haur.
0: Berapa banyak?
2: Apanya tuh?
0: Rumputnya yang sekali
2: rumputnya ngari. Dapat satu karung, satu okay. Karung gede.
0: Oke, oke.
2: Satu karung guni.
0: Oke, tiap hari tuh ngaritnya?
2: Tiap hari, kalau pagi-pagi habis subuh berangkat, pas jam 8 udah pulang nyampe rumah lagi.
0: Oke.
2: Itu orang punya kambing orang.
0: Oh iya iya. Wah Ganden, buat nanti 17-an udah persiapan apa aja nih?
2: Untuk 17 Agustus nanti hari Minggu kita latihan untuk upacara. Dan kita gerak jalan lomba.
0: Lombanya?
2: Tarik tambang.
0: Di mana tuh lombanya?
2: Di kantor desa Sidamulia.
0: Oh, kantor desa Sidamulia. Ada perlombaan-perlombaan juga ya di hari Minggunya. Berarti di 16 Agustus 2026
2: ada tuh perlombaan. Itu kita memeriahkan acara kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Iya, HUT RI ke-81 tahun.
2: Iya tuh.
0: Oke oke. Hadiahnya apa?
2: Hadiahnya sepeda gunung.
0: Wih.
2: Dan juga ada kipas dan lain-lain. Pokoknya meriah lah.
0: Oke.
2: Memeriahkan untuk masyarakat desa Sidamulia.
0: Oke oke.
2: Semoga pada 17 Agustus 2026 selalu meriah.
0: Oke.
2: Demi menghormati kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Oke, Waganden semangat. Mudah-mudahan nanti dapat juara ya.
2: Teisa, Teisa okay. Semangat Teisa. Iya, jaluk baju bening ya Teisa. Ada anak baju bening mani kono. Yakin.
0: Oke. Kalau di Sidamulia bagaimana, aman juga untuk kondisi air bersihnya?
2: Alhamdulillah untuk pengairan di itu kali itu lancar. Lancar dan aman saja untuk mengairi sawah-sawah yang ada di sekitar Sidamulia.
0: Oh, masih banyak air yang ada di kali?
2: Masih gede kan. Okay. Dari Salam Dharma kesini menuju ke Wanguk. Wanguk baru ke Pitu. Baru ambil kiri ke Sidamulia. Begitu.
0: Oke oke oke.
2: Lagunya dong.
0: Ini aku tak biasa. Nanti Teisa yang request. Kalau apa Ganden? Ini ada.
2: Oh iya. Kalau saya pengennya lagu Jawa tuh. Iya lagu Jawa okay. Pengennya.
0: Ada Negoro Angin.
2: Iya.
0: Ada Negoro Angin dari Denny Caknan.
2: Oh gitu. Kalau itu tadi siapa tadi tuh?
0: Aku tak biasa.
2: Oh begitu ya. Tadinya mah kita pengen yang nyanyinya begitu tuh yang ngalami due pacar ganteng. Jangan kono lagu apa kono?
0: Apa ku? Tebak judul nih.
2: Ngalami due pacar ganteng. Boro-boro pikiran seneng. Sering dilelara sebab bong ganteng. Ake wadon sing seneng.
0: Waduh.
2: Ayo konon kak. Lagu ini apa kono? Judul apa kono? Teh lagu kan?
0: Aduh. Narasim. Apa judul itu?
2: Oh judulnya kayak iya. Apa? Apa kono ya?
0: Waduh. Iya apa tuh judulnya ya? Yang tahu nih boleh komen-komen ya.
2: Oh iya, sih iya kayak kono pertamanya aku ngalami duwe pacar ganteng sih kayak kono enggak.
0: Itu tarlingan.
2: Tarlingan apa ya Taisha? Gua apa Taisha kono?
0: Lagu dangdut remix koplo nih acara pagi ya.
2: Lagu apa kono? Untuk sekarang ya, mah ikut aja dah
0: ya, sama iya, Taisha ya. Oke.
2: Ikut sama Taisha aja. Udah salamnya buat Pen Radio Prima FM, iya, Radio nomor 1 di Jawa Barat, Jawa Barat, Indramayu Barat.
0: Iya, siap.
2: Iya, kanggo Nang Rastin, kanggo Mimi Sukina. Iya, terus kanggo Kang Pancawala. Terus pokoknya mah kabeh bae lah sing asape jetor ya teh.
0: Iya.
2: Iya, kita mah soalnya kan kita mah orang dicatet ya teh. Kayak konon kita mah.
0: Iya, iya,
2: ya wis kita lagune melu bae karo Teh Isa ya teh.
0: Iya, siap. Oke. Okay.
2: Iya, lagune apa jangan orang biasa.
0: Orang biasa lah ya. Oke.
2: Okay. Ya wis teh ucapane.
0: Ucapane apa wagandeng?
2: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke ya, terima kasih Wagandel. Wagandel ini ada penelpon terakhir nih di Ngopi Say pagi hari ini di Jumat 14 Agustus 2026. Sebelum Putri Ayu menutup untuk acara Ngopi Say pagi hari ini, ada informasi yang mengejutkan di pagi hari ini. Wah. Ibu Tuti ini biasanya ini nih suka dengan emas ya. Ada yang menyimpan investasi emas untuk nanti sewaktu-waktu bisa dipergunakan jika ada kebutuhan yang mendadak ya kan. Tapi ini ngomong-ngomong tentang emas, Menteri Keuangan minta asal-usul penyelundupan emas di Bandara Soekarno-Hatta diusut tuntas. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta penyelundupan emas melalui Bandara Soekarno-Hatta diusut hingga ke sumbernya. Bea Cukai Soekarno-Hatta sebelumnya menyita 23.793 kilogram emas dengan perkiraan nilai sekitar 63 miliar rupiah dari dua penindakan. Dan menurut Purbaya, pengusutan tidak boleh berhenti pada pelaku yang membawa emas, tetapi juga harus mencari asal barang, tujuan pengiriman, dan pihak lain yang terlibat. Dan untuk mengembangkan kasus tersebut, Bea Cukai bekerja sama dengan Bareskrim Polri dan Kementerian SDM. Pemerintah juga mendorong pengawasan kepabean diperkuat dengan teknologi analisis risiko dan data penumpang. Dan Kementerian SDM menyatakan akan menelusuri sumber emas tersebut hingga ke hilir, termasuk di sisi perizinan dan tata kelola sumber daya alam. Oke, wah bagaimana nih rekan Prima semuanya? Mendengar kabar yang mengejutkan tersebut ya, mengenai penyelundupan emas di Bandara Soekarno-Hatta. Oke, mudah-mudahan diusut tuntas dan segera dapat terselesaikan dengan baik. Oke, informasi tadi mengakhiri di Ngopi Say pada pagi hari ini bareng Putri Ayu, yang paling ayu dewek ya seruang siaran. Oke, terima kasih semuanya. Lagu terakhir ada Aku Tak Biasa yang di request oleh Teh Isah dan juga Wagandeng. Terima kasih semuanya dan mohon maaf ya Teh Soleha belum bisa gabung karena waktu jualah yang tidak memungkinkan untuk menerima telepon kembali. Setelah ini ada lagu dangdut lawas, dangdut klasik di Halo Prima jam 10 sampai jam 11 siang. Tentu hanya di Radio Prima 95,8 FM Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Oke, ada pantun penutup nih untuk rekan Prima semuanya, Wong Reang. Jalan-jalan ke kota lama, cakep. Singgah sebentar membeli kain. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga berjumpa di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merdeka.

santai. Langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Say. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum Merdeka.

0: Hari ini kita bakal dengerin lagi nih cerita inspiratif. Kali ini judulnya sangat menarik loh, yaitu Ketika Hidup Memberimu Kotoran Ayam, karya Brian Kim. Langsung aja yuk ke ceritanya. Jadi, ada seorang anak yang ingin memelihara ayam. Papanya bertanya,
1: "Apa kamu ingin pelihara ayam?"
0: Anak itu menjawab,
2: "Betul, Pak. Nanti bisa dimasak. Atau nanti kita jual lagi. Kalau sudah besar, kita juga bisa melepaskan telurnya. Nanti ayam kita makin banyak deh."
0: Papanya menyetujui, asal anaknya mau untuk membersihkan kotoran ayamnya. Tapi ternyata anaknya malah menolak. Katanya,
2: "Kotoran ayam kan bau. Emang gak ada ayam yang gak mengeluarkan kotorannya?"
0: Papanya menjawab,
1: "Gak ada dong. Kalau mau telur, kamu harus siap juga bersihin kotoran ayam."
0: Nah, rekan prima, kamu gak bisa minta ayammu cuma bertelur tanpa buang kotoran. Itu adalah konsekuensi dari memelihara ayam. Sekarang, yang bisa kamu lakukan adalah membersihkan kotoran ayam dari kandang atau mengolahnya jadi pupuk kompos. Karena hidup bukan soal menghindari kotoran, tapi tentang menjadi cukup dewasa untuk tahu hidup adalah tentang menjadi peternak kehidupan yang lebih tangguh. Dan siapa tahu, suatu hari kamu akan bersyukur pernah melalui bau kotoran itu. Nah, begitulah ceritanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Prima, cinta sejati itu tak selalu berbunga. Kadang ia justru gugur seperti daun yang diam-diam memberi makna. Kisah ini datang dari sebuah kota yang pernah punya tradisi kejam, membuang orang tua yang sudah renta ke dalam hutan. Pada suatu pagi, seorang pemuda berjalan cepat dengan punggung yang menahan beban. Bukan kayu, bukan barang dagangan, tapi ibunya sendiri. Sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Di kota itu, orang yang sudah tua dianggap beban dan harus dibuang ke hutan. Anak itu sebetulnya ragu, tapi tekanan lingkungan dan hidup yang semakin berat membuatnya mengikuti tradisi lama. Sepanjang perjalanan, tanpa disadari sang anak, sang ibu mematahkan ranting-ranting kecil dari pohon, lalu menebarkannya satu persatu di jalan yang mereka lalui. Sesampainya di tengah hutan, pemuda itu menurunkan ibunya. Air matanya mulai menggenang.
1: Bu, maaf, aku gak tahu harus bagaimana lagi.
0: Bisiknya lirih. Sang ibu memandang anaknya lalu tersenyum tenang.
2: Nak, ibu tahu ini berat buat kamu. Tapi tadi ibu sudah menandai jalan pulang dengan ranting-ranting kecil. Ibu takut kamu tersesat. Jadi pulanglah dengan selamat ya nak.
0: Si anak terdiam, hatinya runtuh. Tanpa banyak kata, ia memeluk erat ibunya lalu menggendongnya kembali pulang. Sejak hari itu, sang ibu tak pernah lagi sendiri. Dan sang anak belajar bahwa cinta seorang ibu tak mengenal batas. Rekan Prima, mungkin kita tak selalu bisa membalas cinta orang tua. Tapi jangan sampai kita jadi orang yang menyesal karena tak sempat menjaga mereka saat mereka masih ada. Demikian kisah inspiratif hari ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat sederhana namun bermakna untuk kita semua hari ini. Rekan Prima, diceritakan ada seekor gajah yang baru saja mandi di sungai. Tubuhnya bersih dan segar. Dalam perjalanan pulang, ia harus melewati sebuah jembatan sempit. Dari arah berlawanan datang seekor babi yang tubuhnya penuh lumpur dan kotoran. Di atas jembatan itu, gajah memilih menepi. Ia memberi jalan agar babi tersebut bisa lewat lebih dulu. Setelah itu, gajah melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Babi yang merasa dirinya ditakuti justru menyombongkan diri di hadapan teman-temannya. Ia merasa hebat karena gajah besar mau mengalah dan minggir. Beberapa gajah lain pun heran melihat sikap temannya.
1: Kenapa dia kasih jalan? Apakah dia takut?
2: Masa iya sih dia takut sama babi?
0: Padahal kenyataannya sederhana. Gajah itu tahu ia kuat. Jika mau, ia bisa saja mendorong atau menginjak si babi. Tapi saat itu tubuhnya sudah bersih, sedangkan babi itu penuh lumpur. Jika ia memaksakan diri, bukan hanya babi yang terdorong, tapi kakinya sendiri juga ikutan kotor. Nah, rekan Prima, dalam hidup seringkali kita bertemu dengan situasi seperti itu ya. Ada komentar yang menyakitkan, sikap orang yang memancing emosi, atau perlakuan yang tidak menyenangkan. Kita sebenarnya mampu membalas. Kita punya kekuatan untuk melawan. Namun, tidak semua hal perlu ditanggapi. Tidak semua provokasi harus dibalas. Kadang memilih menghindar justru adalah tanda kedewasaan ya, rekan Prima. Bukan karena lemah, bukan juga karena takut, tapi karena kita tidak ingin ikut terkotori oleh hal-hal negatif. Nah, pesan dari kisah ini sederhana ya, rekan Prima. Jaga diri kita tetap bersih, jaga hati tetap tenang, bijaklah dalam memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang lebih baik dilepaskan. Sampai kita berjumpa lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya, rekan Prima. Semoga kita selalu diberi kebijaksanaan dalam setiap langkah kehidupan.

0: Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan hari ini, di hari Jumat, bertepatan dengan tanggal 14 Agustus 2026, bersama Bang Andre menemani Anda di acara Ventura Fans Ketemu di Udara Neng Kini Kining Prima FM. Dan rekan Prima, Bang Andre menemani Anda 4 kali 60 menit ke depan ya, sampai lepas pukul 15.00. Dan tentunya nanti rekan Prima, di hari ini hari Jumat ya, nanti Bang Andre break di pukul 11.30 ya, yang akan melaksanakan sholat Jumat. Dan rekan Prima, Bang Andre menemani Anda dengan lagu-lagu pantura di kesempatan siang hari ini, untuk menemani istirahat dan juga menemani aktivitas ya di kesempatan siang hari ini. Sebelum Bang Andre akan menyapa-nyapa rekan Prima semua, izinkan ya Bang Andre menyapa yang pertama, yang amat berhormat, Syekh Az-Zaitun beserta Umi dan keluarga serta Sivitas Az-Zaitun ya, di kesempatan siang hari ini yang manteng terus 95,8 Prima FM. Tentunya Bang Andre ucapkan selamat siang, mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat untuk berbagi ilmu dan berbagi pengalaman buat kita semua. Dan juga yang berhormat ya, Rektor dan Wakil Rektor Az-Zaitun di kesempatan pagi hari ini yang masih monitor selalu Prima FM, Bang Andri ucapkan selamat siang dan mudah-mudahan semangat selalu untuk berbagi ilmu kepada seluruh mahasiswa dan juga sivitas yang ada di Az-Zaitun. Dan juga selamat siang aja buat grup Ventura di kesempatan siang hari ini yang monitor selalu Prima FM ya. Tentunya Bang Andri ucapkan selamat siang, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan rekan Prima, di kesempatan siang hari ini Bang Andri akan buka ya di 0853-218-99582 untuk bergabung ya di acara Ventura di kesempatan siang hari ini. Oke rekan Prima, sebagai penelpon pertama ya yang sudah masuk di kesempatan siang hari ini, tentunya Bang Andre akan apresiasi ya sebagai penelpon awal ya di kesempatan siang hari ini. Kita terima dulu dengan siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ini radionya Wong Indramayu nomor 1 Indramayu Barat.
0: Indra Barat, Jawa Barat, Indonesia. Iya.
1: Ah,
0: oh, iya, apa kok lamun ora pepengkora kebek ya. Nah, lagi karo ngelayani toko Ibu Sukinah ya. Ora apa-apa ditunggoni karo Kang Andrene ya. Iya, iya, bahkan geremeng-geremeng juga Bang Andre yang krungu ya.
1: Oh, krungu.
0: Heeh. Ora apa-apa ya.
1: Jangan suku bisik-bisik jadi.
0: Ngomong bisik-bisik ya. Ya, ora apa-apa. Oh, anak Bapak Salim tanang kono.
1: Ih, dah
0: usah
1: kak,
0: Bapak Salim. Iya,
2: Bapak Salim. Halo Bang Andre, sehat.
0: Iya, alhamdulillah Bapak Salim. Iya, wis-wis ora ketemu ya Bapak Salim ya.
2: Iya.
0: Lagi jukut apa, jahitan tak kono?
2: Iya Bang Andre, ini butuhin nah biasa. Laki-laki panggilan Bang Andre.
0: Oh iya. Oke. Ya ora apa-apa. Iya. Berarti kalau ada panggilan pasti ada imbalannya itu berarti ya.
2: Iya pasti ya.
0: Oke.
2: Ibu Sukinah terusin Ibu Sukinah ya Bang Andri, salam-salam.
0: Ayo silakan.
1: Bolok Pak Koyang kok. Bang Andri.
0: Non.
1: Apa sih ya? Kita kan dulu oh, mau kalah ganden.
0: Heeh.
1: Durung baru judule deh.
0: Kan apa kono?
1: Apa sih judule pasar ganteng deh kakon ka. Judule godong semanggen sok nyel godong semanggen oh. Yang berwa ganden rongoki.
0: Oh, godong semanggen.
1: Nah,
0: neng
1: iya.
0: Tengah sawah gitu ya.
1: Nah,
0: Baken wong ganteng.
1: Ya iya deh pasar ganteng lah.
0: Iya.
1: Wong ganden sih judule sih ganden godong semanggen.
0: Godong semanggen.
1: Ayo pandingin yang putri kalau kasih bisa nebak.
0: Oh. Ya,
1: begitu,
0: ketimbang
1: ganden.
0: Ya ketimbang godong semanggen be, ora weru. Iya.
1: Salam-salam ada Bang Andri.
0: Ayo mangga silakan. Oke.
1: Assalame, nggak Bang Andri dingin. Moga diparingi waras, sehat, bertamu
0: okay,
1: ya.
0: Alhamdulillah.
1: Sukses, Sehat selalu, panjang umur.
0: Oke.
1: Ya, Bang Andri, Bang Andri dingin. Pak Salim, moga waras sehat, Pak Salim.
0: Ya, oke. Okay.
1: Nang iringan.
0: Pak Salim nang iringan. Ajam yang dingin. Ngenteni godong semanggen mateng kah?
1: Iya, ngenteni godong semanggen mateng kok. Anda mah gandeng
0: ngopi. Iya.
1: Ada apa? Ada kelulang putri, tetap punya pengen lah kumpul. Dulu lah kima gandeng, dibusukin lah jaluk.
0: Iya.
1: Rokakan, godong semanggen lah gandeng.
0: Kayak lagi wingi kan anak sing jaluk ke siapa kah? Mr. Bono ya? Lagune, lagune apa?
1: Kan Bang Andi, embul judul apa?
0: Ya ana lagi bengi. Lagi bengi mah. Ya ana wis diputerna kan.
1: Iya wis, terima kasih banget Bang Andi di lawan. Lah ketandingannya pokoknya mah.
0: Iya lagune ku doa tengah wengi kan.
1: Iya, tengah wengi. Kirim doa nih wong tua ya.
0: Kirim doa kok doa tengah wengi sih, kirim doa judulnya mah.
1: Judulnya makan aja. Ya wis, terima kasih banget.
0: Oke,
1: Anggonang racin nang. Ayo nang, aja turun dingin nang. Aku makan ya, turun makan.
0: Iya.
1: Baik dingin, turun makan. Bobono eho.
0: Oke.
1: Enggak, Kang Rian, Kang Timan.
0: Kang Timan.
1: Kang Rian, Kang Timan, okay. Kang Salman.
0: Oke. Okay.
1: Anggo Uyut,
0: Kisut. Uyut, oke.
1: Okay. Mang Warta, Mang.
0: Warta.
1: Mama Iit karo Kang Kumise gede.
0: Okay.
1: Anggo Cakpur. Anggo Ibu Billy, Mama Adi.
0: Okay.
1: Bapak Lebe, Kang Ibe.
0: Ko Mister Bono.
1: Anggo Mimi Rasmina, Mama Rasmina.
0: Ka Mister. Mister Bono dongol enggak? Mister Bono.
1: Ayo, Mis. Dongol, Pak. Anu, no, geno.
0: Oke.
1: Anggo Waeng, Wak.
0: Iya.
1: Anggo Bapak Lebe. Anggo Ibu Billy, Mama Ajin wis mau ya. Anggo Bu Haji Supriyatin, ngono pintang unyu-unyu.
0: Iya, oke.
1: Anggo Mama Rati,
0: iya.
1: Mini Epi,
0: okay.
1: Mini Rasmina, Mama Rasmina. Teh Isa, ayo semangat Teh Isa. Anggo Mama Odang.
0: Oke.
1: Okay. Anggo Ibu Tuti.
0: Ibu Tuti.
1: Kalo Mama Indah.
0: Oke.
1: Okay. Kalo Bang Kun, sebab anak laki nih Mama Indah.
0: Mama Indah itu Bapak Amir.
1: Bapak. Bapak Amir, bukan saya selalu Bapak Amir.
0: Iya. Yeah.
1: Sangat Bapak Amir, saya okay. Selalu ya. Aja ketinggalan. Gua sing dua perapatan tikungan maut. Papa Angga, kalo Bunda.
0: Bapak Angga Bunda Rita. Bunda Rita.
1: Orang kelingan mak iya. Sehat selalu. Semangat Bunda
0: okay.
1: Rita. Anggo Kang Eges karo Dodo.
0: Kang Eges, oke.
1: Semangat dol. Gagen dol, aja ketinggalan bae dol. Bunda Mary. Anggo semua-muanya aja deh.
0: Oke, okay, baik.
1: Ucapane, Bang.
0: Ucapane.
1: Kopi pahit.
0: Kopi
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ibu Sukinah ya, di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Lagu nih Godong Semanggen ya, awan-awan Godong Semanggen kah. Terus apa nama kerupuk kerupuk sing bulat-bulat kah ya. Sambil sing pedes awan-awan kan nangisor nongisor apa nongisor buah anu. Nang kebon lah, maksudnya nang pohon sing gede kah apa arane kono. Kerikan Prima dibuka kembali di 0853 2189 9582. Di belakang Ibu Sukinah ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Merdeka.
0: Merdeka. Fans Tura.
1: Mungkin lagi ini Prima FM.
0: Dengan ibu, dengan ibu, dengan Teh Isa, dengan
1: ya.
0: Ibu Isa. yang masuk kan dari Ibu Sukinah ke bawah-bawah itu Ibu Sukinah. Teh Isa apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Teh Isa lagi di rumah aja, Teh Isa.
1: Iya.
0: Oke, Teh Isa mau request lagu apa nih, Teh Isa?
1: Lagu nih Rangda Magel.
0: Rangda Magel?
1: Iya.
0: Oke. Rangda Magel itu berarti belum mateng ya. Ya setengah mateng kan ya. Iya manggil mati.
1: Iya.
0: Nah, kan. Matang separo kan ya. Aduh. Oke, mangga boleh salam-salamnya silakan.
1: Iya, salamnya buat ibuku sayang, Ibu Sukinah. Sama papaku sayang, papa Salim sayang, ibu sehat-sehat okay. Iya buat Mimi Epi, Mama Sati.
0: Oke.
1: Buat Ibu Samina.
0: Ibu Samina, oke.
1: Ibu Samina, Mama Ratmina juga. Buat Serbono.
0: Mister Bono.
1: Buat Mang Wanta, Mang. Buat Pak Ganden.
0: Pak Ganden ya.
1: Buat Kang Rian.
0: Oke.
1: Buat Kang Agus Suryana.
0: Kang Agus Suryana.
1: Buat Mama Paujan. Buat Mama Odang sayang.
0: Oke.
1: Pemarah. Buat Mama Adin sayang.
0: Oke.
1: Buat Mimi Ratmina sayang.
0: Oke.
1: Buat Ibu Tuti, Bu.
0: Ibu Tuti,
1: Iya, buat Ibu Tuti, semoga laris manis dagangannya ya, Bu. Iya, buat Mama Titannya juga.
0: Oke.
1: Buat Mama Lina.
0: Mama Lina,
1: Mama Nene.
0: Oke.
1: Buat Mama Febi.
0: Mama Febi, oke.
1: Buat Dirini,
0: Dirini, monitor.
1: Iya, buat Mama Meni.
0: Oke.
1: Buat Ibu Rininya juga.
0: Oke.
1: Buat Mama Rati.
0: Iya.
1: Pokoknya buat semuanya aja.
0: Buat semuanya aja, oke. Okay.
1: Iya, spesialnya buat Bang Andri saya.
0: Oke, okay, terima kasih. Iya, orang apa-apa.
1: Iya, spesialnya buat Bang Andri saya.
0: Oke, okay. Ucapannya.
1: Assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkatuh. Iya, Randa Magel nanti diputarkan ya, oke.
1: Okay. Nurhayati.
0: Ella Nurhayati.
1: Ya.
0: Oh, sebentar. Adanya EN Klavinova.
1: Iya, ya.
0: Oh, oh ini.
1: Pokoknya mana guna itu?
0: Heeh, Rangda Magel ya. Oke. Okay. Oke, Teh Isa.
1: Iya. Siapanya? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ada Taisah ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, diterima kembali ya yang mau gabung ya di 0853-2189-9582. Sebelum Bang Andre akan break untuk sholat Jumat ya di kesempatan siang hari ini. Dan rekan Prima jangan lupa ya, nanti Prima FM akan tergabung ya atau menyiarkan langsung lewat live streaming kegiatan sholat Jumat yang ada di Mahat Az-Zaitun di kesempatan siang hari ini. Oke, sekali lagi yang mau gabung ya silakan di 0853-2189-9582 sebelum Bang Antri akan break ya. Oke, dibuka lagi di 0853-2189-9582. Oke, ada yang masuk, diterima kembali dengan siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura
2: Minggu ini Minggu ada Prima, Prima FM
0: Radio nomor 1.
2: Nomor 1 di dunia, di Indonesia.
0: Di Indonesia. Oh iya. Di Indramayu Barat gitu. Iya. Salah, ya. Iya, di Indramayu salah, Barat, ya. Jawa Barat, Indonesia. Oh, kan begitu. Indonesia. Iya.
2: Ada Indramayu Baratnya ya,
0: Indramayu Barat. Iya, Indramayu ya. Barat. Mister Bono udah mau persiapan nih sholat Jumat ya?
2: Iya, ini mau siap-siap nih.
0: Siap-siap. Nanti dihibur lah. Nah, tuh, siapa tuh yang bunyi tuh? Direspon ya, mau sholat Jumat gitu. Oke. Oke, Mr. Bono mau lagu apa nih Mr. Bono yo?
2: Lagu apa nanti? Oke.
0: Isap-isap tebu. Oke, isap-isap tebu. Salam-salamnya buat siapa yuk, Mangga?
2: Salam-salamnya buat Bu Sutina yang selalu semangat. Semangat selalu Bu Sutina. Iya. Ada Pak Salim di main.
0: Pak Salim di tempatnya Ibu Sukina.
2: Oh, dia mau ngapain dia? Mau ngapain Pak Salim?
0: Itu Ibu Sukina mau ini mau jahit katanya.
2: Oh.
0: Jahit apa? Jahit bendera apa? Jahit apa tuh?
2: Jahit apa?
0: Apa mau belanja?
2: Iya. Apa mau nitip apa gitu?
0: Oh kan, gitu ya. Oh iya, tadi nggak nanya katanya mau jahit, jahit apa?
2: Iya, makanya jahit apa? Apa mau jahit?
0: Kan? Tiap hari Mister Bono ke situ ya.
2: Iya.
0: Oke, nggak apa-apa lah.
2: Iya, terus buat Rasim
0: tadi okay.
2: Buat Rasim, pemulu tuh, pemulu. Buat Rasim, Mi Epi.
0: Oke, Mi Epi, oke.
2: Iya, Mi Epi, Mi Epi, jangan lupa kacang besok nih.
0: Iya.
2: Besok kita Mi Epi. Jangan lupa kacang besok ini
0: buat
2: Sabtu.
0: Buat hari Minggu. Iya. Iya kan?
2: Sabtu, kesini nggak ngantar ke Mister Bono sini.
0: Oh gitu.
2: Kesini ya. Iya. Pak Mister Bono pesan-pesan kacang ya.
0: Oke.
2: Oke. Iya. Pak Mirat Mina.
0: Mirat Mina. Oke.
2: Mina. Iya. Prihatin. Mama Indah.
0: Oke.
2: Mama Indah, Bapak Amir, mudah-mudahan sehat selalu, sehat sembuh, ya kan?
0: Oke.
2: Okay. Sehat, iya. Mama Billy.
0: Mama Billy, oke. Okay.
2: Mama Billy, buat siapa lagi nih? Mama Rati.
0: Mama Rati, Rati. Oke.
2: Okay. Iya, Mama Wanta yang wanya rata. Wanya rata. Iya, Mama Mega.
0: Mama Mega, oke. Okay.
2: Mama Mega, Mama Meni.
0: Mama Meni.
2: Mama Meni, iya Meni, Mama Iit. Iya. Siapa lagi nih?
0: Siapa lagi? Miss Bintang Unyu-Unyu. Oke.
2: Unyu-Unyu. Tete Isha.

Rekan Prima, 25 menit ya lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat di kesempatan siang hari ini. Rekan Prima, Bang Andre akan putarkan lagu ya, dan sekaligus ya Bang Andre break sejenak ya untuk sholat Jumat di kesempatan siang hari ini, dan akan kembali setelah kegiatan sholat Jumat nanti ya, atau setelah live streaming di 95,8 Prima FM yang langsung dari Masjid Rahmatan di Lalamin Az-Zaitun. Rekan Prima, ada isep-isep tebu ya dari miliknya Mbak Iim Lismiati, Lismainita ya, di kesempatan siang hari ini sudah siap ya untuk menghibur Rekan Prima di kesempatan siang hari ini. Yuk, mangga.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 prima.

0: Wah, nih musim panas kayak gini nih, kayaknya paling enak minum es teh manis ini, teh.
1: Minum es teh manis.
0: Iya. Regane murah. Terus awak iso seger. Ya,
1: iya. Iya betul.
0: Iya, waduh.
1: Oh, berarti tambah hobi ya, hobi.
0: Lah iyalah. Nah, ngombe es teh manis ki hobi.
1: Nih, kalau hobi minum teh manis, pasti tahu tebak-tebakan ini.
0: Apaan?
1: Apa bedanya teh manis dengan teh tawar? Susah nih jawabannya nih.
0: Teh manis dengan teh tawar, itu teh anget ah?
1: Bukan.
0: Teh manis karo teh anget.
1: Teh manis. Teh tawar kan ditawarin kan? Ditawarkan oleh si penjual.
0: Oke.
1: Okay. Arep teh tawar apa teh manis?
0: Teh manis.
1: Arep teh manis? Iya. Ya. Nah, apa bedanya teh tawar dengan teh manis?
0: Lah bedanya manis karo ora
1: lah. Ana maning, ana maning.
0: Rasane.
1: Ada lagi apa yora bedanya?
0: Ora ono, gak enek teh.
1: Iya, kalau ditanya kan pasti ada jawabannya.
0: Terus apa bedanya bedanya manis karo teh tawar?
1: Nah, nyerah ya. Nah. Bedanya teh manis dengan teh tawar itu 2000.
0: Loh kok 2000?
1: Coba tanya aja ke yang dagang. Mbak, bedanya teh manis sama teh tawar apa?
0: Ya,
1: bedanya 2000.
0: Bedanya 2000.
1: Bedanya 2000. Sembilan lima koma delapan yang prima FM.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak,

0: dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

alimun khabir. Sadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sholat Jumat. Salawat serta salam senantiasa kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi Yuna wa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insan pilihan yang menjadi pelita bagi semesta, pembawa risalah yang mengubah kegelapan menuju cahaya, penuntun hati dari kesesatan menuju hidayah. Semoga salawat dan salam tercurah pula kepada para nabi dan rasul Allah yang telah mengemban amanahnya, menegakkan kalimat tauhid, menanamkan nilai-nilai ilahiyah, serta menumbuhkan peradaban kemanusiaan yang adil, beradab, dan penuh kasih sayang bagi seluruh umat manusia. Pada kesempatan Jumat yang mulia ini, khatib mengajak diri sendiri pada khususnya dan jamaah pada umumnya untuk senantiasa menguatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menaati ajarannya agar kita senantiasa mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan tulus, ikhlas, dan setia hati dalam menggapai cita-cita serta meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di zaman ketika dunia semakin terhubung. Namun ironisnya, di tengah kemudahan untuk saling mengenal, justru semakin banyak perpecahan. Perbedaan pendapat berubah menjadi permusuhan. Sementara media sosial dipenuhi ujaran kebencian dan saling menjatuhkan. Maka pertanyaannya, siapakah yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman ini? Tentu bukan hanya pemimpin yang cerdas, tetapi juga pemimpin yang memiliki akhlak mulia. Sebab akhlak adalah fondasi lahirnya keadilan, kejujuran, dan kepedulian terhadap sesama. Pada kesempatan kali ini, khatib menyampaikan khutbah yang berjudul Fondasi Akhlak Pemimpin untuk Indonesia Maju. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kemuliaan seorang pemimpin tidak ditentukan oleh tingginya jabatan yang dimiliki saja, banyak orang yang mengenalnya ataupun besar kekuasaan yang dipegang. Dalam pandangan Islam, kemuliaan seorang pemimpin justru terletak pada akhlaknya. Jabatan hanyalah amanah yang bersifat sementara, sedangkan akhlak adalah cerminan keimanan yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 disebutkan,

Alimun khabir. Wahai manusia, sungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha meneliti. Ayat ini mengajarkan bahwa ukuran kemuliaan di sisi Allah bukanlah jabatan, kedudukan, ataupun kekayaan, melainkan ketakwaan yang tercermin dalam akhlak dan perilaku sehari-hari. Oleh karena itu, seorang pemimpin tidak cukup hanya memiliki kemampuan manajerial, tetapi juga harus memiliki hati yang takut kepada Allah, bersikap jujur, amanah, dan mampu menjadi teladan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Kita mengenal pribadi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki sifat fatonah, sidik, tablik, dan amanah. Selain seorang pemimpin harus mumpuni karena kepiawaiannya dalam memimpin, pemimpin tidak boleh lepas dari beberapa sifat lainnya. Lebih utamanya dalam akhlak seperti jujur dan berintegritas, komunikatif, empati dan peduli, bertanggung jawab, bijaksana dan adil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis ini tidak hanya mengajarkan bahwa kepemimpinan itu luas sifatnya. Seorang ayah memimpin keluarga, guru memimpin muridnya, dan individu memimpin dirinya sendiri. Tetapi juga menegaskan bahwa setiap kepemimpinan selalu disertai dengan tanggung jawab. Seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, tetapi juga terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Tanggung jawab ini bukan sekedar memastikan tugas organisasi berjalan baik, tetapi juga menjaga dirinya agar tetap berada di jalan yang diridhoi Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita melangkah dan terus maju menjadi pemimpin yang amanah, bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas masing-masing, baik sebagai pelajar, guru, relawan, maupun eksponen sesuai dengan sabta, janji, dharma, bakti, yakni disiplin, kejujuran, berani, kesederhanaan, mencintai sesama, dan pantang menyerah. Oleh sebab itu, marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah menjaganya menjadi pemimpin yang melaksanakan tugas dengan penuh amanah dalam bertugas dan berbuat sebaik-baiknya? Ingatlah, jabatan hanyalah sementara dan suatu hari nanti akan berakhir. Namun akhlak yang baik, kejujuran, dan keteladanan akan menjadi amal jariyah yang terus dikenang dan menjadi bekal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita jadikan amanah yang dititipkan sebagai sarana untuk beribadah kepadanya. Jangan sampai kita lebih sibuk mengejar jabatan daripada mempersiapkan pertanggungjawabannya. Jabatan yang dijalankan dengan penuh kejujuran, amanah, dan akhlak yang mulia akan menjadi ladang pahala yang tak terputus. Semoga Allah menjadikan kita pemimpin yang tidak hanya dihormati karena jabatan, tetapi juga dimuliakan karena memiliki akhlakul karimah. Setiap amanah yang kita amban menjadi jalan untuk memberi manfaat bagi sesama dalam mewujudkan kemajuan, kesejahteraan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ba'du. Usini wa iyyakum bi taqwallah. Qad faza man ittaqa. Wa khuthukum ala ta'atihi la'alana minal muflihin. Hadirin sidang Jumat, alhamdulillah, sebentar lagi hari Senin besok kita memperingati 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Ada apa sebelum proklamasi kemerdekaan itu? Mari kita baca perkembangan dunia menurut catatan sejarah. Perang Dunia Kedua, tokoh yang tampil ketika itu adalah Hitler dengan Partai Nazi yang diistilahkan sosialis nasionalis, benci kepada komunis. Terbentuklah ketika itu kumpulan namanya Poros, terdiri daripada Nazi, Jerman, dan pimpinannya adalah Hitler. Kemudian di Italia ada Mussolini. Kemudian Jepang itu menggabung jadi satu dalam bentuk namanya Poros. Di Eropa, Jerman dapat menaklukkan Prancis, Inggris, dan Belanda, dan pulau negara-negara kecil lainnya. Setelah itu, Hitler mengarahkan pasukannya ke timur, yakni ke Rusia. Rusia tidak siap ketika itu, karena Rusia yakin telah mengadakan perjanjian dengan Hitler, yakni tidak saling menyerang. Ternyata Hitler mulai menyerang, yakni dengan operasi yang dinamakan Operasi Barbarossa, yang pada tanggal 22 Juni 1941 dengan pasukan yang sangat besar dan bisa masuk ke jantung Rusia, yaitu di Moskow. Saudara-saudara, berjalan ke Moskow melalui Kiev, Kiev yang sekarang dinamakan ibu kota Ukraina itu Kiev, itu di bulan September, Agustus dan September 41. Lebih daripada 600 ribu tentara Soviet atau Rusia ditawan oleh militer Jerman. Pertempuran lanjut masuk ke Moskow di Desember 41 itu. Kemudian tentara merah itu adalah tentara komunis di bawah pimpinan komunis ketika itu adalah Stalin, berhasil menahan serangan Jerman. Saudara-saudara, Stalin tidak percaya bahwa Hitler menyerang. Tapi ternyata sudah masuk Moskow, Stalin baru sadar. Kemudian tentaranya dikerahkan untuk membendung
supaya tidak lanjut. Saudara-saudara, Rusia adalah negara yang sangat luas dan punya musim dingin yang sangat sangat dingin. Ketika tentara Jerman masuk ke Moskow itu suhu minus 20 derajat. Jadi itu sama dengan ABF di cold storage kita itu. Beku. Ketika itulah Stalin mengerahkan tentaranya, yakni tentara komunis dikerahkan untuk menghadapi serangan Jerman itu. Sampai terus digiring, tentunya banyak yang mati di antara dua pihak ini. Digiring terus sampai kembali ke negaranya, yakni di Jerman sana, dikepung di kota yang namanya Leningrad pada tahun 44 dan di Stalingrad, kota Stalin itu di tahun 43. Korban berguguran jutaan manusia. Rusia diserang oleh Jerman sampai akhir itu korbannya 27 juta orang. Ini korban terbesar di dunia tatkala Perang Dunia Kedua. Kemudian serangan balik tentara Rusia sekitar tahun 44 sampai 45, tentara komunis Soviet Rusia mendorong tentara Jerman mundur hingga ke Berlin, kota di Jerman sana. Saudara-saudara, ini pertempuran yang gentleman, hanya menggunakan tentara dan senjata pertempuran. Terbunuh karena berperang. Dan yang dibunuh adalah tentara. Tentara Soviet 8,6 juta tewas atau hilang. Kemudian jumlah terakhir 14,6 juta juga luka-luka. Warga sipil Soviet sekitar 18 juta tewas. Korban di Uni Soviet diperkirakan 27 juta jiwa. Begitu hebat perang dunia. Namun Hitler ketika itu dipermalukan oleh Rusia, oleh komunis Rusia. Jadi yang membendung Perang Dunia Kedua di Eropa adalah Partai Komunis, Tentara Komunis, bukan Tentara Amerika. Sampai Hitler bunuh diri. Bunuh diri karena Berlin sudah dikepung. Berlin dan Hitler dan istrinya bunuh diri. Di menggunakan pistol dan menggunakan obat minuman yang bisa membunuh. Jadi tidak ada bekas. Kemudian Jerman menyerah. Jadi yang memenangkan pertempuran perang dunia dan menghentikan perang dunia adalah Rusia di bawah pimpinan Stalin yang komunis, bukan Amerika. Kemudian di wilayah timur, di Pasifik, sesungguhnya Amerika mendapat serangan dari Jepang, Pearl Harbor diserang. Kemudian Amerika panik, stres, menggunakan senjata pemusnah massal
yakni menggunakan bom atom yang sekarang dikenal bom nuklir, dua kali di Hiroshima dan di Nagasaki, tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus 1945. Manusia yang meninggal ketika itu karena kepanasan daripada bom, 200 ribu manusia sekaligus bom ditembakkan, manusia langsung mati. Jadi saudara-saudara, Amerika lah yang memulai menggunakan segala macam cara, yakni senjata nuklir. Di dunia ini yang menembakkan nuklir hanya Amerika. Jadi Amerika ini menghitung, mengukur baju orang lain dengan ukuran dirinya.

sekarang seakan-akan menjadi pahlawan anti-nuklir. Iran dibom karena katanya akan membuat senjata nuklir. Tapi sejarah telah mencatat yang mengebom orang Jepang Hiroshima dan Nagasaki, dua bom diturunkan, hanya Amerika yang punya sejarah itu. Nah sekarang peristiwa peperangan Iran Timur Tengah ini atau Timur apa namanya Asia Barat ini, Amerika menggunakan alasan Iran punya persiapan senjata nuklir, maka Iran dibom. Alasan karena akan membuat senjata nuklir. Jadi Amerika ini dari zaman Perang Dunia Kedua sampai hari ini memang begitu sifatnya. Dulu Hitlernya adalah apa namanya tokoh. Tokohnya adalah Perang Dunia Kedua Hitler. Ini nanti kalau ada Perang Dunia Ketiga

tokohnya adalah sejarah telah bercerita banyak, yaitu tokoh yang ada. Dan yang akan menghabisi laki-laki ini apa namanya, Rusia, yang kata orang komunis, dipimpin oleh Putin hari ini. Dulu dipimpin oleh Stalin, bisa menaklukkan Jerman dan menyudahi Perang Dunia Kedua di Eropa. Ini nanti kalau ada Perang Dunia Ketiga, Rusia lagi yang akan menyelesaikan, yaitu di bawah pimpinan Putin. Jadi saudara-saudara, ini sejarah. Dalam perjalanan sejarah ini, 9 Agustus bom turun, kemudian satu pekan kemudian, yakni 8 hari, diproklamirkanlah kemerdekaan Indonesia, yakni 17 Agustus 1945. Indonesia yang diproklamirkan adalah bekas jajahan Belanda, yakni Hindia Belanda Timur, yang dinyanyikan oleh bangsa Indonesia dari Merauke sampai ke Sabang. Itulah negara Indonesia, negara baru, sama sekali baru. Bukan turunan dari kerajaan mana-mana. Turunannya adalah turunan Indonesia. DNA Indonesia, maka keluarlah satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Dirumuskan oleh tokoh-tokoh, baik Muhammad Yamin, Sekar Maji, Marijan Kartosuwiryo, ikut merumuskan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Bukan Melayu dan bukan Jawa, tapi Indonesia. Bahasa baru, negara baru, bangsa baru, yang kita hari ini terus pegang teguh, negara yang berdasarkan Pancasila, dan terus kita pegang teguh sampai kapanpun. Saudara-saudara, Indonesia akan maju kalau pendidikan ditempuh dengan sebaik-baiknya. Kita mencanangkan, mempunyai gagasan bagaimana negara Indonesia ini membangun pendidikan di 500 kabupaten, pendidikan yang berasrama, semua dari tingkat kelas 1 SD sampai kelas 16. Jadi ditanggung oleh negara sejak SD sampai kelas 16 dalam asrama. Kita sudah mulai menggunakan asrama seperti ini. Mudah-mudahan nanti pengembangan Indonesia menuju tahun 2045 atau 100 tahun kemerdekaan, 500 titik sekolah itu sudah ada dan sudah menjadi bangsa yang punya bentuk baru lagi karena terdidik. Maka bacalah peta yang kita tanam, kita tempelkan di keliling itu. Itulah Indonesia yang akan datang di tahun 50-an atau 45-an. Tersambung kemana-mana. Dari Pulau Jawa ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Irian. Semua tersambung dengan infrastruktur yang bagus yang dibangun oleh anak bangsa sendiri. Itu gagasan Indonesia di usia 100 tahun mendatang, insya Allah. Insya Allah, Allah memberikan jalan untuk menempuh program ini. Umayyattaqillah yaj'allahu makhroja. Siapa yang mengimani Tuhan Yang Maha Esa, akan diberikan jalan keluar yang baik. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka!

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung lah.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di kesempatan siang hari ini di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan masih bersama Bang Andre, mana-mana ada di Fans Tura, Fans Ketemu di Udara, neng kini kini Prima FM. Oke, dengan Prima 9 menit ya, lepas pukul 13 di kesempatan siang hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung dari pagi sampai dengan siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan rekan Prima Bang Andre, mana-mana anda sampai lepas pukul 15 ya, dengan lagu-lagu tarling atau lagu-lagu pantura ya. Dan nanti dilanjutkan di pukul 15 ya, ada berdendang karaoke udara. Oke, di kesempatan siang hari ini rekan Prima yang belum bergabung, ayo silakan gabung. Yang sudah bergabung semakin mendekat ya. Agar rekan Prima yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan yang belum makan, makan dulu ya. Sambil makan sambil dengerin radio, pasti asik ya. Jangan lupa kalau yang punya apa namanya aplikasi Live TikTok, dibuka ya, Prima FM 95,8 Indramayu. Pasti nanti muncul apa namanya mukanya Bang Andri di sana. Ya enggak? Seperti Birini yang sudah anu ya, sudah standby dari sebelum Jumatan ya. Oke, nungguin Ibang belum datang ini bos. Apa kuno? dihorek ya. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Yang sudah mau masuk siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tuna.
1: Apa kena? Wong anyar kini.
0: Wong anyar.
1: Iya.
0: Neng kene iki.
1: Oh,
0: Lindi. Ya ning Prima FM dong.
1: Oh, ning Prima FM. Ini kon Prima FM.
0: Radio nomor 1 di Indramayu Barat.
1: Indramayu.
0: Iya.
1: Kita
0: wong anyar. Kita wong loro apa kethi wong anyar?
1: Wong anyar.
0: Dudu wong loro dudu.
1: Wong anyar wong dewekan.
0: Wong dewekan. Oh, wong dewekan wong anyar. Lamun penelpon pertama kita kasih bonus.
1: Apa kono?
0: Bonusnya request lagu.
1: Buat bonusnya pai buntelan.
0: Iya buntelan. Iya buntelan mah ana, iya. Iya, apa buntelan namanya?
1: Buntelan.
0: Buntelan emong. Lah terus pengennya apa kok? Sing talian bae, talian.
1: Bepetan, sing bepetan.
0: Lah sing bengetan, dia di tali ya.
1: Oh,
0: di mohon. Sing kardusan gelem bele sing kardusan.
1: Apa dingin isine jerone?
0: Ya, yo ngukur rahasia bukae 17 Agustus lah.
1: Wah, kula seneng-seneng pekerawati.
0: Iya.
1: Pekerawang ini. Jalanin dur, lemari,
0: kok tetep
1: dibuka.
0: Buka, ini apa? Tape.
1: Mambune brigadira, kono dibuka.
0: Aduh. Iki, alhamdulillah. Iki wong anu ta kono, wong Sukatan Dilaban ta?
1: Ya, masih angger, masih ning.
0: Masih angger. Apa sing
1: Bukis,
0: Bukis kono, apa sampinge kok wis pindah sampinge kono? Turun.
1: Iya, masih kadang pindah.
0: Kadang pindah. Ngarep kemburi. Iya, wes ora apa-apa diterima.
1: Ora kaya wong compreng-compreng mah mekono.
0: Oh iya. Iya, wong compreng kadang nang India sih, lagi wingi.
1: India.
0: Iya, nang India.
1: India tuku apa kok?
0: Iya, ya India ya tuku anu kah, tuku apa tuku, namanya? Tuku kentang.
1: Kilo.
0: Iya, ketemu pengen ketemu karo Sahrukan gue ngejari.
1: Sahrukan apa? Sahrukan.
0: Ih, ketemu pengen ketemu Sahrukan nang India kare tuku sabun jare kana. Tuku sabun ning nang India pengen ketemu Sahrukan.
1: Terus apa masalahnya,
0: Po? Apa nang ngono?
1: di muka tuku sabun ning
0: nang India. Sekalian pengen ketemu karo Sarukan. Iya.
1: Apa garukan?
0: Garukan. Oke, nang Rastim sehat selalu ya.
1: Sehat, Kak.
0: Lagune apa?
1: Lagune mengenang pengendah.
0: Lagune apa, Kang?
1: Lagune kayak meneng mesti cecoban.
0: Cecoban.
1: Iya, cecoban.
0: Cecoban, coba dicari cecoban.
1: Lama-lama neng sih.
0: Aduh, lagune kan lama sebaik ngono ya.
1: Iya.
0: Coba, ayo mangga silakan.
1: Anggo mau Ibu Sukina kan ya. Teisa.
0: Oke.
1: Okay. Devi Bono.
0: Oke.
1: Okay. Mana kakak Pak Bunda Mary Bapak
0: Bunda Mary. Heeh.
1: Seuper Nokinta. Anggo Kang Ipe yang Mama Saka.
0: Oke.
1: Okay. Kang Salim. Mama
0: Aldin, Mama Aldin, okey.
1: Mama Titan,
0: okey.
1: Ibu Tuti, Ibu Samina, Mama Leha, Mama Nenen,
0: okey.
1: Nanggo Kang I, gue Mama Kang Ike, Mama Mega,
0: Mama ya. Mega, okey.
1: Mama Rati, Mama Odia, Mama Rati,
0: Mama Rati, okey.
1: Jondol. Kang Rosjaya, Kang Mak Wanta,
0: Wak Ganden.
1: Terus mereka kene ta?
0: Sama kono.
1: Kang Dasmo.
0: Kang Dasmo,
1: Ya. Tang.
0: Non.
1: Ana lagu ne?
0: Cecoba.
1: Iya.
0: Iya, ana. Lagu lama sih ya.
1: Iya.
0: Waduh. Hah?
1: Nembang siapa?
0: Sing nembang Eka. Neng si, iya benar.
1: Ya, iya benar.
0: Oh, iya kali.
1: Jalan tanggo, naik bus bye.
0: Oke.
1: Untuk kang. Kakak, acaraku, ya pun terus berbeda-beda kang.
0: Berbeda jere?
1: Ya acaraku mandi aja pada pintu sih kang.
0: Oh iya, wingi ki langka. Langkat jenenge, langkat arane, jadi nomor baik kita angkat dulu lah. Iku maning.
1: Iya. Ganti acara mah ya.
0: Iya. Iya. Oke. Terima kasih masukannya. Oke, Nang Rastim ya.
1: Ya pun tuh udah
0: tahu. Nomor sejen, jadi lamun anak ini Nang Rastim ta. Nah, Nang Rastim gua nomor sejen, kita angkat lah. Kuno.
1: Aduh. Iya.
0: Oke.
1: Pribasa
0: nih.
1: Pribasa nyawang sengengin nyawang mega.
0: Cakep.
1: Kuning berdoa trikaya.
0: Cakep.
1: Tenangnya kita wong rumah tangga. Rukun urip wong loro bahagia.
0: Alhamdulillah.
1: Lantaling percaya. Betulnya kak.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Antri Manmani Anda di Fans Tura, Fans Ketemu di Udara, Neng Kini Kini Prima FM. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Yang sudah masuk dengan siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka Fans Tura.
1: Neng kene iki ning Prima FM,
0: iya,
1: Radio Pusat Intermayu Barat.
0: Dengan Mama Aldin. Ini baru ketemu nih Mama Aldin, seharian kemarin enggak masuk kayaknya ya. Majengan ini pasti.
1: Belakangan-belakangan aja enggak tahu enggak kebagian Kang Andre. Makanya ini duluan.
0: Oh, ngono ya. Oh, iya, makanya kalau apa namanya? Terlambat sekarang itu udah banyak yang ini, udah banyak yang nunggu.
1: Iya, pikiran tanggung-tanggung.
0: Habis waktunya ya.
1: Habis waktunya. Giliran masuk ya udah
0: enggak bisa. Iya, enggak apa-apa. Makanya di awal-awal ya, supaya kebagian gitu Mama Aldin ya. Mama Aldin.
1: Iya, lama enggak ketemu ya Kang Andre.
0: Mama Aldin ini di rumah apa di mana nih?
1: Ini di rumah sekarang.
0: Oh, di rumah. Barangkali telepon di jalan pakai radio gitu ya. Radionya digotong kemana-mana. Kan ada radio kecil yang bisa dibawa kemana-mana tuh ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Sehat selalu ya Mama Aldin ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, okay, mau sehat. Request lagu apa Mama Aldin?
1: Lagunya Selangkung Renglangkung.
0: Oh, Selangkung. Oke, okay. Salamnya buat siapa? Yuk.
1: Buat yang baru turun, Neng Rastim.
0: Oke.
1: Okay. Sama Le Enung sama Mama Setianya.
0: Oke.
1: Okay. Terus Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina.
1: Bapak Lebih, Mama Billy.
0: Oke.
1: Okay. Kang Ibeng sama Mama Sakanya.
0: Okay.
1: Dapur. Mister Bono.
0: Mister
1: Bapak
0: Bono.
1: Salim. Mama Indah sama Bapak Amirnya.
0: Okay.
1: Semoga cepat sehat.
0: Oke.
1: Okay. Mama Pauzan,
0: Mama Pauzan,
1: Mama Soleha, okay. Mama Tita, Tuti, Moms Ara,
0: Mantang
1: Aman, Tangga Seprolan, Nok Bintang Unyu Unyu,
0: Bintang Unyu Unyu,
1: Mama
0: iya.
1: Am,
0: okay.
1: Mimi Radmina, Mama Radmina, Uyut,
0: Terus
1: Kang Asep Rolan,
0: Abah
1: Adi Kutil, Mimi Haji Supriyatin, Bunda Yuniasari,
0: okay.
1: Mimi Evi, Bunda
0: Jameri,
1: Mama
0: okay.
1: Endang, Mama Odang, Darita sama Papa Angganya,
0: okay.
1: Teisa, Mama Pepi,
0: Mama Pepi,
1: Kang Rojaya,
0: okay.
1: Mama Rati, Teh Nuno, Mama Papa Kemuka,
0: okay.
1: Terus Ang Sondo,
0: Kang Sondo,
1: Mimi Samina, Kang Hufar Kofur,
0: okay.
1: Kang Pancawala, Mama Meni, Mama Iit,
0: okay.
1: Teh Upet, Mama Mega, Pak Ganden,
0: okay.
1: Bunda Emma di Banjarnegara, terus Mama Papa Yuni,
0: Papa Yuni, okay.
1: Bunda Rini, untuk semuanya aja Kang Andre,
0: okay.
1: Spesialnya buat Kang Andre,
0: okay,
1: semoga
0: matur
1: selalu sehat bersama keluarga.
0: Terima kasih Mama Aldin, okay.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Ada Mama Aldin ya dari Mekarjati di kesempatan siang hari ini sudah hadir di Ventura dengan Bang Andre di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Prima, Bang Andre akan putarkan lagu dulu ya. Namun sebelum Bang Andre akan putarkan lagu nih, dikasih apa namanya bekal ya rekan Prima di kesempatan siang hari ini, hari-hari yang panas ya menjelang 17 Agustus, terus panas terik ya, badan mungkin capek dari latihan 17 Agustus ya. Barangkali rekan Prima yang kena flu, pilek, demam dan sakit kepala ya. Flu bingung, terus pilek juga bingung, sakit kepala apalagi tambah bingung ya. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala ya minum Ultra Flu ya biar enggak bingung. Bukti nyata kalau flu mesti minum Ultra Flu ya, sakit flu-nya jadi bingung langsung hilang. Dan flu memang mengganggu ya rekan Prima, hilangkan segera dengan minum Ultra Ultraflu tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan begal-begal, minum Ultraflu cepat hilang ya. Minum Ultraflu flu-nya reda, lega rasanya. Dan Ultraflu ada kemasan baru ya, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat atau di apotek dan toko berizin di seluruh Indonesia. Dan Ultraflu ini diproduksi oleh PT Hanson Pharma. Maka dari itu rekan prima jaga kesehatan ya, jangan sampai terserang flu atau pilek ya. Kalau sudah terlanjur kena flu dan pilek, maka segera minum Ultraflu biar flu-nya reda dan lega kembali. Oke rekan prima, kita hadirkan lagu yang bagus ya, tentunya di kesempatan siang hari ini yang di request oleh Neng Rastim ya. Cecoba buat rekan prima semua di kesempatan siang hari ini.

0: kulkasnya baru nih, Teh.
1: Kulkas ya, seger ya.
0: Iyalah, musim panas gini emang enaknya seger-seger ya, Teh.
1: Iya, pakai AC.
0: Iya. Mm-mm. Nah, ngomong-ngomong masalah kulkas nih, Teh. Ya kan? Aku punya tebakan nih, Teh.
1: Nah.
0: Ya kan?
1: Pusing juga enggak nih?
0: Enggak lah, enggak ya. Kepala kupu yang enggak. Huruf apa yang paling dingin, Teh?
1: Ah, itu
0: di antara A, B, C, D, E, sampai Z, apa ya? Ayo.
1: Di, kalau dijawab jadinya enggak enak.
0: Lah, harus enak lah.
1: Dijawab nih ya, benar.
0: Jawab lah.
1: Apa?
0: Huruf apa yang paling dingin?
1: Huruf apa yang paling dingin? Hmm. Itu huruf B.
0: Tahu sih, Teh.
1: Di antara A, C.
0: Emang kenapa huruf B, Teh?
1: Ya kan nang tengah-tengah.
0: Hah?
1: Nang tengah-tengah C.
0: Ya enggak lah, nang tengah-tengah AC.
1: Iya.
0: Oh iya, jadi iya, dingin bener. Ya. Oh iya.
1: Tapi kalau yang S itu baru tuh bagus.
0: Apa?
1: Ada S yang bikin bingung orang.
0: Apaan? Es batu.
1: Ada di pinggir jalan itu dekat Prima.
0: Es nonong.
1: Bukan, es yang bikin bingung orang.
0: Apaan?
1: Es kenapa muda.
0: Es kelapa muda.
1: Oh, salah. Salah huruf.
0: Tapi ada yang jawaban lebih tepat nih, Teh.
1: Apa?
0: Huruf apa yang paling dingin? Huruf B.
1: Mm-mm. Jawabannya soalnya apa?
0: Karena kalau buka kulkas, terutama freezer, jadi beku.
1: Beku.
2: Sembilan lima koma delapan yang prima.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

0: Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di acara Fans Tuna, Fans Ketemu di Udara, Neng Kini Kini Neng Prima FM. Oke, rekan Prima, kita tadi sudah menghadirkan ya, ada Gerangi Trisna, dan juga ada Cecoba, dan juga Edan Anyaran. Ya, jangan ti jadi Edan Anyaran kuno ya. Cuman lagu ya, ketawa ketiwi, dewek kuno ya. Lamun Bang Andre ketawa ketiwi anak kanca nih kak, lamun ra percaya ku. Anak sing ngarepe ngono ya. Nah ngono. Anak jare sing wis lawas ku ora sombong, kenapa maneh sing anyaran ngono ya. Nah, tobat. Anak bature ngono ya, mong yudit kaya bandar seni kah. Iya. Jare iya jare etan anyaran bae sombong. Kita nih sing lawas be biasa bae. Mirine kok. Anak sing baturi ternyata birini kaya. Oke rekan Prima, di menit yang ke-44 ya, di kesempatan siang hari ini, yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning kene Radio Prima.
0: Radio nomor 1.
1: Ning Indramayu Barat,
0: Haurgelis Indramayu Indonesia.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Ana batur. Jadi apa etan anyaran bes apa namanya bangga lah kita jadi main selawas
1: berarti bos
0: nah, ya bos
1: bekas orang
0: dingin wah bos ya bukan iki singar pe kita yang kenang dur kayak baturin dewek ya pada baik kita etan kampi kuno ya.
1: Anyaran.
0: Iya. Aduh orang kita marah lah.
1: Nang tim.
0: Nang ras tim kak. Aja sampai tadi wong edan anyaran kak goyang-goyu dewek ya. Namun kak ngantri makai bature. Serah udah lawas ya.
1: Bature
0: moral. Iya. Gimana Kang Sondol sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Lagi apa iki? Tumben sih anu senggang apa priwe?
1: Iya senggang lagi ngopen manji tekamane dadi
0: iya.
1: Sampai bubar.
0: Lagi wingi ya. Iki mai ana si siapa ku Wak Ganden kan ana dongol bae ku Wak Ganden.
1: Wak Ganden.
0: Wak Ganden.
1: Wak Ganden berarti palu ya. Bukan Ganden kan palu.
0: Wak Ganden mah palu, tapi Ganden mah asale sangka anu ya, kayu. Lamun palu sing gede arane bodem ka.
1: Bodem. Pengen dadi saksi.
0: Pengen dadi saksi. Oke. Okay.
1: Iya, jadi saksine nganggo Demi Sukinah sing
0: okay.
1: Rame ya.
0: Gendong
1: terus kanggo Teisa.
0: Teisa,
1: ya yutulah dewek Juratmina.
0: Oke.
1: Kanggo Kang Wanta
0: Mamet. Kang Wanta,
1: kanggo Bono karo Teisa.
0: Oke.
1: Kang Edoy. Mama Aldin.
0: Mama Aldin, oke.
1: Bunda Mary.
0: Oke.
1: Terus kanggo Tete Soleha. Kanggo Milati. Kang Ibeng.
0: Kang Ibeng,
1: Cakpur.
0: Cakpur ya.
1: Ngodang. Mama Indah.
0: Mama Indah, oke.
1: Okay. Aku
0: sekap ini baik. Oke.
1: Okay. Oh, Kang Salim,
0: Kang Salim ya.
1: Kesubun waktune.
0: Sami-sami. Amin. Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kang Sondol ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke di belakang Kang Sondol dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Radio Prima. Radio nomor 1 Indramayu Barat.
0: Ini kayak suaranya Pak RT.
2: Bang Sondol, terima kasih.
0: Bang Sondol, apa namanya? Apa? Dipanggil-panggil dongol juga ngono ya Pak Ganden ya.
2: Iya, terima kasih senggolane Pak Sondol ya.
0: Wis entuk pirang gelas kono kopine, Pak Ganden.
2: Wis entek segelas.
0: Wis segelas
2: Jumat berkah. Kan.
0: Oh, alhamdulillah anak Jumat berkah. Berarti iya, komplit ya.
2: Siji,
0: nah, rutine siji. Nah, kopine segelas. Terus iya. Nasine sebungkus.
2: Sebungkus terus dipailotek bongkolnya sebungkus.
0: Terus rokoke sebungkusnya.
2: Iya.
0: Alhamdulillah.
2: Koma yang orang rokok.
0: Orang rokok ya. Oh, kaden kaden orang rokok kono ya. Pantesan. Pantesan fotone langka rokok.
2: Iya. Fotone kan langka sawang rokok.
0: Lah iya pantesan kono dipotone langka rokok ora apa-apa. Ya mengurangi iya. Mengurangi anggaran kono ya ora rokok ya.
2: Iya.
0: Oke, Pak Ganden, terima kasih. Pak Ganden mau request lagu apa, Pak Ganden? Silakan.
2: Request lagu anu bae.
0: Apa ku?
2: Ning waya bengi sundodok dewek. Kenapa kan akan judul?
0: Ikut judul le. Duduk etananya ran duduk.
2: Iya, duduk.
0: Lagu apa kau judul ya?
2: Jodoh
0: neng waktu bengi. Oh, tangisan rindu tak. Oh.
2: Iya.
0: Kayak lagu zaman bengen ya kono ya.
2: Iya lagu zaman kuna.
0: Oh, iya zaman jadi kayak biri ini masih piyik jare niku.
2: Iya lagi zaman now.
0: Tangisan rindu. Oke. Okay.
2: Tangisan rindu. Salamnya buat Radio Prima FM okay. Dimana saja Anda berada ya. Yang sekarang lagi pada monitor di pesawat radio masing-masing.
0: Oke,
2: ya.
0: Betul.
2: Terutama Kang Sondol mau terima kasih atas senggolaner
0: okay.
2: Ya.
0: Oke.
2: Dan juga Kanggo
0: Teisa.
2: Ya. Juga Kanggo Ibu Sukinah.
0: Ibu Sukinah benar.
2: Sukinah. Ibu Sukinar ya, juga Kanggo Kang Wanta,
0: Kang Wanta,
2: Kanggo Kang Pancawala,
0: Pancawala,
2: ya. Tolik Kanggo
0: Nang Rastim,
2: ya. Iya khususnya Kanggo sing lagi siaran beri ya.
0: Oke, matur kesuwun.
2: Terima kasih atas kesempatan beri ya.
0: Oke, iya.
2: Lagu Nawas, ajak kelingan, tangisan rindu.
0: Ajak ya. Kelingan, ajak lalen kuno ya. Aduh.
2: Iya, ucapane ya.
0: Ucapane.
2: Iya, assalamualaikum ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ganden ya di kesempatan siang hari ini yang sudah hadir di Prima FM ya. Dan rekan Prima kita hadirkan lagu dulu ya. Setelah itu nanti Pak Ganden akan terima lagi telepon dari Anda. Jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Venstura, nengke niki neng Prima FM. Selangkung rong langkung kita hadirkan untuk Anda.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama banget teman-teman yang ada di Fans Tuna, Fans Ketemu di Udara, Neng Kineki Neng Prima FM. Oke, rekan Prima, di menit yang kedua lepas pukul 14 di kesempatan siang hari ini. Dan masih bersama banget teman-teman yang ada sampai lepas pukul 15.00 ya. Dan rekan Prima yang ingin gabung ya, bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Bagi yang di live TikTok ya, rekan Prima yang ingin gabung ya, bisa gunakan di nomornya di atasnya, di 0853-2189-9582. Oke, dibuka kembali yang mau gabung ya, di 0853-2189-9582. Mangga yang mau gabung ya.

0: Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada yang sudah gabung ya. Dicoba, dibuka dulu ya dengan siapa nih yang sudah masuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fenstura.
1: Ning kene ki, ning Prima FM.
0: Sareng Mama Odang.
1: Andre.
0: Non, ge. Pripun?
1: Di radio ning Waras mah pengen ngebel.
0: Oh iya. Berarti ki radio ini wis bener ya radione ya.
1: Iya. Tuku maning
0: ning kana. Ora apa-apa, nggo hiburan tah kono.
1: Jenuh.
0: Jadi ya harus ada hiburan, ada temennya. Nanti Bang Andri yang nemenin lewat radio ya, Mama Odang ya.
1: Iya.
0: Oke, Mama Odang pengin lagu apa, Mama Odang?
1: Lagu apa ya?
0: Iya, lagune apa?
1: Lagu itu
0: ugal-ugalan. Nah, lagune ugal-ugalan kawan-kawan ya.
1: Sing nyanyine Bang Pancil. Sing
0: enak kan. Anak karo sapa kono, rame temen sing katone?
1: Rame kene
0: mah. Oh, anak sapa bae kono? Ada mom aran nang omah ta?
1: Langka lain.
0: Oh, langka ya. Oh, lagi jalan-jalan ta kono?
1: Iya. Anak wong iki apa? Kemah ramene mbo.
0: Oh, iya. Emma.
1: Dia pun yang kali kumpul, ngasak.
0: Anak wong kemah sing kono?
1: Iya,
0: akeh pisan. Jadi rame kono ya?
1: Iya, ada mbuyut.
0: Oh, iya. Oke, Mama Odang, mangga salam-salam enggo sinten mangga.
1: Angge Ang Rasti. Bapak Salim sibuk lur kerungu.
0: Oh, Bapak Salim ta? Bapak Salim tadi ke tempatnya Ibu Sukina tadi siang-siang sebelum Jumatan.
1: Iya, ada ya. Iya, Ibu Sukina. Bu, tirahat Bu.
0: Oke.
1: Sukina lagi tirahat. Mama Ratmina.
0: Oke.
1: Kangge Mama Epi.
0: Oke.
1: Mama Indah. Apa maning ya?
0: Siapa maning?
1: Mama Tuti. Mama Ratmina, Bapak.
0: Okay.
1: Mama Aldi.
0: Oke.
1: Antondo.
0: Oke.
1: Malin Mama Isa. Teh Isa.
0: Okay. Teh Isa.
1: Kangen sama Teh Isa.
0: Tadi sudah. Oke, Mama Odang.
1: Mama Andri aja.
0: Terima kasih. Mama Odang di Babakan Plaza di Sumapan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Mangga yang mau gabung ya bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Yuk mangga yang gabung ya. Oke, rekan Prima, barangkali rekan Prima yang di kesempatan siang hari ini ya sedang dalam perjalanan, Bang Andri ucapkan selamat menempuh perjalanan aja. Mudah-mudahan perjalanan Anda menyenangkan ya, dan sampai tujuan dengan aman. Jangan lupa ya rekan Prima, karena tanggal 17 atau hari Senin ya, 17 Agustus ya, mungkin hari ini di tempat rekan Prima ada persiapan-persiapan ya dalam memperingati 17 Agustus ya, di 81 tahun ya kemerdekaan Indonesia. Dan mudah-mudahan semuanya lancar dan tetap semangat ya untuk memperingati ya hari kemerdekaan 17 Agustus di 1945. Oke, rekan Prima, di kesempatan siang hari ini Bang Andri akan bacakan berita ya untuk rekan Prima di edisi Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Rekan Prima, Menteri Keuangan Purbaya Yadi Sadewa mengingatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak agar tidak bermain-main dalam menjalankan tugas. Dan pernyataan ini disampaikan setelah 2 ASN DJP ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan manipulasi ekspor bubur kertas PT Toba Palep Lestari. Keduanya kini ditahan di Kejaksaan Agung ya untuk menjalani proses hukum. Dalam kasus tersebut, Kejagung menduga terjadi manipulasi laporan jenis produk impor, produk ekspor ya, yang menyebabkan nilai pajak menjadi lebih rendah, dan penyidikan sementara menyebutkan kerugian negara mencapai 2 triliun rupiah. Dan Bapak Purbaya menegaskan Kementerian Keuangan akan memberikan pendampingan kepada kedua pegawai tersebut, tetapi tidak akan mencampuri proses hukum yang sedang berjalan. Oke rekan Prima ya, demikian informasi atau berita yang disampaikan, yang diliput dari longjus.co.id. Oke rekan Prima, kita hadirkan ya untuk rekan Prima semua ada lagu yang bagus ya, tentunya untuk rekan Prima semua dimanapun Anda berada. Jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Tangisan Rindu untuk rekan Prima.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima FM.

0: berapa, Teh?
1: 11 Maret Super Sembal.
0: Widih.
1: Widih, Papa Genit suka ciumin Mama. Kok diulang-ulang?
0: Tapi menurut penelitian, Teh, orang yang lahir di bulan Maret itu bakal calon pemimpin besar.
1: Untuk cuma jadi calon doang nih. 4 kali ya baru kepilih nanti.
0: Iya, betul betul. 7 kali, Teh, ya ke 8 kali.
1: Masyaallah.
0: Itu rekor ya, mengalahi rekor, ya. Mengalahi yang 4 kali baru kepilih ya, tadi ya.
1: Mengalahi Muri.
0: Nah, nih aku punya tebakan nih, Teh.
1: Boleh dong.
0: Ya kan? Ini kaitannya sama umur ya.
1: Boleh.
0: Semakin dipakai semakin pendek. Apakah itu
1: kolor hijau kali ya?
0: Ini jauh dari umur ya.
1: Wah, jauh banget ini. Nggak tahu tuh, semakin dipakai semakin melar ya, semakin pendek.
0: Semakin pendek.
1: Oh.
0: Apa gitu yo?
1: Ya.
0: Apa teh?
1: Kue kali ya.
0: Kue.
1: Oh, kue nggak bakal dipakai, dia mau dimakan.
0: Jawabannya semakin dipakai semakin pendek. Apakah itu?
1: Apakah itu?
0: Lilin.
1: Oh, lilin itu
0: lah mungkin iya.
1: Oh, ya dinyalakan.
0: Lah iya, kalau makin dipakai makin pendek kan jawabannya lilin.
1: Oh iya, tolong dong terangin pakai lilin. Oh iya.
0: Iya kan? Terus kan lama-lama pendek.
1: Iya.
0: Masa kayak gitu aja enggak tahu.
2: Sembilan 5,8 yang prima FM.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Fans Tuna, Fans Ketemu di Udara, Neng Prima FM. Oke, rekan Prima, kita hadirkan tadi lagu ada Lanangi Jaga dan juga Tangisan Rindu dan Ugal-Ugalan, ya. Tiga lagu sekaligus ya untuk menemani rekan Prima dimanapun Anda berada di kesempatan siang hari ini. Yang sudah panteng terus Prima FM. Oke, rekan Prima, di kesempatan siang hari ini waktu menunjukkan pukul 14:30 dan cuaca di Indramayu panas tapi sedikit redup ya, dan mudah-mudahan di tempat rekan Prima panasnya walaupun panas tidak terlalu menyengat ya, karena ada mendung-mendung sedikit ya. Barangkali rekan Prima yang sedang dalam perjalanan ya, Bang Antri ucapkan selamat menempuh perjalanan aja. Mudah-mudahan perjalanan Anda menyenangkan, dinikmati aja.

pun panas ya. Kata wong bangkir ka, panas ora sepira panas e sengenge, luwe panas panas e ati jari dah kono. Jadi gawe panas atau ya lamun panas pengen adem ya nginum es, lamun kurang adem ya kurang dingin ya masuk kulkas. Lamun kulkas kurang adem ya masuk cold storage ya. Anak-anak baik wong bangkir ya, aduh. Oke, dan rekan Prima sekali lagi, waktu menunjukkan pukul 14:31. Yang ingin gabung untuk interaktif bisa gunakan ya di line telepon di 0853218995852. Dan rekan Prima, terima kasih yang sudah hadir di Live TikTok Prima di kesempatan siang hari ini. Barangkali yang ingin gabung ya di Live TikTok nih, di nomornya yang di atas ini, di 0853218995852. Malam 17 Agustus ya. 17 Agustus bertepatan dengan hari Senin ya. Jadi mungkin hari ini hari terakhir apa namanya rekan Prima yang mempunyai hari libur panjang ya. Karena hari Sabtu, Minggu, Senin libur ya. Di hari Selasa baru masuk. Waduh, luar biasa libur panjang ya. Barangkali rekan Prima yang mempunyai kampung ya bisa pulang kampung berapa 3 hari ya. Yang mempunyai hari libur ya rekan Prima, yang tidak mempunyai hari libur seperti seperti Bang Andre yang enggak punya libur ya. Libur masuk bae ya. Liburan yang lamun bengi bae nang omah ya. Rekan-rekan Prima yang mau gabung ya bisa gunakan di line telepon di 0853218995852. Mangga.

0: Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Oke, sudah ada yang masuk ya. Diterima dulu, ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Fans Tura.
1: Ning kene iki ning Prima FM.
0: Mimirat minang kene ganti maning ku ya fotone. Maksudnya maksudnya ganti HP sing ana fotone ngono ya.
1: Iya Kang Andre.
0: Wis balik ta, wis balik jalan-jalan ngono.
1: Jalan-jalan terus.
0: Oh, jalan-jalan terus. Loh, kapan sih mau? Pakai odong-odong kuno ya.
1: Orang anggo motor niliki putu.
0: Oh, niliki putu. Kene ora ngesuk bae tanggal 17 Agustus.
1: Agustus ning mimirat pinahan ana organ.
0: Oh, organ ya. Aduh, hore nanti ke sana.
1: Iya, full sing esuk tekang bengi.
0: Bengi jam pira? Bengi ning ngono.
1: Ya tekan jam 12 jam 1.
0: Jam 12. Waduh. Yes, begini baik ya.
1: Oh, anak artis Kang Andre.
0: Artis siapa kono?
1: Artis siapa kono? Artis Mimi Redmina.
0: Mimi Radmina karo Mama Indah ngono ya. Aduh. Apa anu manggil Nang Rastim terus Kang Wantang untuk ngon nyanyi kan ya bisa ya.
1: Manggil Kang Andre.
0: Non.
1: Kang Andre.
0: Non.
1: Anak artis bebong anak artis barang organ anak
0: gue. Iya. Nah kan anak sing bisa kok mama ibu Tuti ta Kang Pancawala tukang sondol kan pinter kun nyanyi.
1: Iya. Tuh arasi me bakal ana wong ngebel ge ngebel man kok di
0: tenang tuh. Mama Ida juga tuh hadir ta dongol. Oke.
1: Okay. Oh, Mama Ida sebalik ya Pak Amir ya.
0: Heeh, iki lagi telepon ki lagi apa namanya? Lagi ngebel ta. Oke, okay, Mimi Ratmina mau request lagu apa? Mau request lagu apa?
1: Ini masih sibuk banget, soalnya kena kan anak organ.
0: Oh iya, lagi siap-siap ya, hari Senin ya.
1: Siap-siap ya.
0: Siap-siap. Iya, wes. Oke, lagunya apa Mi?
1: Gombyang Sewindu, sang durung Kang Andre.
0: Durung, Gombyang Sewindu.
1: Ya wes, Gombyang Sewindu baik.
0: Oke, salam-salam ya.
1: Anggo Nang Rastim. Anggo Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina,
1: Mimi Samina.
0: Oke.
1: Okay. Mimi Epi.
0: Mimi Epi, oke.
1: Okay. Pak Salim. Mister Bono.
0: Mister Bono,
1: Anggo Mama Indah.
0: Mama Indah.
1: Oke. Okay. Sehat-sehat ya, Pak Amir. Mimi Ratbilan di rumah nongko. Termiliki.
0: Durung sempet ngono ya.
1: Iya, durung sempet. Mau ge beli meluan anu senam Kang Andre.
0: Oh.
1: Repuk lumae.
0: Oh, iya. Oke lah,
1: Anggo Mama Tuti.
0: Oke. Okay.

0: Capur.
1: Capur, oke.
0: Manggo. Kayak Bunda Mary.
1: Bunda Mary, ya.
0: Maaf, Bunda. Anggota Isa, yang punya saya.
1: Oke.
0: Anggota Upet.
1: Kan Mr. Bono dongol ya.
0: Iya, nganggo Mr. Bono, nganggo Mr. Upet, nganggo Teh Upet.
1: Oke.
0: Teh manis.
1: Teh manis, teh pahit ya.
0: Manis ya teh.
1: Terus sama kono lagi wingi ka apa kono ya? Iki jemputane akeh temen kono ya. Oke.
0: Punya saya, Teh Isa bakal ini Ratna bakal ngundang saya ya, ini buat temen saya kabe. Ini Ratna bakal sayang ya. Usah semono baik.
1: Semono baik, oke. Apa? Kopi pahit dong ya.
0: Kopi sedikit.
1: Ayo, mangga.
0: Kopi pahit. Jangan diminum.
1: Oke.
0: Mimi Ratmina pamit. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Salam wabarakatuh. Merdeka.
1: Aduh, putus-putus ini okay, ya.
0: Oke, Kang Andre.
1: Aduh, Mimi Ratmina ya di kesempatan siang hari ini ya sudah bergabung bersama Prima FM. Iya, lamun pakai telepon sing gede, sing ana gambareku. Tadi putus-putus. Lamun pakai sing telepon sing cilik mah lancar jaya ngono ya. Oke, rekan Prima di belakang Mimi Ratmina yuk, yang mau gabung silakan di 0853 2189 9582. Mangga yang mau gabung ya.

0: Oke rekan Prima, Bang Andri akan bacain berita kembali ya. Diliput dari longnews.co.id ya di kesempatan siang hari ini. Oke, ada yang masuk ya. Ada siapa nih yang diterima dulu ya. Dengan siapa nih yang sudah masuk. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
1: Sama Bu Rini.
0: Ibu Rini, Ibu Rini yang di Tanjung Siang ya?
1: Iya.
0: Oke, Ibu Rini, selamat datang bergabung kembali ya bersama Prima FM.
1: Niki
0: ning Prima FM. Belum. Fans tuh ntar Bang Andre nyapa dulu ya. Fans Tura.
1: Neng
0: Prima
1: Neng
0: FM.
1: Neng Radio Prima FM.
0: Oke, udah lancar itu ya. Bunda Rini apa kabar?
1: Alhamdulillah. Bang Andre gimana keluarga sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah ya.
0: Lagi apa ini Bunda Rini?
1: Lagi nyantai.
0: Lagi nyantai. Iya, suaranya itu mirip-mirip teh upet ya. Jadinya mirip-mirip tuh.
1: Oh iya. Teh upet dari mana?
0: Dari Majalengka, dari Majalengka.
1: Anak aku juga di Majalengka yang perempuan.
0: Oh, yang lagi kuliah, apa lagi sekolah, apa lagi kerja?
1: Udah punya putra,
0: punya keluarga.
1: Keluarga.
0: Oke.
1: Majalengkanya di Pilangsari.
0: Oh, di Pilangsari, bukan Pilangsari Indramayu, bukan ya?
1: Bukan. Jati 7.
0: Oh, Jati 7. Oke, Bunda Rini mau request lagu apa? Silakan.
1: Ikutan aja.
0: Ikutan aja. Oke, nanti ada Kumbiang Sewindu ya.
1: Soalnya lagu Pantura Taring enak-enak didengarnya.
0: Oh, iya. Pasti.
1: Apalagi
0: pasti.
1: Apalagi tadi yang lagu apa sih yang sedih banget ya?
0: Yang mana tuh?
1: Yang tadi lagu apa yang sebelum mulai?
0: Oh, lagu Tangisan Rindu bukan? Yang nyanyi siapa tuh?
1: Iya, laki-laki.
0: Oh, laki-laki ya. Oh.
1: Ya pokoknya enak-enak
0: ya.
1: Sebelum dimulai.
0: Oh, sebelum dimulai. Oh.
1: Aku suka banget yang Andre lagu-lagu Pantura.
0: Berarti jam 11 ya tadi ya, apa yang setelah istirahat tadi?
1: Iya. Ya beberapa menit kemudian.
0: Berarti lagunya asal sah.
1: Enak-enak tapi agak sedih.
0: Oh gitu ya.
1: Lagunya. Yang apa sih? Oh iya baru ingat. Ugal-ugalan.
0: Alah, ya ini mah ugal. Sekarang ini yang ugal-ugalan ini yang barusan diputar.
1: Iya benar. Iya ugal-ugalan.
0: Ugal-ugalan
1: gitu.
0: Ya. Ini ugal-ugalan ini judulnya.
1: Enak banget.
0: Oke.
1: Sekarang request lagunya Ikutan Aja.
0: Ikutan Aja. Ada Kumbiang Sewindu nanti ya di depan ya, nanti
1: ya,
0: diputarkan.
1: Oke, okay, ya.
0: Mangga salam-salam yo.
1: Buat kru Radio Prima semuanya ya.
0: Oke. Okay.
1: Semoga sehat selalu. Terus buat yang barusan turun, Mimi Rasmina.
0: Mimi Rasmina
1: ya?
0: Betul.
1: Terus buat Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina,
1: Ibu Tuti,
0: oke. Okay.
1: Mama Aldin, iya. Mama Mega, Teh Aisyah,
0: oke. Okay.
1: Mama Indah, Terus siapa lagi? Itu apa sih? Siapa Bang Andre bantuin dong?
0: Ada Teh Isa.
1: Ya udah.
0: Terus siapa ya? Banyak. Atau buat semuanya aja nanti. Sambil
1: iya, pengennya mau nyenggol tapi lupa lagi.
0: Iya, nanti dicatat ya Bunda Rini ya.
1: Iya.
0: Supaya apa namanya?
1: Pokoknya buat semuanya aja.
0: Oke. Okay.
1: Itu mamah-mamahnya, sekarang papah-papahnya ya.
0: Iya.
1: Itu Mr. Bono.
0: Mr. Bono ya.
1: Nang Rastim.
0: Pak Salim.
1: Pak Salim.

0: lagu Rosa, aku baik saja. Kayaknya rame bener ya hari ini ya?
1: Ya, bener. Eh, Rosa?
0: Rosa?
1: Seinget gue sih Rosa tadi diputer di awal banget di jam
2: dua kali Rosa.
0: Ah, Ai gak tahu, yang awal kan bukan Ai.
1: Aduh. Eh, tapi tadi diary-nya baru diary-nya, pertama kali ya pakai bahasa
0: Indramayu ya. Ini first time loh. Next, you berarti harus sering kirim diary pakai bahasa Indramayu.
1: Iya, karena banyak yang relate kalau pakai bahasa Indramayu.
0: Bener.
1: Yang relate itu ya orang Indramayu.
0: Jadi next tugas you tambah deh bikin
1: boleh
0: diary.
1: Boleh dong.
3: Pakai bahasa Indramayu.
0: Nah, itu dia.
1: Ah, itu. Live report pakai bahasa Indramayu.
0: Iya, iya.
1: Pakai bahasa report. Indramayu.
3: Sabta janji dan pramakti pakai bahasa Indramayu.
1: Nah, bukan lagi
0: bahasa.
1: Coba-coba
0: Sabta dan pramakti hafal enggak? Ya, nanti besok TV bakal nyampaikan dalam bahasa Indramayu.
1: Aduh, eh, ini ada yang komentar nih, katanya Prima mau dong minta lagu Maafkan Aku, katanya.
3: Minta.
1: Mau request. Nanti abis lagunya. Terus kata Teteh Nia, jangan lupa requestan Teteh ya, Puja benar-benar pergi, katanya. Bang Abel udah datang.
0: Bang Abel, oke lah. Oke, kita langsung aja ke Bang Abel lah.
1: Udah
0: ambil aja
1: deh. Sesinya Bang Abel dah.
0: Udah lanjut. Nah, kita selalu capek, selalu mau balik. Aduh, kacau nih. Kita puterin lagu si ini dulu, Abel, ya, lagu siapa?
1: Tata Nia.
0: Kang Arya, Kang Arya,
1: Kang Arya
0: dulu.
1: Everything You Are.
0: Nih, Everything You Are.
3: Kang Arya.
0: Iya, Kang Arya.

0: Smart LED.
1: Hari Jumat kita udah pasti udah mikirin jalan-jalan besok hari Sabtu dan juga Minggu ya Sahil.
2: Kita.
1: Semuanya enggak sih?
3: Semuanya enggak sih?
1: Iya, dia OTW pulang.
4: Sukiki mah kita tetap gawe. Suara menang baik.
1: Nah, mungkin buat rekan Prima yang lain, yang lain yang hari Sabtu sama Minggunya libur.
2: Siapa yang libur?
1: Aku. Pasti banyak kan rekan Prima kita yang
4: Dolan Besi menganu kah meng apa wadukan Cipancung kok kita dina Minggu ya, dina Minggu mana?
3: Anak apa?
4: Arep liputan.
2: Arep liputan.
4: Iya, arep gawe kit. Kok ketemu Tiwi ya ning kana. Iya.
2: Di mana?
4: Mangate. Esok sih biasanya ku bakal apa ya? Bakal rame.
2: Besok.
4: Iya, ora.
2: Minggu.
4: Minggu. Sabtu mah masih apa ya? Sepi.
3: Klunya apa klunya? Kamu klunya apa?
2: Apa pakai baju apa?
3: Itu udah enggak nyaman.
2: Oh gitu.
3: Nyaman bawa coklat klunya.
4: Bawa coklat dan bunga ya. Bisa kalau bunga dan coklat itu udah sepasang.
3: Iya. Kalau enggak bawa coklat berarti enggak.
1: Nah, spill dulu jamnya jam berapa? Ntar kamu datang dia belum datang.
4: Sekitar jam 8 kali ya.
2: Siang jam 8 mah siang.
1: Jam 8
4: masih udah esok.
5: Udah lumayan sepi. Iya.
4: Oh ya wis jam 7.
3: Bunda, jam 8 saya enggak apa esok.
4: Bun, isuk, jam walu ku masih isuk, bakal 10
5: udah berkurang loh ramean pagi.
4: Iya sih.
5: Jam 6 tuh.
4: Ya wis lah.
3: Dina apa?
4: Dina Minggu.
3: Dina Minggu mah jam 8 masih rame ya.
4: Iya, tapi udah pada tangi orang.
1: Coba kita tanya warga lokal.
2: Ayo, tunjukin. Warlock, jangan ngomong di belakang doang.
3: Kameranya.
4: Wis kabur bae ora pengen didelong ya raine ku, padahal mah raine ayu.
2: Asli gitu. Itu dikatain ayu.
4: Aja mengon.
2: Apa artinya apa?
4: Ayu, apik.
1: Kalau kata orang Sunda mah goreng patut ya.
4: Aduh, goreng patut. Kalau bahasa Indramayunya apa? Blesak pisan.
1: Blesak pisan.
4: Wis blesak pisan maning.
1: Aduh, double kill itu ya. Double kill, triple kill beda lagi. Tapi ini mungkin buat rekan Prima yang hari Sabtu sama Minggunya mau jalan-jalan. Kita bisa didengerin di mana aja kan Sahih.
2: Betul, ya. Di mana aja kalian bisa lewat streaming di primafmindramayu.com atau di aplikasi Noise.
4: Yes.
2: Yang bisa kalian download di App Store maupun Play Store.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda

0: Tumpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Wah, kenapa?
1: My ketel single.
2: Eh, Kak Hans.
3: Single. Barang antik nih berkelas.
4: Cantik.
5: Azik.
2: Manjing.
4: Ayu. Ayu.
2: Ini welcome back to MP3 apa bahasa Indramayunya?
4: Apa ya?
5: Apa tuh?
2: Balikin apa?
5: Apa? Apa? Lambaikan ke kamera, lambaikan ke kamera.
2: Rame banget ya hari ini ya.
5: Apa sih mancing?
4: Siapa Ki?
2: James mancing Jen.
5: Buat rekan prima semua yang mau telepon-telepon bisa banget di 0853-2189-9582. Ngobrol bareng sama Tiwi.
2: Baru tahu.
4: Sing lahir ya. Sing lahir. Laka wis tak deleng ku laka.
5: Laka apa laka?
4: Laka ku Orana. Orana.
5: Oh, laka
4: ku
5: enggak
4: ada.
2: Oh, laka.
4: Harusnya masih mana nonton ya. Belum kita ke wis ayu ki wis. Gamisan
5: oh, iki. Oh,
2: sapa-sapa
5: Tiu.
2: Ini live TikTok nih pakai bahasa Indramayu.
4: Ki, tak sapa-sapa disit ya.
5: Iya.
4: Pakai Indramayu ki, sing lagi nonton.
2: Belum.
4: Ki nomor siji.
2: Heeh.
4: Ana Bang Abe.
2: Wah, Bang Abe.
4: Ah, ana Ang baka kakak Ang ya. Ana Ang Abe. Sing loro ana Ang Aditya. Ketelu ana Yayu Yana Chan. Kepapat ana Ang Yakin, Ang R aja. Kelima ki ana ana Sahil.
2: Siapa iki arane Langka?
4: Iya, Langka.
2: Langka.
4: Langka.
2: R aja ya.
4: Iya, R aja. R aja.
6: Siapa sing manjing ana ora?
4: Ma anak-anak Ang Hans ki.
5: Hans.
2: Anak Ang Hans.
4: Kin siapa ya? PP-ne ku Ronaldo ki. Ronaldo ki. Aduh. Laka sih bun, laka. Aduh sayang pisan ya.
2: Jadi ayo pakai Indramayu, Jawa Tengah apa Jabar katanya.
4: Nah kan Jawa Barat dong.
5: Jawa Barat.
4: Jawa Tengah.
6: Jawa Tengah. Jawa tadi.
4: Sekian.
2: Sekian
6: Jawa.
2: Lampunya tuh kayak di warung Remangun.
5: Kayak di warkop, warkop gitu tau gak sih? Warkop, warkop terus kayak di gubuk terus gitu deh.
4: Kopi pangku.
5: Kopi pangku.
4: Ana filmnya wis nonton durung. Wis ya. TV ga wis deleng ya, wis deleng. Ning layar.
6: Ana wong syutingnya.
5: Apa tadi?
6: Eretan ya?
4: Iya.
6: Wetan kulon.
2: Ini dia. Ana wong jare wong loyang katanya.
4: Ana wong jare wong loyang. Oh, ana wong.
5: Apaku?
4: Apaku? Wongnya. Loyang
5: apa
4: ya?
5: Apaku? Apaku?
2: Loyang itu desa yang ada di Cikendung.
4: Oh.
2: Lampu tembak ya.
4: Iya. Kita mah
2: kalau rekan prima yang mau ikutan MP3 senggol-senggol ngobrol bareng Tiwi pakai bahasa Indramayu ya.
5: Set terang benar.
4: Terang banget ini. Aduh. Udah bersinar, makin bersinar ini. Ya,
2: spill nomor teleponnya dong Tiwi pakai bahasa Indramayu tuh ya, yang ada di situ.
4: Kita sebuti ya.
5: Siji-siji.
4: 085 telu.
6: Oh.
4: Ndok. Udun, ndok mah. Kosong ya, kosong.
2: Kosong. Kosong walu gitu ya.
4: Iya.
6: Mengen
4: nondok. Ndok, iya. Andok. Ndok tambah ndok. Iya, aja mangan ndok akeh kan ku bisulan.
5: Nah.
4: Jare sapa ku?
2: Bu.
4: Butuh menah. Iya, jare Tiu ya. Jare wong tua, jare wong tua. Mbok tua. Wong tua orang tua. Kalau mbok tua tuh nenek, mbok tua.
2: Biasanya ada di mana bisul? Bisul ada di mana biasanya?
4: Ning Batem.
5: Di Batem.
6: Itu Batem.
2: Jadi lebih enak putus cinta atau kena bisul? Ayo, kalau di Batem. Ayo.
4: Mendingan putus cinta deh.
2: Kalau di Batem makan kari peti aja.
5: Jadi ini Batem.
2: Ya, pirang
5: kita
4: sebutin ki nomor teleponnya ki ya. 08 0853 8 5 8 ulang ya 0853 8 5 8 cool.
0: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: kita senggol-senggolnya tuh bukan lagi senggol satu orang, kita senggol satu RT.
1: Iya, semuanya disenggol. Buset, ini headset sampai ngerenyak sendiri, buset.
0: Kita asik banget.
1: Besok menir apa gimana?
2: Namanya benar, Udun Semat.
3: Udun
2: Semat itu apa di dalam
4: cocok? Buset tuh katanya sakitnya.
3: Aduh.
1: Oh, jadi kayak putih-putih gitu ya, Pandi ya? Putih ya?
4: Iya, tapi ada kepala mata.
1: Iya.
4: Tuh, itu rajanya bisul katanya.
2: Bisul di mata.
1: King of Wudun, King of Wudun.
4: Nah, itu bisul menir tuh.
1: Bisul menir?
4: Iya, namanya bisul menir.
3: Priwe.
1: Tuh. Tuh.
3: Iya, gila jerawat tapi abangku, pinggir-pinggirku anak abang-abangnya.
1: Abang-abang sopo? Abang-abangnya yang sempol apa apa?
3: Enggak. Ini artinya.
4: Coba dong.
1: Delang-delang.
2: Si Disti jorok banget dilihat di.
0: Lagi penasaran.
3: Budi ah.
4: Tuh bisul
2: banget.
1: Apa arem delang. Itu arem delang.
0: Arem delang ki.
2: Ih, kok ada bapak ini? Budi.
3: Dido. Udun.
2: Deleng. Ih, jorok banget ih kalian nih.
3: Ih, jorok pisan nih orang pengen deleng kan bisa.
1: Bisul apa? Namanya?
3: Menir. Malah digelati ya karo irama ya. Aduh.
4: Bisul menir. Mau
3: apa orang menang?
1: Oh, ini.
4: Iya, masih kecil udah ada matanya.
0: Kalau
2: kata kalau kata
1: Amraja,
2: panas dingin
1: akibat mintitan. Oh iya, itu yang ditekan sakit banget itu ya? Kayak cuman di toilet sakit kan? Oh iya,
3: lebih dari luka bakar ya?
2: Kalau kata Kak Aditya, bisulan jangan sumpahan nanti bisul. Obatnya gampang, bikin kue telepon yang bulat katanya.
0: Kue telepon yang bulat.
1: Kue telepon. Telepon.
3: Telepon kali. Telepon. Taipo itu.
4: Singana butuh teh.
0: Karan Viko telepon lah Karan Viko. Kemarin Karan Viko telepon itu cerita.
3: Jarene gelati ini kita ya.
0: Apa?
4: Gelati nyariin.
1: Oh, gelati.
3: langsung.
0: Iya iya aja.
3: Gelati.
2: Bang, kalau nyeri kopi jangan langsung.
1: Wait. Ada yang mau nelpon.
2: Ada yang mau nelpon langsung.
1: Ada yang mau nelpon terus kita anggurin, kita ngobrol di sini. Gak ada yang pakai headset. Suruh dengerin aja kita ngobrol.
4: Siapa? Lalu single phone.
1: Si Rafinka. Kare,
3: Ranviko.
1: Ranviko.
3: Oke. Andika.
1: Nih, ada yang nelpon nih. Tolong. Tolong.
3: Coba.
1: Halo?
4: Oh, saya Indra aja, coba.
1: Halo.
0: Oh, ini mah orang Kalimantan.
1: Belum diangkat. Halo. Halo,
5: passwordnya luak bed kopi.
1: Bukan dong.
0: Kopi KMD. Ini kopi KMD sekarang.
1: Kopi say. Kan enggak ada yang tahu kan ngarapin ke nelpon kan udah enggak ada tahu. Karen Vio.
4: Bayar tuh luak kopi bayar tuh.
0: Iya nih kopi kok.
2: Ini vibe-nya puasa nih Karen Vio nih.
5: Iya, benar sekali Anda. 1000.
3: Masuk
5: biasa.
0: Emang sih kecilin dong ininya dong. Oh bukan.
1: Ya, ini
0: dari Kalimantan deh. Kaviko Kalimantan kerja bagian apa sih Kaviko?
5: Saya bagian barat.
1: Jangan diangkat tuh.
5: Barat.
0: Enggak. Bagian barat daya.
4: Iya betul.
2: Oh, ini Kaviko.
5: Bukan barat daya.
2: Kak Karantiko kerjanya bersihin ini ya burung Garuda yang nengoknya ke kanan apa ke kiri tuh atau nunduk ya?
1: Nunduk.
3: Bahasa iwak, Pak.
5: Jangan kayak gitu dong.
4: Ulun ikan tuh bahasa Kalimantan.
0: Oh iya benar, ulun.
4: Ulun ikan.
0: Itu bahasa Kalimantan itu kan Kak Viko? Banjar ya?
5: Itu Banjar Disti.
0: Banjar. Maaf Disti bukan orang Kalimantan jadi.
3: Banjar.
0: Kak Viko Kalimantan mana?
5: Kalimantan Barat.
4: Oh oke. Okay.
0: Pontianak. Katulistiwa. Kita kan ini lagi bahas bahasa Indramayu.
4: Cerita itu dong di Pontianak ada desa yang
0: Saranjana.
4: Itu lagunya tuh ada tuh. Saranjana.
0: Beda.
3: Terajana.
1: jajanan. Lagu ini dari Denpasar.
2: Siaran hari ini hancur. Sebagai manajer kalian ya, siaran hari ini.
1: Ya kita mah nggak bisa apa-apa, ada Pak Dirut.
0: Saranjana, Kak Viko, ceritain dong Kak Viko.
6: Ceritain apa tuh?
0: Soal Saranjana emang beneran ada.
4: Konsepnya ini ya.
0: Kota Saranjana.
1: Kalau grup emang.
4: Ini radio sekarang, Mas.
6: Saranjana itu.
1: Ini lagi ada ini.
6: Tempat aku yang enggak ada sih, enggak ada. Tapi kalau Padang 12 itu real. Real Padang 12. Bahkan pernah dulu yang cerita itu sempat tersebar se-Indonesia itu Haji Roma Irama itu datang ke sana. Bahkan bisa kayaknya dibilang rumahnya gede-gede.
0: Rumahnya gede-gede di Saranjana?
6: Bukan, di Padang 12.
0: Oh.
6: Ada yang kuyang.
0: Kalau soal kuyang beneran gak sih? Kan Kak Viko kemarin didatengin sama kuntilanak tuh. Nah, pernah gak di
6: serius dia? Bener.
4: Beneran loh,
0: Boy. Serius, kayak gimana sih kuntilanak itu? Kuntilanak,
4: kuyang katanya. Gimana sih? Kuyang tuh kayak ini ya?
1: Lagunya Tegar tuh.
4: Leak ya?
3: Iya, leak. Iya, leak. Aduh, aku bayangin buka leak.
4: Leak.
3: Iya, yang ini. Iya, yang di akhir.
6: Itu kalau yang kayak gitu, gunanya untuk awet, awet muda.
1: Ini mau siaran apa sih, guys?
4: Ya gitu kan sindang gitu.
0: Iya. Oh, jadi tuh dia yang apa pengen awet.
1: Supadi
0: harus makan.
1: Projo lagi telepon Ahok.
0: Harus makan bayi apa gimana terus dia berubah jadi kuyang.
6: Dia itu harus enggak sih, enggak bukan makan bayi sih, kayak apa namanya ya?
4: Padahal enggak tahu ya kuyang
0: itu apa gitu. Iya, kayak gini.
2: Kuyang itu yang buat mandi loh. Kalau ada kuyang tuh gak bisa mandi.
4: Jauh.
2: Oh jauh dia.
3: Kuyang tuh yang kayak gini ya. Kuyang tuh yang kayak gini.
1: Kaya.
4: Tapi kuyang terbang kan ya?
6: Kuyang tuh kalau biasa bahasa Jawa tuh yang di dapur tuh untuk biar ada rasa-rasanya gitu.
4: Uya.
2: Tapi kamu remas lagu apa nih?
4: Terbang itu.
0: Kuyang terbang kan?
4: Pakai benang ditarik-tarik gitu.
1: Layang-layang. Kuyang kalau jauh mau gojek juga dia. Iya.
4: Ada baling-baling
0: bro. Iya.
3: Dia bisa terbang.
6: Halo.
0: Yes, halo Kak Viko. Wajar ya hari ini.
4: Slip the tongue. Emang ada apa hari ini? Jangan malah.
0: Kali ini. Kawiko. Aduh, aja udah hari ini kalau teleponan banyak banget ya sebenarnya mulut yang ini. Kawiko mau request lagu apa nih Kawiko?
6: Kali ini, oe tidak tahu.
0: Bolang pengen request apa?
3: Bolang.
0: Apa?
1: Dia request sendiri dah, ngetik sendiri dah.
2: Agama sekarang berapa, Wong? Di Kalimantan
6: lo agama
2: berapa, Wong?
6: Pengen denger lagu Cakrakan
4: Jagau Viko berarti dia. Jagau Viko. Jagau tuh orang bandarnya tambang.
0: Oh iya benar, bandarnya tambang.
4: Iya, Jagau Viko.
1: Oh pantes PP-nya main golf.
0: Oh pantes.
1: Orang hair.
4: Ya Jagau berarti.
0: Oh, aman Sugi.
4: Jagau. Ya Viko.
6: Enggak, saya kan main bola, ngapain main golok?
4: Megang tongkang nih.
0: Oh, megang tongkang ya. Bener ya megang tongkang ya?
2: Yang punya meeting.
6: Enggak, bohong.
0: Enggak bohong, kemarin Kami aja ketemu
2: punya
0: sama
2: meeting ya?
0: Di iya.
2: Kalimantan.
6: Yeah, bener.
0: Iya, bener.
4: Seribuan terus. Siapa Pontianak jagaunya tuh? Haji siapa namanya? Haji Isam.
6: Haji siapa?
4: Haji Isam ya?
6: Haji Isam tuh Banjarmasin.
4: Oh, Haji Isam Banjarmasin, udah pindah dia.
0: Oke. Kak Viko terakhir request lagu apa Kak Viko? Ini udah ada Bu Manager kita langsung X udah selesai.
1: Ya, ya udahan Kak Viko teleponnya ya, kelamaan katanya.
6: Oke. Buat manajer, tolong Pak, karyawan-karyawannya tolong diaudit.
2: Ya Kak Viko, enggak aku gaji nanti gua pulang.
0: Ini yang ngomong langsung Pak Dirut kita dan juga Bu manajer loh. Ini dua-duanya ada di sini.
6: Kacau. Sidak-sidak buat Ibu tolong diaudit ya Pak ya, karena mereka
1: audit.
6: Audit Pak, tolong Pak audit.
1: Cuman karena ada yang datang ya.
0: Aduh, ayo
1: udah. Tanggapan apa ya? Ini aja nih yang picek kota nih udah ready nih.
4: Oh, itu lagu dia nih ini.
1: Apa?
4: Haning ya.
2: Nah. Iya,
4: Haning. Haning ya. Lagu Viko Haning ya?
6: Enggak, bukan.
4: Tapi tahu enggak Haning?
6: Enggak tahu.
4: Aduh, lagu Kalimantan itu.
6: Aku taunya itu pengen request sih tadi tuh, cuman
4: request dari Kalimantan juga.
0: Oh iya, PP apa?
1: Ada itu di besok ngopi saya.
0: Iya. Kalau ini sekarang mau request lagu apa Kak Viko? Peter Pan. Second Civil.
4: Peter Pan.
6: Peter
4: Pan kali ini.
1: Peter Pan.
4: Mentang-mentang di Jawa Barat.
0: Kenapa Kak Viko?
6: Kepengen dengar lagu Cakrakan.
0: Cakrakan. Oke. Okay. Apa yang kekasih bayangan?
4: Itu dia artis
6: tadinya loh. Mencari cinta sejati. Ada enggak?
4: Cakrakan.
0: Dengerin saya. Saya dengerin. Kenapa Kak Viko?
6: Judulnya Mencari Cinta Sejati.
0: Ya?
6: Mencari cinta sejati, ada enggak?
0: Mencari cinta sejati Sahil katanya. Iya nih PT mencari cinta
6: buat
0: sejati.
6: Buat Pak manajer sama ya. Ibu manajer, tolong ya. Buat Pak manajer sama Ibu manajer itu Bang Sahil tuh ketawa-tawa tuh tolong dipotong Pak 2 bulan Pak gajinya Pak. PPN 25% Pak langsung Pak.
0: Ya. Saya diem-diem aja.
4: Itu apa itu?
1: Ya lagunya enggak gua puter ya, Ya.
0: Padahal yang ketawa.
6: Oke, enggak apa-apa, Gampang. Gua sana.
2: Emang Sahil itu. Kita jadi kambing hitam selalu di sini.
4: Coba bunyi.
6: Ah, kambing hitam. Bunyi. Nanti dipotongnya siapa kambingnya itu?
1: Meh.
0: Oke, Kaviko. Terima kasih.
1: Lagu apa hari ke
0: sana? Petri senggol-senggol nanti lagu dari Cakrakan
6: mencari cinta sejati. Kepengen Cakrakan.
4: Oke, Viko.
0: Yes.
4: Hari ini doang kok saya ada, besok enggak ada.
6: Jangan gitu Pak manajer. Ampun Pak manajer.
1: Pak Dirut bukan Pak manajer, salah revisi.
0: Kalau manajer Bu, kalau manajer Ibu.
6: Oh Ibu, oke. Okay. Buat Pak Dirut ya, tolong Umi, Pak Umi. Di ini Pak. Tolong si Bang Sahil, Bang Bang Bain sama Diski itu gajinya dipotong ya Pak ya 25% PPN Pak.
0: Ente siapa ente?
6: Saya yang tahu. Kenapa lawan punya? Dari mana awalnya?
0: Oke.
6: Okay. Kalau
4: itu airnya prima nggak tahu kan?
0: Banyak banget. Oke, Kak Viko. Ada lagi. Oke, Kak Viko. Thank you ya, Kak Viko ya.
6: Iya, sama-sama. See you next time semuanya. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam dah, Kak Viko.
2: Bye. Happy sleeping. Happy sleeping.

0: Sebelum hujan.
1: Hey, kaget.
0: Gimana? Hey, kaget. Kalau dari prima ya, atau dari tempat daerahnya lagi hujan, terus tiba-tiba manggil Sahil.
1: Udah, boleh.
0: Boleh.
1: Aku emang temennya Mbak Rara sih kebetulan.
0: Nah, gitu.
1: Buset dah.
0: Hati-hati di jalan.
1: Hati-hati di jalan, ya. Selama sampai tujuan.
0: Iya, benar.
1: Siap. Oh, kita disuruh pulang.
0: Disuruh pulang. Ya udah, dua kali lagi coba klakson.
1: Sekali lagi kita pulang.
0: Enggak kedengeran
1: ya. Ya, kacau. Oh, ini kita pulang aja sendiri.
2: Pulang.
1: Kita itu Mayu isi hati beneran kayaknya ya, Tiwi.
0: Iya, Tiwi. Hari ini siarannya kebetulan sangat ramai sekali.
1: Iya, ini juga masih ramai nih, mandor satu lagi baru datang sih, ya, Bang Abe nih. Tuh kan tuan gresak.
0: Biasalah, ini lagi setting ya.
1: Yo, i. Mixnya satu aja udah cukup masuk live suaranya.
0: Enggak.
1: Ya. Halo Prima, halo. Seputar Inbar. Indramayu Barat. Coba dong Seputar Inbar. Kita ini radio nomor 1 di Indramayu Barat. Coba harusnya masuk ke Seputar Inbar, ya enggak?
0: Iya.
1: Kan kita ada di sini.
0: Seputar Indramayu Barat. Kita aja terakhir ada posting ya, apa namanya, statement dari Pak Bupati Luki Hakim.
1: Luka-luka yang kau rasakan.
0: Luki Hakim maksudnya.
1: Luki Hakim.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh, rekan Prima.
4: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahel.

0: Terakhir di MP3 Rekan Prima.
1: Oh gitu?
0: Iya benar banget.
1: Oh.
0: Gak kerasa nih kita udah ada di penghujung acara aja nih Rekan Prima ya. Suara Disti tadi terlalu jauh.
1: Na.
0: Semoga hati kita gak bakalan jauh ya Rekan Prima.
1: Emang udah begini kalau udah last session mah.
0: Iya. Soalnya udah ada penghuni berikutnya yang nungguin.
1: Kita nggak mau ganggu-ganggu dah.
0: Benar, kayak nggak sabaran gitu ya penghuni berikutnya.
1: Pokoknya usik aja.
2: Oh ya ampun, ada kursi, sediain kursi.
1: Sedia kursi sebelum Abe datang.
0: Oke, Rekan Prima, thank you ya udah ngikutin kita dari jam berapa tadi tuh Sahil ya? Dari jam 5 sampai sekarang enggak kerasa udah dari pertengahan. Akhir malah.
1: Akhir
0: waktu banget. Tapi tenang aja, kalian enggak bakalan sendiri kok karena hari Jumat bakalan ada Bang Abe yang yang nemenin kalian
1: sampai jam 11 malam. Kalau mau lanjut boleh request ya, Bang. Bang. Ya. Bisa request ya berarti ya?
3: Oke,
0: kalian bisa request lagu di Rock Session nanti ya. Lagunya tentunya di genre rock. Dari jam 9 malam sampai jam 11 malam.
1: Anik.
0: Dan tentunya buat kalian yang penasaran sama outfitnya atau apa namanya vibesnya Bang Abe hari ini, join aja nanti di live TikTok ya. Di live TikTok Prima 95,8 FM Indramayu.
1: Betul. Oke deh, nanti kita juga besok bakal balik lagi ya. Karena besok ada
0: Sahil dan juga Bai.
1: Yes, betul, sama Sigit.
0: Oh iya, besok ada siapa namanya? Sigit Wardana ya? Wardana apa Wardaya?
1: Apa ya?
2: Wardana.
0: Kalau Sigit Warsita.
1: Nanti pokoknya ada deh. Kalian jangan kemana-mana makanya, karena besok hari Sabtu dan Minggu itu bakal ada yang seru-seru gitu.
0: Pokoknya ada Sigit Wardana.
1: Sigit Wardana.
0: Iya, benar Sigit Wardana. Oke deh, kita memang
1: buset.
0: Kedengeran banget
1: seruputannya, seruputan lepas lelah.
0: Iya,
1: seruputan lele, seruputan. Iya. Oh, iya,
0: session. Seruputan rock session sudah.
1: Buset, itu di setiap seruputnya itu ada wah banyak deh rock-rocknya.
0: Iya.
1: Apa sih rock-rocknya? Yaudah deh, gue udah ngantuk nih.
0: Iya, terima kasih semuanya. Aku Disti
1: dan aku Sahil
2: dan aku Tiwi.
1: Selamat undur diri.
0: Assalamualaikum.
1: Merdeka.
0: Selalu dengarkan Radio Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di
1: Indramayu Barat.

0: kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses,
0: ringan,
1: proses,
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8.

Yo yo yo, assalamualaikum merdeka. Kembali lagi di Prima Rock Session pada malam hari ini ya rekan Prima semua. Bareng AB kita bakal dengerin lagu rock Indo dan rock mancanegara sampai jam 11 nanti malam. Gitu, jadi buat rekan Prima yang udah join, siapin aja cemilan. Apa mau siapin-siapin kopi juga boleh ya. Ya. Dan apa mau menyapa buat rekan Prima semua yang dengerin via platform manapun yang di analog. Hello semua, selamat malam. Yang lagi dengerin di jalan, safe night, safe drive ya. Selamat sampai tujuan dan selamat menikmati perjalanan malam kamu di seputar daerah Indramayu. Juga Bima menyapa buat rekan Prima yang dengerin via web streaming Prima di primafmindramayu.com. Juga yang dengerin lewat aplikasi Noise, streaming di Noise, juga di Radio Garden. Welcome semuanya, selamat mendengarkan pada malam hari ini. Dan juga Bima menyapa buat rekan Prima semua nih yang udah join dan mendengarkan via live streaming TikTok Prima di Prima 95,8 FM Indramayu. Dan buat kamu yang mau request-request, boleh banget tulis. Wih, udah ada Angrop nih dari Jawa Timur. Request, Kang, Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine. Oke, Angrop, nanti aku masukin listnya ya. Nah, absen-absen ini juga ada Pak Tam dari Johor, Malaysia. Selamat malam, Pak Tam, sehat-sehat selalu. Dan kita udah dengerin lagu pembukanya Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Pastinya masih banyak lagu rock Indonesia dan rock mancanegara sampai jam 11 nanti malam untuk menemani kita semua ya rekan Prima ya. So stay tune terus on Prima Rock Session. Lagu berikut ini Aerosmith, Jaded.

Alright, alright. Itu dia Aerosmith dengan Jaded-nya ya, buat menemani malam ini rekan prima semua. Dan udah ada beberapa request yang masuk nih dari TikTok. Seru banget pastinya. Salah satunya nih yang request yang pertama, kita mau absen dulu nih dari Angrop ya di Jawa Timur. Kang, request dong Guns N' Roses Sweet Child O' Mine buat orang-orang di Balongan. Ya, warga ya Wong Reang di Balongan ini dapat salam dari Angrop sekaligus nih muterin lagunya Guns N' Roses Sweet Child O' Mine. Disusul nanti ada juga, masih ada beberapa request, cuman kita puterin dulu aja. Ini dia Guns N' Roses Sweet Child O' Mine. Stay tuned on Prima Rock Session.

0: bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: Taflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Jaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

Yo, masih di Prima Rock Session mengguncang frekuensi Menghajar Sunyi. Malam ini Jumat di 14 Agustus 2026 ya, semakin syahdu kita sudah hampir mengakhiri weekday ini buat rekan Prima semua. Pastinya banyak agenda malam ini. Di Gantar sini sih biasa ya pasar tumpah malam-malam ya kan, pasar Jumat. Ya atau udah tadi sih di area-area Horgus juga udah rame sih. Biasa persiapan acara 17 Agustus, mungkin yang rapat-rapat atau malah udah ada yang lomba malam-malam bisa juga. Nah, berikut ini lagu dari Angler Konoha di Taiwan ya. Yeah. Request Still Heart She's Gone untuk menemani nongkrongnya nih malam-malam ya. Yeah. Selamat menikmati buat rekan Prima semua ya. Yeah.

Itu dia She's Gone dari Steel Heart, requestnya dari Angler Konoha di Taiwan ya, bareng lagi ngopi nih katanya, nongkrong bareng teman-teman di Taiwan. Iya, habis katanya udah sambil ngopi dengar lagu ini, teringat ngopi di alun-alun Haurgelis. Wes, emang ya syahdu banget emang malam-malam gini dengarnya ya. Terus ya, sambil kita juga punya lagu-lagu rock Indo dan rock mancanegara buat nemenin rekan Prima semua, AB juga udah ngumpulin beberapa berita teraktual seputar Indramayu buat info teraktudetnya rekan Prima semua nih. Nah, berita pertama pada malam hari ini datang dari pemerintah kabupaten ya, jadi terkait ini akselerasi digitalisasi birokrasi Pemkab Indramayu. Nah, ini gelar workshop pemanfaatan agentic AI. Wow, selangkah lebih maju nih. Jadi dilansir dari diskominfo.indramayukab.go.id nih ya. Jadi pemerintah daerah Kabupaten Indramayu terus mendorong otomatisasi dan efisiensi kerja aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkab melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan. Nah, langkah ini diwujudkan dalam gelaran workshop pemanfaatan agentic artificial intelligence atau agentic AI yang berlangsung selama 2 hari pada Selasa sampai Rabu 11-12 Agustus 2026 bertempat di Aula Bank BJB Kabupaten Indramayu. Nah, hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu Haji Suwenda, Kepala BKRSDM Kabupaten Indramayu M. Zainal Mutakin, Direktur Kampus UPI di Cibiru beserta jajaran Profesor Dr. Karim Suryadi, Kepala Bank BJB Kabupaten Indramayu Heru Baharudin, dan undangan lainnya. Nah, ini mewakili penanggung jawab Sekretaris Daerah ya Kabupaten Indramayu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu Haji Suwenda, ini dalam sambutannya menegaskan pentingnya adaptasi teknologi dalam tubuh birokrasi. Nah, transformasi digital bukan sekedar pemindahan layanan analog ke aplikasi digital, melainkan efisiensi proses bisnis birokrasi demi peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Indramayu. Nah, pungkasnya. Nah, beliau menyatakan lebih lanjut, jika generative AI hanya membantu menjawab pertanyaan atau membuat teks, agentic AI ini bisa bertindak sebagai asisten otonom yang mampu mengeksekusi tugas, menganalisis data, merencanakan, dan mengambil keputusan terstruktur, ujarnya. Nah, Suwanda juga menekankan pentingnya penguasaan teknologi ini oleh 70 ASN peserta workshop rekan Prima dari perangkat daerah dan kecamatan agar birokrasi tidak tertinggal oleh pesatnya perkembangan zaman. Kedati begitu, ia juga tetap mengingatkan untuk tetap menjaga etika, privasi, dan keamanan data pemerintah. Nah, workshop ini ditujukan bagi jajaran ASN perwakilan dari berbagai dinas ya rekan Prima ya, badan hingga kecamatan sekabupaten Indramayu untuk mempelajari pengoperasian platform workflow automation N8N. Wah, puyeng-puyeng juga nih istilahnya AB ya. Dalam pemaparannya ini, para pemateri menjelaskan peralihan dari otomatisasi aturan, jadi ya rule base ya, berdasarkan aturan, menuju agentic AI, di mana sistem kecerdasan buatan tidak hanya membalas pertanyaan secara reaktif, tetapi mampu menjalankan beberapa langkah tindakan secara proaktif dan mandiri berbasis tujuan, jadi goal oriented gitu. Ya, memang teknologi agentic AI ini memang sedang pesat gitu kan. Evolusi satu langkah berikutnya dari perkembangan AI di seluruh dunia ya rekan Prima. Dan upaya ini kalau menurut Abek termasuk dalam apa ya, transformasi digital gitu. Tapi yang kalau menurut Abek pribadi ya jujur nih, yang harus digarisbawahi adalah entah dengan kecanggihan teknologi atau bagaimanapun, efektivitas dan kepuasan layanan kepada masyarakat itu juga perlu, menurut AB ya, menurut AB pribadi nih, itu perlu di apa ya,

Kabupaten Indramayu ya dalam pemanfaatan teknologi. Biar nggak ketinggalan, bener itu bagus. Tapi juga layanannya ke masyarakat juga perlu dilihat lebih seksama. SOP-SOP, prosedur-prosedur pelayanannya. Jadi kita warga tuh nggak bingung, apalagi kalau ngurus yang urusannya administrasi ya, ke entah itu kantor desa, kantor kecamatan, kantor kabupaten, jelas gitu. Karena kalau misalnya pelayanannya bagus, kita juga jadi, sebagai warga itu kan jadi kayak gampang lah yang ngurus-ngurus tuh jadi gak puyeng gitu kan. Ya itu berita pertama ya. Kita lanjut dulu aja. Ini lagu berikutnya ada dari Edane, Takkan Menghilang. Stay tune terus aja di Prima Rock Session.

Sabtu, hey, Jumat malam rekan-rekan semua. Tentunya makin syahdu dan makin bersemangat pastinya buat yang lagi menghabiskan aktivitas di luar ataupun sekedar rebahan di rumah sambil nyari-nyari ngantuk. Ya, habis seharian beraktivitas, plongin dulu cuy, plongin dulu gitu kan. Otot yang kenceng-kencengnya direlaksin dulu dengan lagu-lagu rock biar plong. Tidur juga dibawa enak ya jadinya. By the way, ini lagu berikut ini ada request masuk nih dari Kang Dimas Arya. Ini makin liar ini malam ini. Wah, Guns N' Roses Welcome to the Jungle. Ang, oke, siap. Habis ini banget lagu berikut ini request dari Kang Dimas Arya buat kita semua. Guns N' Roses Welcome to the Jungle. So stay tune terus on Prima Rock Session.

Ih, itu dia Welcome to the Jungle Guns N' Roses, request dari Dimas Arya, Kang Arya ya. Kang Arya tuh gitu kan, sore-sore SJK ya, berdendang dangdutan, malamnya tuh jadi rockstar gitu kan. Gak tanggung-tanggung requestnya, Welcome to the Jungle, bikin malam ini makin liar gitu. Rampimah semua ya. By the way ini, kita masih punya beberapa berita seputar Indramayu buat informasi rekan Prima semua ya, dimanapun kita berada gitu. Cuman nanti dulu, Abe mau simpen-simpen dulu. Ini ada request dulu nih, request lagu berikutnya. Lagu berikut ini request dari Kang Faris Dana. Iya, Kang Faris Dana. Kita dari ini ya, Jumat malam yang liar, kita mulai ini Jumat malam vibing, kita switching mood dulu. Ada dari Coklat Sesal gitu, sambil menikmati siapin kopi ya, yeah. Mau snack-snack ya, yeah. Selonjoran, jangan lupa kursi itu depan teras gitu. Kalau lagi di luar ya, yeah. Tambah-tambah snacknya. Ini dia Coklat Sesal. Stay tune ya on Prima Rock Session.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar
1: gembira,
0: gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

Yo. Masih di Prima Rock Session ya, mengguncang frekuensi Mengajar Sunyi bareng Abe malam ini buat nemenin rekan Prima semua. Aktivitasnya apapun rekan Prima, yang lagi rebahan, yang lagi ngepel, yang lagi nyetrika, yang lagi nyetir, yang lagi shift malam, welcome semua. Yang lagi nongki-nongki gitu ya, yang lagi rapat-rapat, garap-garap gitu, garap-garap apa, gapura, baliho, apa aja, persiapan buat 17 Agustus, pastinya bisa Prima Rock Session pada malam hari ini nemenin aktivitas rekan Prima semua. By the way, menjelang ini ya, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini, pastinya udah banyak kesibukan, dan ada juga beberapa daerah, beberapa RT kecamatan yang udah mulai lomba-lomba dari kemarin ya. Semangat terus persiapannya Bapak Ibu panitia, remaja-remaja, putra-putri ya yang jadi panitia-panitia nih lomba 17 Agustus. Sekilas ini pada malam hari ini, nah, salah satunya nih info-info ini dari Kecamatan Gantar nih, mengadakan gelar gerak jalan antar sekolah. Iya, itu ini ya, lomba yang ditunggu-tunggu setiap bulan Agustus, antar sekolah gitu kan, dari SD sampai SMA pastinya. Nah, satu-satunya nih Kecamatan Gantar, nih info dari Kecamatan Gantar, gelar gerak jalan antar sekolah. AB lansir dari loknews.co.id nih, semerarak memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, diisi dengan lomba gerak jalan antar sekolah pada Rabu 12 Agustus 2026 kemarin ya. Kegiatan tersebut melibatkan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP hingga SMA. Nah, lomba gerak jalan digelar sebagai bagian dari peringatan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ya. Nah, ini kegiatan ini berlangsung satu hari penuh dengan penilaian dilakukan hingga seluruh peserta menyelesaikan perlombaan. Nah, ini dari Sekretaris 2 Panitia PHBN HUT ke-81 RI Kecamatan Gantar nih, saudara Asta mengatakan, setiap jenjang pendidikan mengirimkan perwakilan untuk mengikuti perlombaan. Masing-masing sekolah dapat mengirimkan satu tim putra dan satu tim putri, dan dengan kemungkinan maksimal dua tim dari satu sekolah. Oh ya, ganda putra putri nggak ada ya sayang ya, jadi regu putra regu putri gitu, badminton kalau ganda campuran ya. Diikuti berbagai unsur sekolah ini, jadi peserta lomba tidak hanya berasal dari satu jenjang pendidikan. Kegiatan tersebut mempertemukan pelajar dari berbagai tingkat sekolah di wilayah Kecamatan Gantar. Nah, selain peserta, lomba juga dihadiri oleh guru dan pendamping dari masing-masing sekolah, serta unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan atau Forkopimcam Gantar. Kehadiran berbagai unsur tersebut turut memeriahkan pelaksanaan lomba gerak jalan. Nah, ini dimulai sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat ya, setelah peserta mendapat undangan. Ini lalu seluruh proses perlombaan dan penilaian dilaksanakan pada hari yang sama. Nah, perlombaan ini penilaiannya melibatkan TNI, Polsek hingga kecamatan. Wah. Jadi dengan perlombaan ini menanamkan nasionalisme dan kebersamaan ya. Jadi Asta menjelaskan ini selaku Sekretaris 2 PBN, lomba gerak jalan tidak hanya ditujukan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, sekaligus mengenang jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Wih, luar biasa. Selain itu, kegiatan diharapkan dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakat melalui keterlibatan pelajar, perangkat organisasi, serta berbagai kelompok masyarakat di Kecamatan Gantar. Gitu ya. Jadi memang itu bergengsi sih, memang itu termasuk perlombaan yang bergengsi gitu, menumbuhkan semangat nasionalisme juga, kedisiplinan gitu kan. Kayak karena heroik ya. Disangkanya itu kayak tak doang, ternyata susah loh lombanya. Biar berapa sih? Biasanya 21 orang gitu ya, biar serempak jalan jauh gitu. Gitu. Ya itu salah satunya. Dan juga banyak lomba lain yang diselenggarakan juga, ada lomba voli ini di sini ya, dan berbagai macam. Gimana di daerahnya rekan Prima, udah gelar lomba apa aja? Kalau ini tadi Abe baca nih update juga dari rekan-rekan Prima yang ada di TikTok. Nih ada lomba futsal di daerahnya nih, ada lomba futsal anak. Wih, oke, udah jalan. Lomba besok malam, Kang. Lomba bapak-bapak. Wih. Siap. Bapak-bapaknya lomba apa nih, Kang Faris? Terus, oh ada juga,
Oh, lomba PS sama Mobile Legend, gokil. Pemanfaatan ini ya, lomba terkini. Jadi gak cuma lomba-lomba tradisional ya, makan kerupuk. Lomba Mobile Legend juga ada nih di oleh daerahnya Kang Faris Dana ini, wes. Semangat Wong Reang semuanya ya, yang ikut pesertanya, peserta lomba Mobile Legend. Seru. By the way, kita lanjut aja ke lagu berikutnya. Ini dalam sama nih vibe-nya, menyemarakkan hari peringatan kemerdekaan RI ini biar nasionalisme kita tumbuh. Ini dia, Netral, Garuda di Daku. Stay tune ya di Prima Rock Session.

Oke, itu dia Garuda di dadaku ya, dengan netral. Wah, ini buat barangkali ya rekan-rekan Prima yang panitia-panitia nih lomba, yang lagi rapat atau lagi garap-garap apa spanduk, kerajinan-kerajinan gapura nih, buat menemani biar lebih semangat malam hari ini. Pastinya so pasti Garuda di dadaku. Ya, kalau apalagi kalau nonton bola nih kayak entem banget nih, entem kalau tanding-tanding bola ya. Ada nggak sih daerahnya yang gelar ini pertandingan antar kampung gitu? Nah, seru sih pastinya nih kalau udah denger lagu ini. By the way, rekan Prima, ini ada beberapa berita lainnya ya. Ini kalau ini jadi ini ya, ada oh ini. Berita berikutnya pada malam hari ini, ini Luki Hakim dorong hunian layak 2200 rumah di Indramayu akan direhabilitasi. Nah, ini masih dilansir dari lognews.co.id. Ini pemerintah Kabupaten Indramayu menargetkan sebanyak 2200 rumah tidak layak huni, Rutilahu singkatannya ya, untuk direhab pada tahun ini. Program pemerintah kabupaten tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat agar lebih aman dan layak. Bapak Bupati Indramayu Luki Hakim menyampaikan hal tersebut saat menyalurkan bantuan rehabilitasi kepada masyarakat di Kelurahan Bojongsari, Kecamatan Indramayu, dan Desa Babadan, Kecamatan Sindang, gitu, pada Senin 10 Agustus lampau ya. Bantuan tersebut diberikan melalui program bedah rumah bagi masyarakat yang masih menempati hunian dengan kondisi tidak layak huni. Nah, ribuan rumah jadi sasaran rehabilitasi nih, rekan Prima semua. Nah, ini sekitar 2200 unit di Kabupaten Indramayu ya, seluruhnya menjadi sasaran program rehabilitasi. Rumah yang sebelumnya tidak layak huni akan diperbaiki menjadi hunian yang tidak layak bagi masyarakat. Jadi insya Allah Indramayu ada 2200 rumah yang semulanya tidak layak huni, seperti yang di sini contohnya, itu dibedah menjadi layak, ujar apa Luki Hakim. Nah, program rehabilitasi tersebut didukung dengan kolaborasi pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kabupaten Indramayu, APBD Provinsi Jawa Barat, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN. Kok ini ya, kolab ya anggaran belanjanya APBD Indramayu Jawa Barat dan APBN Negara. Menurut Luki, program bedah rumah diharapkan memberi manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar berupa tempat tinggal yang aman dan layak benar. Nah, warga diminta merawat rumah nih rekan Prima. Jadi Luki berpesan kepada para penerima bantuan agar menjaga dan merawat rumah setelah proses rehabilitasi selesai. Hal tersebut penting ya agar manfaat bantuan dapat dirasakan dalam jangka panjang tentunya. Semoga bermanfaat nanti kalau sudah jadi rumahnya dirawat dengan baik, pesan Bapak Luki. Nah, salah seorang penerima bantuan ini, Om Komaria berusia 40 tahun, ini menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan yang diberikan pemerintah Kabupaten Indramayu. Terima kasih Pak Bupati atas bantuannya. Semoga Pak Bupati beserta jajaran sehat selalu, ucap Om. Nah, melalui program Rutilahu ini, pemerintah Kabupaten Indramayu terus mendorong peningkatan kualitas hunian masyarakat. Nah, program tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga sekaligus meningkatkan kesejahteraan dari kualitas hidup masyarakat. Bener banget ya. Jadi masih banyak ya. Kita udah berapa lama gitu kan? Kemarin beberapa waktu terakhir juga baru ada daerah yang masuk listrik ya. Sadu gitu. Jadi sayang sekali buat rekan Prima pasti ya, kita bertahun-tahun gitu kan tinggal di Indramayu. Jadi peringkatan kayak gini-gini nih ya harus menyeluruh lah, harus menyeluruh, merata dan sesuai sasaran, tepat target gitu. Jadi peningkatan taraf hidup masyarakat bisa kita rasakan sama-sama gitu. Oke, kita lanjut ke lagu berikutnya aja. Lagu berikut ini ada request, adalah request dari I ini buat nemenin malam kita semua ini dengan Avenged Sevenfold, Dear God. Ya Allah gitu. Ya Allah, Dear God, Avenged Sevenfold. Stay tune ya on Prima Rock Station.

Masih bersama AB di Prima Rock Session, mengguncang frekuensi menghajar sunyi. Asik banget ya. Jumat malam ini ditemanin dengan Dirgat Avenue Sevenfold ya. Kalau bahasa Indonesia namanya ya Allah. Itu bahasa Inggrisnya aja Dirgat gitu kan. Ya pastinya ya, semakin menambah kesyahduan Jumat malam hari ini. Habis harian beraktivitas, atau malah ada yang baru beraktivitas shift malam. Atau lagi panitia-panitia lomba nih di berbagai pelosok Indramayu ya. Pastinya makin semangat nih jam-jam malamnya nih. Kopi jangan lupa gorengan biar makin seru garap-garapnya, rapat-rapatnya gitu. Udah, itu dia tadi request dari I, Dirgat, 77 Fort. Nah, Abi mau bacain salam-salam berikutnya. Yang pertama ini dari Kang Edi Haryono ya. Ini salam buat Bang Andri. Oke, salam buat Bang Andri. Bang Andri dapat salam nih dari Kang Edi. Terus juga disusul dengan salam juga dari Zona Indramayu Barbar. Wih, setia ya. Kalau jam malam, shift malam nih udah nih. Line up-nya itu Zona Indramayu Barbar tuh kan. Aminopi itu kan. Ada siapa lagi tadi? Para ini ya, pendengar-pendengar malam, jam-jam malam gitu kan. Kalau nih dari Zona Indramayu Barbar, ini salam-salam bang buat yang lagi dengerin semuanya, yang lagi di tenda-tenda perkemahan, dan yang lagi prepare buat acara. Ya buat semuanya ya, yang dengerin pada malam hari ini, yang lagi di tenda perkemahan, yang lagi prepare semua buat acara, ini salam dari Zona Indramayu Barbar. Semangat semuanya. Dan juga request dari Zona Indramayu Barbar ini dengan Bumerang Pelangi. Sambil kita menikmati, kita stay tune terus ya di Prima Rock Session.

Alhamdulillah semua ya, makin bersemangat pada malam hari ini. Udah kita puterin tadi request dari Zona Indramayu Barbar dengan Bumerang Pelangi. Oke. Dan sebelum kita lanjut beranjak ke lagu berikutnya, ada berita terkini lainnya buat rekan Rima. Nah ini kabarnya kalau ini datang dari Waduk Cipancuh nih rekan Rima semua. Jadi Waduk Cipancuh kekeringan, pengelola ungkap solusi untuk petani. Nah ini debit air menyusut nih ya, kapasitas tampungan belum mencukupi kebutuhan petani, lagi kering banget ya. Habis pagi kemarin habis nyerok ikan ya rame-rame ya. Rekan-rekan Prima semua. Ini masih dilansir dari lognews.co.id, ini kondisi Waduk Cipancu di Desa Situraja, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu mengalami penyusutan debit air di tengah musim kemarau. Kecamatan Algulis kali. Nah, sejumlah bagian dasar waduk bahkan mulai terlihat kering, ini ditumbuhi rumput dan mengalami keretakan pada tanah. Nah, kondisi tersebut terpantau saat liputan langsung oleh TV reporter Radio Prima. Prima 95,8 FM di Waduk Cipancu pada Kamis kemarin 13 Agustus 2026. Nah, dalam kesempatan tersebut, petugas operator bandungan Waduk Cipancu Dery Eka Putra diwawancarai terkait kondisi waduk dan dampaknya terhadap kebutuhan air bagi lahan pertanian, rekan Prima. Dery menjelaskan, Waduk Cipancu berfungsi sebagai tampungan air hujan, sehingga ketersediaan air sangat tergantung pada debit air yang masuk. Nah, saat musim kemarau berlangsung, debit tampung pun mengalami penyusutan. Bener banget ya, gak sekali ini aja kan Waduk Cipancu kering gitu ya. Nah, bendungan kita itu kayak tampungan hujan, makanya di kita itu gak bisa selalu ada air, pasti ada surutnya, ujar Dery. Nah, kapasitas air belum mencukupi kebutuhan petani. Menurut Dery, air dari Waduk Cipancu masih dibutuhkan untuk mengairi lahan pertanian di sejumlah wilayah. Namun, kondisi debit saat ini belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan petani. Nah, ia mengatakan luas lahan yang menjadi target pengairan tidak seluruhnya dapat terlayani karena kapasitas tampungan yang terbatas. Kondisi tersebut semakin menjadi tantangan ya rekan Prima, karena musim kemarau tahun ini berlangsung lebih cepat dan lebih panjang. Iya, kalau melihat dari area tampungnya, memang bisa dibilang nggak semuanya cukup untuk keseluruhan petani yang dibutuhkan, pungkas Dery. Nah, normalisasi waduk masih tahap perencanaan. Selain debit air yang menyusut, sedimentasi juga menjadi salah satu persoalan yang berkaitan dengan kapasitas tampungan Waduk Cipancu. Sedimentasi itu pengendapan gitu ya, rekan Prima. Nah, Dery mengatakan pihak PUPR sebelumnya telah datang untuk membahas rencana normalisasi waduk, namun pelaksanaannya masih berada dalam tahap perencanaan, sehingga dirinya belum mengetahui kapan pengerukan atau normalisasi akan dilakukan. Nah, jadi dia perencanaan dulu ya, belum sampai bagaimana nanti pelaksanaan pengerukannya, masih menunggu tahap perencanaan selesai. Nah, Dery mengatakan lebih lanjut, ini untuk normalisasi sendiri kemarin kita ada dari PUPR sendiri datang, masih dalam bentuk agenda perencanaan, ujarnya. Nah, ini pompanisasi dari sumber lain belum optimal juga. Upaya mengambil air dari sumber lain melalui pompanisasi juga dinilai belum optimal, rekan Prima, untuk membantu memenuhi kebutuhan pengairan lahan pertanian. Nah, menurut Dery, sumber air lain seperti sungai juga memiliki kebutuhan pembagian air untuk wilayah lainnya. Selain itu, diperlukan debit minimum agar air yang dipompa dapat mengalir hingga mencapai persawahan. Kalau misalkan debitnya kecil, debit ada, cuma nggak maksimal, jadi nggak bisa buat mendorong sampai ke persawahan di oleh warga. Nah, ini jelas Dery. Nah, ini di sini petani diimbau percepat masa tanam. Menghadapi kondisi tersebut, pengelola Waduk Cipancu menghimbau petani melakukan percepatan masa tanam ketika air kembali tersedia pada musim hujan berikutnya nih rekan Prima ya. Dery mengatakan percepatan masa tanam menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan agar kebutuhan air tanaman tidak kembali bertepatan dengan kondisi debit waduk yang mulai menurun. Gitu. Ia mengimbau petani segera melakukan proses tanam ketika waduk telah kembali terisi pada musim hujan dan tidak menunda masa tanam terlalu lama. Nah, beliau mengatakan alangkah baiknya segera melakukan progres musim tanam yang berikutnya, jangan sampai menunda-nunda. Menurut Dery, penyesuaian waktu tanam menjadi penting karena tanaman padi membutuhkan pasokan air yang cukup. Jika masa tanam terlambat dan debit waduk kembali menurun, kebutuhan air tanaman berpotensi tidak terpenuhi. Nah, kondisi Waduk Cipancu ini yang mengalami penyusutan debit menjadi tantangan bagi pengelolaan air pertanian di wilayah sekitar. Di sisi lain, rencana normalisasi masih dalam tahap perencanaan, rekan Prima, sehingga pengaturan waktu tanam menjadi salah satu langkah yang saat ini diimbau kepada para petani. Jadi menyesuaikan ya.
agar kebutuhan air tanaman ini tidak kembali bertepatan dengan kondisi debit waduknya yang lagi turun. Jadi siklusnya tuh kita perlu rubah. Jadi masa tanamnya pas lagi baru musim hujan, dan ketika misalnya musim kemarau kering kayak gini, debitnya kering kerontang, menurun, menyusut. Jadi kita selesai, udah masanya tuh udah. Ya jadi bisa pas gitu siklusnya. Kita menyesuaikan, tidak hanya menyesuaikan musim ya, tapi juga menyesuaikan daya tampung dan kondisi tampung waduknya juga, Rangan Tima, gitu. Ya itu berita untuk malam hari ini. Kita lanjut lagi. Lagu berikut ini request dari Faris Dana. Lagunya Kotak. Haters. Stay tune terus. Oh, Prima Rock Session.

Itu dia request dari Faris Dana dengan kotaknya Haters. Ya, by the way, kalau dengerin lagu Kotak barusan ya dengan Haters, itu memang fenomena yang lumrah banget sih di pergaulan kita sehari-hari ya. Ya emang ada aja kalau misalnya kita sedang melakukan perbuatan sesuatu atau apa ya, lagi senang gitu ya, ada aja haters gitu ya. Kalau misalnya apa sih, kalau kita punya haters itu kita harus ngambil dua sisi. Sisi pertama tuh sebagai pengingat, introspeksi, karena memang bisa jadi memang kita, yang kita lakukan mungkin ada yang I don't know, mungkin ada kekeliruan-kekeliruan, bisa juga anggap aja itu sebagai pengingat bahwa barangkali ada yang mengingatkan kita, barangkali kita salah. Tapi kalau misalnya kita yakin yang kita lakuin benar, maka kalau habis sih menganggap bahwa haters itu sebagai kita lihat bukan ke kitanya, tapi dari hatersnya. Karena somehow gitu ya, kadangkala orang tuh membenci orang lain karena seperti ada unresolved trauma gitu. Asik, apa tuh Kang Abe? Unresolved trauma tuh kayak, aku tuh pengen jadi kayak dia sebenarnya, tapi gak bisa.

sebenarnya bukan karena kesel dia beli mobil, tapi ada rasa insecure dalam diri kita. Oh, aku belum bisa. Dan itu perasaan-perasaan yang kita perlu ajak ngomong, dialog ke diri kita sendiri. Jadi juga sebagai sinyal ketika kita membenci orang lain, sinyal ada hal-hal yang unresolved dan perlu kita ngajak ngobrol justru dari dalam diri kita sendiri. Itu kasusnya kalau membenci. Dan kalau dibenci ya tadi, kita lihat juga, anggap aja itu sebagai mungkin Tuhan lagi mengingatkan kita. Barangkali kita memang melakukan sesuatu yang salah ya. Kan kadang ada aja kan yang memang punya haters karena emang dia salah aja gitu. Tapi kalau ya udah yang kita lakuin baik, bener, ya anggap aja itu sebagai pengingat dari Tuhan. Kita perlu introspeksi. Kalau kita yakin yang kita lakuin lurus, bener, langsung aja jalan, lanjut terus gitu. Nah, ada yang bilang juga kalau terlalu benci itu bisa jadi cinta ya. Batasnya tuh kalau udah di ujung-ujung tipis gitu antara membenci sama mencintai. Nah, seperti lagu berikut ini nih, Jamrud, Ajari Aku Mencintaimu. Asik. Stay tune ya on Prima Rock Session.

ketiadaan cinta. Memang sih rekan Rima ya, kadang-kadang masalahnya itu kita tidak ketemu di bahasa cinta yang tepat. Asik. Waduh, Jumat malam makin syahdu ya, ada waktunya memasuki waktu Indonesia slow rock ya, yang masuk nih. Ditemani kopi hitam buat rekan Rima semua ya. Kalau barusan Jamrud membawa kita di malam hari ini dengan ajari aku mencintaimu. Kalau lagu berikut ini dari Firehouse untuk ngasih tahu rekan Rima bahwa orang yang kita sayang atau orang yang menyayangi kita itu tetap ada di samping kita dalam kondisi kita yang sedang gimana pun. Atau mungkin kasusnya kalau buat orang yang kita sayang ya, kita pengen ngasih tahu seseorang kalau walaupun keadaan dia berat tapi kita ada di sampingnya. Ini dia Firehouse, Here

Rock Session. Nabi mau menyapa buat rekan Prima semua yang dengerin dari platform manapun, yang dari radio analog ya, di rumah, di kendaraan, di tempat kerja gitu kan. Selamat malam semuanya, yang istirahat selamat beristirahat, yang masih

mindramayu.com. Welcome semua dimanapun kalian berada. Juga yang lewat aplikasi Noise dengerinnya nih. Ya, biasanya sih ya dari berbagai penjuru belahan dunia. Juga yang dengerin lewat streaming di Radio Garden gitu, radiogarden.com. Terus dan juga pastinya buat rekan Prima yang dengerin dan join lewat live TikTok di Prima 958 FM Indramayu. Nih. By the way ada berbagai sapa-sapa juga ya. Kabar-kabar ini tadi ngobrol dengan Kang Aumin. Wah, info-info ya, yeah. Situasi Desa Sukajati. Nah, udah persiapan lomba juga alhamdulillah aman. Nanti lo ada lomba bola nih rekan Prima antar blok ya, yeah, yang diselenggarakan di lapangan Bonru ya, yeah, yang mau mencari-cari nih hiburan-hiburan ya, yeah, kita ada pertandingan bola di Desa Sukajati ya, di lapangan Bonru nih antar blok. Wow. Siapin dukungannya buat blok kalian ya. Dan tadi kita udah dengerin pas band itu dengan kesetiaan kita. Biasa ya, lagu-lagu yang sangat berhasil dan sukses mengingatkan kita di masa-masa apa ya, jadi masih masa-masa marginal ya us. Ketika kita misalnya sedang mencari pencarian terhadap makna hidup gitu kan. Nah, impian-impian, kita memperjuangkan impian atau sekedar menjalani apa ya, kita mempertanyakan kemana nih arah hidup. Wah, itu di masa itu sukses banget diingatkan kembali dengan kesepian kita dari Pas Band. Nah, lagu berikut ini gak kalah lawas, gak lawas-lawas banget sih di masanya. Ini sih tentang sebuah lagu rock and roll, enggak sih, lagu slow rock. Itu yang kayaknya nih nikmat banget kalau memikirkan romansa-romansa masa muda dengan cara yang rock pastinya. Enggak terlalu melo, enggak terlalu bucin, cuman nyampe aja sih romansanya. Ini dia riff, cinta adalah

By the way, Abi mau ngingetin bahwa di MP3 besok ya Rekam Rima, bareng Sahil dan Baim, kita bakal kedatangan bintang tamu, yes, yang seru banget. Mungkin Rekam Rima ada yang tahu ini, Sigit Wardana. Tahu ya pasti ya. Ya, buat yang ngefans sama Sigit Wardana besok bisa, insya Allah ya, insya Allah masih terus menunggu konfirmasi nih. Insya Allah akan hadir di MP3, entah mungkin langsung atau via phone. Ya, intinya kita bakal punya guest star besok di MP3, Sigit Wardana bareng Sahil dan juga Baim. Jadi buat Rekam Rima, besok pantengin aja jam 5 sore sampai jam 9 malam gitu. Dan sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, Abi juga mau ngingetin bahwa 95,8 Rima FM Indramayu ini kita punya banyak banget program yang bisa menemani dan menghibur rekan Prima semua dari pagi sampai tengah malam pastinya ya. Kalau musik sih hampir almost 24 jam sih, cuman di web streaming ya. Nah, cuman kalau di on airnya kita dari pagi sampai malam. Kita punya beberapa program, banyak banget dan berbagai genre pastinya untuk Rekam Rima, macam-macam. Di pagi hari itu kita punya Ngopi Shine, ya, kopinya diseruput. Semangatnya lanjut nih buat nemenin ngopi paginya Rekam Rima sebelum berangkat kerja, berangkat ke sawah, garap-garap apa, nah bisa dengerin. Yang suka lagu-lagu genre dangdut ya, ada Ngopi Shine. Bakal ditemenin bareng Mbak Putri Ayu, Bang Andre, Kang Arya dan juga Pak RT. Juga pastinya gak cuma lagu dangdut, ada informasi terkini dan terupdate buat mengawali pagi hari. Disusul jam 10 sampai jam 11 kita ada Prima Prime News. Di situ kita bakal dapat informasi teraktual seputar isu-isu nasional dan daerah, apapun macam-macam ya. Bareng Kang Dinasti dan juga Sahil dengan narasumber-narasumber yang kalau yang apa ya, A1 lah us. Kalau biasanya kan cuma baca berita kan kita kalau di program lain. Nah kalau di PPN 10.11 Prima Prime News itu langsung dari narasumbernya gitu, kita telepon gitu. Jadi buat yang suka dengerin isu-isu teraktual, terhangat, apapun ya, berbagai topik gitu seputar nasional dan daerah, bisa pantengin jam 10 pagi sampai jam 11 menjelang siang di Prima Prime News. Disusul siangnya kita punya Fans Dura, Fans Ketemu di Udara. Buat Rekan Prima yang suka dengerin lagu-lagu Tarling Pantura, kita ada Bang Andre, Mbak Kang Arya, Mbak Putri Ayu dan Pak RT buat nemenin di Fans Dura buat Rekan Prima semua. Disusul sorenya buat yang suka karaokean, kita ada Berdendang ya, karaokean dangdut dan Tarling gitu, bisa di situ sore-sore. Dan jam 5 sampai jam 9 malam ini buat Rekan Prima yang genzi-genzi nih, yang muda-muda, atau buat kalian yang suka lagu-lagu pop Indonesia dari era 2000-an kesini. Nah kita punya program unggulan kita MP3 Muda dan Inspirasi bareng Sahil, Adisti dan juga Baim. Kayak besok nih kita bakal kedatangan Sigit Wardana di MP3. Insya Allah ya, kita masih menunggu konfirmasi selanjutnya. Selesai besok insya Allah. Terus di malamnya kita di weekday ada Senin dan Rabu buat nemenin lepas lelahnya Rekam Prima setelah beraktivitas. Nah ini bareng Abe jam 9 malam sampai jam 11 malam. Kalau di weekend gimana Kang Abe? Di weekend juga ada kita Sabtu dan Minggu. Ada SJK Sepanjang Jalan Kenangan. Kita bakal puterin lagu-lagu tembang kenangan ya, era 80-an lah pokoknya. 80-an, 90, ya mepet-mepet lah 90. 80 banyaknya. Bareng Kang Arya di weekend buat Rekam Prima semua. Dan kayak program malam ini, di setiap Jumat dan Sabtu, Prima Rock Session buat Rekam Prima semua yang suka dengerin lagu-lagu rock Indo ataupun rock mancanegara. Gitu. Jadi atur aja jadwalnya, catet nih kalau perlu. Kalau lagi moodnya dengerin rock, Prima Rock Session Jumat dan Sabtu. Mau dengerin dangdut, ada pagi Ngopi Shine. Mau dengerin Tarling, ada Fans Tura siang-siang gitu. Mau dengerin info terhot isu-isu nasional dan daerah, ada Prima Prime News jam 10 sampai jam 11 siang gitu. Nah, kita lanjut ke lagu berikutnya. Ini request dari Zona Indramayu Barbar. Ya, Linkin Park 6. Stay tune on Prima Rock Session.

Ya, Kang Prima semua ya. Udah 2 jam tak terasa kita menemani Kang Prima semua dengerin lagu-lagu rock Indonesia dan mancanegara pada malam hari ini. Juga berita-berita udah kita sampaikan buat informasi Wong Reang Kang Prima semua ya. Dan lagu barusan itu Linkin Park dengan namanya menandai bahwa kita udah hampir sampai. Gak sih, udah sampai banget di penghujung acara. Gitu, so Abe kayaknya juga harus pamit undur diri ya buat rekan terima semua. Ya, semoga yang kita puterin dan kita sampaikan pada malam hari ini bisa menjadi hiburan semua dengan prima semua di malam ini. Entah apapun moodnya dan aktivitasnya malam hari ini ya. So, gue ucapin terima kasih dan selamat terhibur. Dan iya, selamat terhibur. Biasa ya udah jam 11. Selamat terhibur ya di malam hari ini gitu. Kita ketemu lagi Prima Rock Session itu besok. Jangan lupa jam 9 sampai jam 11 malam Prima Rock Session. Sel aja gitu. Ininya alarmnya, jadwal-jadwalnya gitu. Dan jangan lupa mengingatkan bahwa insya Allah besok di MP3 kita juga bakal kedatangan tamu Sigit Wardana bareng Sahil dan Baim besok ya, jam 5 sore sampai jam 9 malam gitu. Buat yang penasaran, tongkrongin aja di MP3 besok. Oke, kalau gitu aku AB pamit undur diri. Terus mendengarkan 95,8 Prima FM Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Sebagai lagu penutup, ini dia Superman is Dead, kuat kita bersama. Assalamualaikum.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami. Indonesia Raya. Indonesia.

0: rekan Prima, di tengah kesibukan, kadang kita lupa bahwa orang-orang yang kita cintai hanya ingin satu hal dari kita. Bukan harta, bukan hadiah, tapi kehadiran dan waktu kita. Kisah berikut ini akan menggugah hati kita semua. Sebuah cerita sederhana tentang seorang anak dan waktu yang sangat ia rindukan dari ayahnya. Hari itu seorang ayah pulang kerja larut malam. Wajahnya letih, tubuhnya lelah. Ia tidak menyangka anak laki-lakinya yang baru berusia 8 tahun masih terjaga. Duduk di tepi tempat tidur menunggunya pulang. Sang ayah pun bertanya kenapa anaknya belum tidur. Sang anak menjawab dengan polos bahwa ia hanya ingin tahu berapa penghasilan sang ayah per hari. Dengan nada sedikit heran, sang ayah menjelaskan bahwa ia dibayar 40 ribu per jam. Anak itu diam sejenak, lalu berkata,
1: "Kalau begitu, ayah, boleh nggak aku pinjam uang ayah 10 ribu?
0: Sang ayah mulai kesal.
2: "Tidur saja kamu, sudah malam begini masih saja minta uang."
0: Anak kecil itu pun berlari ke kamarnya. Ayah merasa bersalah karena telah membentak anak yang sebenarnya tak pernah banyak menuntut. Dengan langkah pelan, ia menuju kamar anaknya. Ditemuinya sang anak sedang menangis pelan, sambil menggenggam beberapa lembar uang. Ayahnya pun duduk di samping ranjang dan bertanya dengan lembut, kenapa anaknya meminta uang malam-malam seperti itu?
1: "Ayah, aku mau beli waktu ayah, 1 jam aja. Tapi celengan aku kurang, aku mau pinjam uang ayah. Aku cuma ingin main sama ayah, aku kangen sama ayah."
0: Sang ayah terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya bisa memeluk anaknya erat-erat dan menahan air mata yang akhirnya tumpah. Saat itu juga ia sadar, ia sudah terlalu sibuk mengejar dunia, sampai melupakan dunia kecil yang selalu menunggunya di rumah. Rekan Prima, kadang kita berpikir bahwa memberi nafkah adalah bentuk cinta terbesar. Tapi seringkali yang lebih dibutuhkan oleh mereka yang mencintai kita hanyalah waktu dan kebersamaan. Karena bagi mereka, waktu kita jauh lebih berharga daripada uang kita. Demikian kisah inspiratif kali ini, dan untuk kisah selanjutnya kita simak di Radio Prima. Pantengin terus ya.

0: Hari ini kita bakal dengerin lagi nih cerita inspiratif. Kali ini judulnya sangat menarik loh, yaitu Ketika Hidup Memberimu Kotoran Ayam, karya Brian Kim. Langsung aja yuk ke ceritanya. Jadi, ada seorang anak yang ingin memelihara ayam. Papanya bertanya,
1: "Apa kamu ingin pelihara ayam?"
0: Anak itu menjawab,
2: "Betul loh, Pak. Nanti bisa dimasak. Atau nanti kita jual lagi. Kalau sudah besar, kita juga bisa menetaskan telurnya. Nanti ayam kita makin banyak deh."
0: Papanya menyetujui, asal anaknya mau untuk membersihkan kotoran ayamnya. Tapi ternyata anaknya malah menolak. Katanya,
2: "Kotoran ayam kan bau. Emang gak ada ayam yang gak mengeluarkan kotoran ya?"
0: Papanya menjawab,
1: "Gak ada dong. Kalau mau telur, kamu harus siap juga bersihin kotoran ayam."
0: Nah, rekan prima, kamu gak bisa minta ayammu cuma bertelur tanpa buang kotoran. Itu adalah konsekuensi dari memelihara ayam. Sekarang, yang bisa kamu lakukan adalah membersihkan kotoran ayam dari kandang atau mengolahnya jadi pupuk kompos. Karena hidup bukan soal menghindari kotoran, tapi tentang menjadi cukup dewasa untuk tahu hidup adalah tentang menjadi peternak kehidupan yang lebih tangguh. Dan siapa tahu, suatu hari kamu akan bersyukur pernah melalui bau kotoran itu. Nah, begitulah ceritanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.

0: Rekan Prima, pernah gak sih kalian merasa apa yang kalian lakukan itu sia-sia? Sudah capek, sudah mencoba, tapi hasilnya belum juga terlihat. Kadang perubahan besar memang berawal dari langkah kecil yang terus diulang. Dan itulah yang dilakukan seorang pria sederhana dari Lumajang, Jawa Timur. Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Lemongan, hiduplah seorang lelaki bernama Pak Daim. Usianya memang sudah 64 tahun, tapi semangatnya masih seperti anak muda yang baru belajar mimpi. Setiap hari ia membawa bibit kecil berwarna hijau, yaitu bibit pohon pinang, yang ia yakini bisa mengubah masa depan desanya. Dulu lereng gunung tempat ia tinggal sangatlah kering. Tanahnya retak, rumputnya mati, dan hampir tidak ada pohon yang bisa hidup. Warga desa sering berkata,
1: "Aduh, Pak Daim, Pak Daim, ngapain coba nanam di situ? Buang-buang waktu aja nih Pak Daim."
0: Tapi Pak Daim berbeda. Ia percaya menanam satu pohon tetap lebih baik daripada tidak menanam apa-apa. Sejak tahun 90-an, ia mencoba berbagai tanaman seperti durian, kopi, buah-buahan, dan semuanya gagal. Ada yang terbakar, ada yang dimakan hewan, dan ada yang mati sebelum tumbuh. Namun suatu hari ia menemukan bahwa pohon pinang tidak dimakan hewan dan tahan api. Dari situlah perjalanan benar-benar dimulai. Setiap ada waktu, Pak Daim turun ke lereng gunung untuk menanam satu bibit pohon pinang. Satu lubang kecil, satu harapan kecil. Dan orang-orang, mereka menertawakannya.
1: Pak Daim, Pak Daim, ngapain coba jauh-jauh ke bukit buat nanam pinang? Aneh nih Pak Daim,
2: bawa waktu doang.
0: Tapi Pak Daim tidak berhenti. Ia tahu hasil besar itu lahir dari kesabaran kecil yang dilakukan setiap hari. Tahun demi tahun berlalu, dan suatu keajaiban muncul. Lereng yang dulu gersang berubah menjadi hamparan hijau. Akar-akar pinang menguatkan tanah yang dulu mudah longsor. Batangnya yang tegak menjadi pagar hidup yang menahan api saat kemarau. Bukan cuma itu, buah pinang bisa dipanen 3 kali dalam 1 tahun. Dan warga yang dulu pulang dari hutan dengan tangan kosong, kini pulang dengan penghasilan. Namun bagi Pak Daim, semua itu bukan tentang uang. Ia hanya ingin anak dan cucu di desanya tidak mengalami kesulitan seperti dirinya dulu. Karena itu, ia mengajak para pemuda desa untuk belajar menanam, belajar mencintai tanah, dan belajar menjaga hutan. Dan hari ini, berkat seorang yang dulu dianggap gila, desa itu memiliki hutan baru. Hutan yang lahir dari kesabaran, ketulusan, dan juga keyakinan. Rekan Prima, kisah Pak Daim mengajarkan kita akan satu hal ya. Perubahan besar tidak selalu dimulai dari banyak orang. Seringkali dimulai dari satu orang yang berani percaya, berani mencoba, dan tidak pernah menyerah meskipun ditertawakan. Ketekunan hari ini adalah keselamatan bagi generasi yang akan datang. Pak Daim membuktikan bahwa pekerjaan sunyi yang dilakukan dengan niat baik suatu hari akan tumbuh menjadi kebaikan yang menaungi banyak kehidupan.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit, elektronik.

Rekan Prima, apa kabar nih hari ini? Semoga selalu sehat dan bersemangat ya tentunya. Kali ini kita bertemu lagi di kisah inspiratif yang mungkin sederhana, tapi menyimpan pesan yang dalam untuk kita renungkan bersama. Rekan Prima, pernah gak kamu merasa hidup ini gak adil? Lahir dari keluarga sederhana, serba kekurangan, bahkan untuk sekolah pun harus berjuang ekstra. Kadang kita mikir, apa mungkin bisa sukses ya kalau startnya aja begitu jauh tertinggal? Tapi kisah kali ini bakal ngingetin kita bahwa keterbatasan bukan penghalang. Judulnya adalah Anak Singkong yang Menjadi Raja Bisnis. Di sebuah rumah kecil di Jakarta tahun 1960-an, lahirlah seorang anak bernama Chairul Tanjung. Keluarganya sederhana. Ayahnya seorang wartawan yang kemudian harus kehilangan pekerjaannya. Ekonomi keluarga goyah. Bahkan untuk makan pun kadang harus berhemat. Namun Chairul kecil gak mau kalah sama keadaan. Ia sekolah dengan tekun untuk kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Ia rela jualan fotokopi, kaos, sampai buka usaha kecil-kecilan demi biaya hidup. Satu usaha gagal, ia coba lagi. Rugi, ia bangkit lagi. Saking kerasnya berjuang, Chairul sampai dijuluki anak singkong, bukan anak emas. Tapi dari situlah ia belajar kalau singkong bisa diolah menjadi macam-macam makanan. Manusia pun bisa berkembang kalau punya tekad. Perlahan usia Chairul tumbuh. Ia merintis bisnis properti, perbankan, hingga media. Dari seorang mahasiswa yang dulu jualan demi bertahan hidup, ia kini membangun kerajaan bisnis raksasa bernama City Corp, menaungi Trans TV, Transmart, Bank Mega, sampai taman hiburan Trans Studio. Rekan Prima, hidup memang sering mulai dari keterbatasan. Tapi keterbatasan bukan akhir, justru di sanalah lahir kekuatan. Chairul Tanjung membuktikan bahwa anak singkong pun bisa jadi konglomerat kalau punya tekad, kerja keras, dan pantang menyerah. Jadi, kalau hari ini kamu lagi ngerasa kecil, jangan putus asa ya rekan Prima. Karena bisa jadi perjuanganmu sekarang adalah fondasi untuk masa depan yang jauh lebih besar. Sampai jumpa di cerita inspirasi selanjutnya ya rekan Prima.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultraflu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultraflu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Taflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

rekan Prima, apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita selalu kuat dan juga tenang ya. Kali ini ada satu kisah nyata yang sederhana, tapi menyimpan makna yang sangat dalam tentang kehilangan, ketulusan, dan cinta yang tidak pernah benar-benar berakhir. Kisah ini datang dari seorang ibu bernama Demi Franson, asal Omaha, Amerika Serikat. Demi baru saja melewati masa persalinan anak keduanya, seorang bayi laki-laki bernama Leo. Namun, Leo lahir lebih cepat dari waktu seharusnya, dengan kondisi tubuh yang sangat rapuh dan penyakit langka yang membuat hidupnya harus bergantung penuh pada perawatan medis. Sejak awal kehidupannya, Leo lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sakit. Bulan demi bulan berlalu dengan penuh harap dan doa. Demi menjalani hari-harinya sebagai ibu dengan perasaan cemas, lelah, sekaligus berharap pada keajaiban. Namun, setelah 10 bulan berjuang, takdir berkata lain. Leo berpulang lebih dulu. Bagi seorang ibu, kehilangan anak bukanlah luka biasa. Dunia seakan berhenti dan sunyi terasa sangat panjang. Namun di tengah duka itu, Demi menyadari sesuatu. Tubuhnya masih memproduksi ASI. Susu yang seharusnya menjadi sumber kehidupan bagi Leo, di sanalah ia dihadapkan pada pilihan, yaitu

dan tenggelam dalam kesedihan, atau mengubah rasa sakit itu menjadi sesuatu yang berarti. Demi memilih jalan yang tidak mudah, ia terus memompa ASI setiap hari, bukan untuk dirinya, tetapi untuk bayi-bayi lain yang sedang berjuang di rumah sakit. Setiap tetes susu menjadi wujud cinta yang tetap mengalir, meski anak yang ia lahirkan sudah tiada. Hari berganti hari, ASI itu terus ia sumbangkan dengan penuh keikhlasan. Hingga akhirnya jumlah yang ia donasikan mencapai ratusan kilogram. Bukan angka yang ia kejar, melainkan harapan. Harapan agar bayi-bayi lain bisa tumbuh, hidup, dan pulang ke pelukan orang tuanya. Dari luka yang paling dalam, Demi justru menghadirkan kehidupan bagi banyak keluarga yang bahkan tak pernah ia temui. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini begitu kuat ya. Kehilangan memang menyakitkan, tapi cinta sejati tidak selalu berhenti bersama kepergian. Kadang, cinta justru menemukan bentuk baru yang lebih luas dan lebih bermakna. Apa yang kita lakukan dengan rasa sakit? Itulah yang menentukan arti dari perjalanan hidup kita. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa dari duka terdalam masih bisa lahir kebaikan yang menyalakan harapan. Kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima, dengan cerita-cerita yang semoga selalu menguatkan langkah kita semua.

rekan Prima, apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita hadir di kisah inspiratif yang mengajarkan kita tentang cara bangkit meski sedang berada di posisi paling sulit. Dikisahkan suatu hari seekor keledai terjatuh ke dalam sebuah sumur tua. Warga desa yang melihatnya mengira keledai itu tidak bisa diselamatkan. Mereka pun memutuskan menutup sumur tersebut dengan tanah. Sedikit demi sedikit, tanah dijatuhkan ke dalam sumur. Namun, hal yang tak disangka terjadi. Setiap kali tanah jatuh menimpa tubuhnya, keledai itu tidak menyerah. Ia menggoyangkan tubuhnya, menginjak tanah tersebut, dan berdiri lebih tinggi. Tanah yang awalnya dimaksudkan untuk menguburnya justru menjadi pijakan. Hingga akhirnya keledai itu berhasil naik dan keluar dari sumur dengan selamat. Rekan Prima, kisah ini sangat dekat dengan kehidupan kita nih. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita menerima lemparan tanah berupa kritik, hinaan, kata-kata yang menjatuhkan, atau perlakuan yang membuat kita kehilangan semangat. Semua itu memang tidak bisa kita hindari. Namun, yang paling menentukan bukanlah apa yang orang lain lakukan pada kita, melainkan bagaimana kita menilainya. Ada orang yang langsung merasa hancur karena kata-kata orang lain. Tapi, ada juga yang menjadikannya bahan bakar untuk bangkit dan berkembang. Pola pikir kitalah yang membentuk arah hidup kita. Nah, pesan dari kisah ini sangat sederhana ya, namun sangat dalam juga nih rekan Prima. Jangan biarkan penilaian orang lain mengubur mimpi dan harga diri kita. Jadikan setiap pengalaman pahit sebagai pijakan untuk naik lebih tinggi. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang dikatakan orang, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana meresponsnya. Rekan Prima, hidup bukan ditentukan oleh suara di luar diri kita, melainkan oleh kekuatan di dalam diri kita sendiri. Teruslah melangkah dan bangkit dengan cara kita masing-masing ya, rekan Prima. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu memberi semangat dan makna di setiap langkah hidup kita.

0: Pasuruan kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum, merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama Ngopi Sai. Semuanya selamat pagi. Good morning. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat paripurna semuanya ya rekan Prima dimanapun berada dan juga wong reang sekabehane. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, selamat pagi. Hari ini hari apa sih? Hari ini hari Sabtu ya rekan Prima semuanya. Hari Sabtu di tanggal 15 Agustus 2026. Wow, sudah hari ke-15 nih di bulan Agustus. Berapa hari lagi? HUT RI ke-81 tahun Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Berapa hari lagi nih? Udah seberapa banyak nih persiapan-persiapan yang ada di kawasan rekan Prima semuanya untuk menyambut HUT RI ke-81 tahun. Pastinya meriah kan ya. Dari kemarin-kemarin sudah ada yang lomba-lomba. Wow. Sudah dapat hadiah apa nih dari perlombaan-perlombaan yang ada gerak jalan sehat atau ada lomba apa lagi? Boleh nanti ya di Ngopi Sai boleh bercerita tentunya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Sarawak akan bercerita menjadi inspirasi. Dan Putri Ayu akan menjadi teman baik rekan Prima semuanya di hari Sabtu ini sampai pukul 10 pagi. Tentunya dengan lagu-lagu dangdut remix dan dangdut asik yang siap menemani rekan Prima semuanya. Pagi ini begitu damai ya. Damai seperti harapan-harapan yang belum selesai dan langit biru adalah mengajarkan bahwa setiap hari adalah harapan baru. Dan indahnya pagi ini, semoga seindah angin sejuk yang menyapa. Dan pagi ini adalah awal yang tenang, awal dari hati yang lapang. Dan pagi adalah lukisan Tuhan yang paling sempurna. Selamat pagi, nikmat terbesar adalah bisa bangun dalam keadaan yang sehat. Terima kasih ya Allah untuk pagi yang begitu damai dan juga hati yang tenang. Dan siap pagi adalah anugerah dan pagi ini tak